0: yang saat ini masih berposisi di Bandara Haji Hasan Arubusman ini akan melaporkan situasi saat ini seperti apa ya terkait dengan penjemputan Menteri Sosial RI. Silakan, Rufinus.
1: Baik, terima kasih rekannya. Saat ini Menteri Sosial bersama rombongan Gubernur NTT, Bupati ND, jajaran Forkom Pimda Kabupaten ND sudah beranjak atau keluar dari Bandara Haji Hasan Arubusman ND, yang seterusnya akan menuju lapangan Pancasila ND. Sayup-sayup kita dengar bersama rombongan dijemput, rombongan Menteri Sosial Republik Indonesia dijemput oleh jajaran pemerintah tingkat 2 Kabupaten ND dan juga provinsi, serta diiringi kurang lebih sekitar 30-an unit kendaraan roda 2 dikawal oleh patwal dari Polres ND. Di Bandara Haji Hasan Arubusman ND, sebelum keluar dari ruang VIP, Menteri Sosial disambut oleh ASN di lingkup Kementerian Sosial yang berada di Bandara Haji Hasan Arubusman ND untuk selanjutnya menyapa para ASN di lingkup kementerian dan juga tegana yang ada di Dinas Sosial Kabupaten ND. Dan kedatangan menteri bersama rombongan juga dikawal anggota DPR RI juga dan anggota DPR provinsi dan kabupaten yang saat ini sudah beralih menuju Bandara Haji Hasan menuju lapangan Pancasila ND dengan beriring-iringin kendaraan. Demikian Nia yang dapat kami laporkan langsung dari Bandara Haji Hasan Arubusman ND. Kembali ke studio.
0: Ya, baik, terima kasih rekan Rufinus ya atas laporan Anda pagi hari ini terkait dengan kedatangan atau penjemputan rombongan ya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia menuju lokasi lapangan Pancasila ND ya pagi hari ini. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan terus ya menginformasikan terkait dengan rangkaian acara atau upacara Hari Lahir Pancasila. Tetap stay bersama kami di Pro 1 RRI ND.

hari-hari ini, jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia

0: mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama. Rumah bernama Indonesia. Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai. Menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan. Bersatu tanpa harus menyeragamkan. Bermusyawarah tanpa meninggalkan suara. Dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar lima kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: kasih pendengar saat ini masih stay bersama kami di Florata pagi ini. Dan saat ini pendengar kita sudah terhubung bersama rekan Rosa Dalima langsung dari lapangan Pancasila India, akan melaporkan petugas-petugas yang terlibat ya dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Rekan Rosa, silakan.
1: Ya, pendengar, dari lapangan Pancasila kami dapat melaporkan petugas-petugas yang terlibat, yang ikut mengambil bagian dan dipercayakan menyukseskan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni pada pagi hari ini. Kami informasikan pendengar, formasi pasukan pengibar bendera pusaka dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 pagi hari ini merupakan formasi Pancasila yang terdiri dari 5 kelompok. Mereka merupakan putra-putri terbaik yang berasal dari SMA, SMK, SMA seprovinsi Nusa Tenggara Timur di bawah binaan dan asuhan Kesbangpol da Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan pagi hari ini pendengar, yang akan bertindak selaku penggerek bendera merah putih ada Charlie Ham asal sekolah SMA Kristen Waika Bubak, Kabupaten Sumba Barat. Kemudian ada Gilbres Noldianto Silameko asal sekolah dari SMA Negeri 1 Atambua, Kabupaten Belu, dan Junior Junipa asal sekolah dari SMA Negeri 7 Kupang. Dan kami informasikan juga pendengar, pada upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 Juni 2026 ini, yang akan menjadi inspektur upacara pada pagi hari ini adalah Saifullah Yusuf dengan jabatannya Menteri Sosial Republik Indonesia. Pembacaan naskah Pancasila ada dipercayakan kepada Petrus Brekmans Robi Tulus. Jabatannya adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pembaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Flavianus Waro S.Psi, jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten ND. Dan kami informasikan juga untuk di lapangan, pengaturnya yang bertindak selaku Komandan Upacara adalah Letnan Kolonel Laut Pelaut Jafar asal Bima NTB, lahir pada 5 Juli tahun 1968, lulusan di Kabupaten 2007. Jabatannya saat ini dan Satgas Lanal ND. Dan pendengar, saat lagi upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni akan segera dimulai. Kami ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung RRI ND dari lapangan Pancasila.
2: Komandan tahun 2026 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Pasukan disiapkan.

大家先生到，让 ，istirahat di tempat。

Yang kami hormati, pada upacara peringatan hari lahir Pancasila tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin 1 Juni tahun 2026, yang dilaksanakan di lapangan Pancasila ND, telah berdiri tegap di hadapan kita barisan upacara yang terdiri dari TNI, Polri, Pol PP, ASN, mahasiswa, dan pelajar sekabupaten ND. Perlu kami sampaikan, bertindak selaku Inspektur Upacara, Saifullah Yusuf, Jabatan Menteri Sosial Republik Indonesia, pembaca naskah Pancasila, Petrus Brechmans Robi Tulus, Jabatan Wakil Ketua II DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, pembaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Flavianus Suaro, Jabatan Wakil Ketua DPRD Kabupaten ND. Bertindak selaku Komandan Upacara, Letnan Kolonel Laut Pelaut Jafar, lahir di Bima pada tanggal 5 bulan Juli tahun 1968, lulusan Diktupa tahun 2007, Jabatan dan Satgas Lanal ND. Bertindak selaku perwira upacara, Letu Laut Pelaut Restu Sanhadi, lahir di Sidoarjo pada tanggal 6 bulan Desember tahun 1985, lulusan Diktupa tahun 2019, Jabatan Komandan Kalbalibo Lanal Maumere. Bertindak selaku Komandan Paskibraka, Umbu Tunggu Jama, asal sekolah SMA Negeri 1 Waingapu, Sumba Timur. Bertindak selaku penggerek bendera merah putih, Charlie Ham, asal sekolah SMA Kristen Waika Bubak, Kabupaten Sumba Barat. Jilbres Noldianto Silameko, asal sekolah SMA Negeri 1 Atambua, Kabupaten Belu. Junior Jonipa, asal sekolah SMA Negeri 7 Kota Kupang. Bertindak selaku pembawa baki, Larissa Paulong Tuan, asal sekolah SMA Kristen Waibakul, Kabupaten Sumba Tengah. Formasi pasukan pengibar bendera pusaka dalam upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 merupakan formasi Pancasila yang terdiri dari 5 kelompok. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera merah putih adalah putra putri terbaik yang berasal dari SMA, SMK, MA seprovinsi Nusa Tenggara Timur di bawah binaan dan asuhan Kesbang Polda Provinsi Nusa Tenggara Timur.

0: Ya, pendengar, Anda saat ini sedang mengikuti siaran langsung bersama program 1 RRI ND dari lapangan Pancasila, pelaksanaan peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Baru saja tadi Anda mendengarkan secara langsung narasi yang dibacakan oleh MC siapa-siapa saja yang bertugas pada pagi hari ini. Informasi terkini yang kami laporkan saat ini masih menunggu Inspektur Upacara Menteri Sosial yang bergerak bersama rombongan Gubernur NTT sedang menuju ke tempat upacara. Untuk pasukan pengibar bendera sendiri mengambil base-nya di depan halaman kantor Camat ND Selatan. Di sini mereka adalah putra-putri terbaik generasi NTT dari seluruh kabupaten kota, dan saat ini sudah bersiap-siap untuk menjalankan tugasnya. Mereka sebelumnya langsung berangkat dari daerah asalnya masing-masing menuju Kabupaten ND untuk mengambil bagian dalam peringatan hari lahir Pancasila ini. Para peserta upacara perwakilan dari berbagai elemen masyarakat dari sekolah-sekolah lembaga pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi nampak berbaris rapi menggunakan pakaian adat Nusantara dari daerahnya masing-masing. Dan kami juga memantau pendengar antusias masyarakat Kota ND untuk menyaksikan secara langsung pelaksanaan upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila cukup tinggi. Mereka menanti dengan setia upacara dimulai. Sejauh ini kondisi di lapangan Pancasila sendiri aman terkendali. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kami masih berharap Anda untuk terus bersama program 1 untuk mengikuti secara langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila dari lapangan Pancasila ND.
1: Lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi enggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Di tengah kesibukan yang terus berjalan, ada satu hal yang selalu ada, tapi sering terlewat untuk dipahami lebih dalam, Pancasila. Ya, bukan sekedar untuk diucapkan, bukan hanya untuk dihafal, melainkan sesuatu yang hidup dalam sikap, dalam kebiasaan, dalam cara saling menghargai. Di era yang terus bergerak seperti sekarang, Pancasila hadir dengan makna yang bisa dirasakan berbeda oleh setiap orang. Kami mencoba mendengar bagaimana masyarakat memaknainya dan merangkumnya dalam Vox Pop berikut ini.
5: Pancasila merupakan dasar negara.

0: misalnya menurut saya Pancasila itu nilai-nilai yang menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Republik Indonesia dari dahulu sampai sekarang.
1: Pancasila itu adalah Vespa. Kenapa Vespa? Vespa adalah persaudaraan tanpa batas, solidaritas dan kerakyatan.
2: Pancasila itu kayak pedoman biar kita tidak kehilangan.

keseharian. Di sanalah Pancasila terasa dekat, tidak jauh, tidak rumit, melainkan hadir dalam hal-hal sederhana yang dijalani bersama. Di hari lahir Pancasila ini, semoga nilainya terus hidup dan

dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari lapangan Pancasila ND, jalannya upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Dan saat ini para peserta upacara nampak masih terus berdatangan memenuhi lapangan upacara, dan nampak rombongan dari Kapolres ND maupun juga Dandim 1602 ND dan juga dari TNI Angkatan Laut tengah memasuki tempat upacara juga. Saat ini pendengar, para peserta upacara sudah berbaris rapi dan menantikan kelanjutan jalannya upacara bendera peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Dan mendengar saat ini para peserta upacara masih menanti kehadiran Menteri Sosial Republik Indonesia sebagai inspektur upacara pada pagi hari ini dalam peringatan hari lahir Pancasila tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan Menteri Sosial Saiful Abdullah, Saiful Yusuf ini dijadwalkan akan segera berada di lokasi lapangan Pancasila ND untuk memimpin jalannya upacara peringatan hari Pancasila 1 Juni tahun ini. Dan nampaknya iring-iringan dari rombongan kementerian dan juga pastinya Bupati dan Wakil Bupati ND mendekat, dan sebentar lagi akan tiba di lokasi upacara peringatan hari lahir Pancasila. Saat ini panitia dari Kesbangpol Provinsi NTT maupun juga panitia daerah tengah melakukan persiapan untuk penjemputan rombongan Menteri Sosial Republik Indonesia bersama yang didampingi Bupati ND Yosef Benedictus Barioda dan Wakil Bupati ND. Dan mobil Menteri Sosial Republik Indonesia telah tiba di lapangan Pancasila ND bersama rombongan dari Bupati ND pada pagi hari ini. Dan kami menyaksikan Menteri Sosial Republik Indonesia Gus Ipul yang kerap disapa, juga didampingi oleh Gubernur NTT Melkiades Lakalena bersama rombongan dari Provinsi NTT juga saat ini tengah bersiap-siap memasuki lapangan upacara di lapangan Pancasila ND. Dan rombongan sudah bergerak bersama Gubernur dan juga Bupati ND. Dan nampak Bupati ND maupun juga Menteri Sosial serta Gubernur NTT mengenakan baju adat khas ND dengan gagah.

0: lahir Pancasila dari lapangan Pancasila ini.
1: Hadirin dimohon berdiri. Mohon perhatian. Menteri Sosial Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara menuju mimbar upacara. Pasukan disiapkan.

0: pasukan.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata!

0: Lapor upacara peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni tahun 2026 siap dilaksanakan.
1: Lanjutkan.
0: Lanjutkan.

0: Κουτί.
1: Πασάν Σαγόν.
2: Ασκή βραχά. Σιώ. Λόγκο. Τακό. Μόγιο.

di tempat. Berat. Hadap kiri.

kepada Sang Merah Putih. Hormat senjata.

Tiga langkah ke belakang. Jalan. Luruskan. Lurus. Kepada sang merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, langkah tegak maju. Jalan. Balik kanan nanti. Gerak. Tutup formasi.

0: pengibaran bendera merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Kembali ke tempat.
0: Kembali ke tempat.

kiri, langkah, tegap.

0: Pancipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Kepada seluruh para pendiri Republik, para pejuang, para syuhada, mari kita bersama-sama mengirim doa agar menempatkan tempat yang terbaik dan apa yang ditinggalkan bisa kita teruskan, kita perjuangkan, dan selanjutnya kita teruskan kepada generasi-generasi yang akan datang. Sebagai bagian dari rasa terima kasih kita kepada para pendahulu kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Yo lo sé.
1: Persiapan pembacaan teks Pancasila.
2: Pasang. Sagur.

Hormat senjata.

0: pembacaan teks Pancasila oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan. Dalam Permusyawaratan Perwakilan. 5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

0: kebesaran tutup.
1: Hormat.

0: Ketua DPRD Kabupaten ND.
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: amanat inspektur upacara.
1: Pasukan diistirahatkan.
2: Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Salam Pancasila.
3: Salam Pancasila.
1: Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, izinkan saya, Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, didampingi oleh Gubernur NTT, sahabat saya, Bapak Melki Lakalina, Bupati Kabupaten Indi, Bupati Kabupaten Nagakeo, dan juga Wakil Bupati
3: Ketua Komisi 12 DPR
1: RI Ngada, Wakil Ketua Komisi 12 Pak Dipo Nusantara, untuk membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia pada upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya para peserta upacara. Hari ini 1 Juni 2026, kita kembali berdiri di atas tanah pusaka untuk memperingati hari lahir Pancasila. Lebih dari sekedar seremoni tahunan, hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Sebuah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia, namun demikian juga menjadi jawaban terciptanya perdamaian dunia yang abadi. Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhannya di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia bukan hanya penonton dalam kancah dunia. Sesuai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pancasila adalah fondasi dari kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut adalah instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik. Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata. Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran kita dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi kita dalam menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah adalah pengejawantahan dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekedar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi-ideologi yang hidup, living ideologi. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor dan teks di buku sejarah. Kepada para menteri dan kepala daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir berdasarkan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita. Saudara-saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, mari kita teguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi seluruh anak bangsa di Republik yang kita cintai ini. Selamat hari lahir Pancasila. Jayalah Indonesiaku. Merdeka!
4: Merdeka!
1: Salam, salve, om santi, santi, santi, om, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu, salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Pembacaan selesai.

0: Hadirin dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hadirin sekalian, marilah sejenak kita menundukkan kepala, membuka hati untuk mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kesempatan ini saya akan membawakan doa menurut tata cara Katolik. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, pada hari yang berbahagia ini kami menaikkan syukur dan pujian kehadirat-Mu atas rahmat kehidupan, persatuan, kedamaian yang Engkau anugerahkan kepada bangsa Indonesia. Hari ini di bumi pertiwi Indi yang bersejarah, kami putra dan putrimu menyatukan tekad dan hati, berdiri dan bersekutu, mengenang hari lahir Pancasila sebagai dasar negara, jalan kebijaksanaan dan pedoman hidup bersama. Kami bersyukur karena melalui nilai-nilai leluhur Pancasila, bangsa Indonesia Engkau tenun, ikat dan persatukan dalam keberagaman suku, adat budaya, bahasa dan agama yang menjadi warna kehidupan bangsa Indonesia. Ajarlah kami agar kami mampu melihat seri wajah-Mu dalam diri setiap saudara, tanpa membeda-bedakan suku, agama, golongan maupun status sosial. Teguhkanlah kami agar tetap setia menjaga persaudaraan sejati dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Allah Yang Maha Baik, bimbinglah kami agar mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam perkehidupan sehari-hari, hidup beriman dan bertakwa, menghormati martabat manusia, menjaga persatuan dan kesatuan, mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada para pemimpin kami, Bapak Presiden, pejabat pusat sampai di daerah, agar mereka senantiasa menjalankan amanah dengan integritas dan bertanggung jawab, bertindak bijaksana, jujur, adil, mengutamakan kepentingan rakyat serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami juga berdoa bagi generasi muda Indonesia. Ya Allah, bangkitkanlah dalam diri mereka cinta tanah air dan bangsa, semangat gotong royong, serta keberanian untuk menjaga, melestarikan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah perkembangan zaman yang terus berubah. Semoga Ende, tempat lahirnya permenungan Pancasila, terus terpancar cahaya persatuan dan menjadi inspirasi bagi seluruh warga bangsa membangun, mewujudkan Indonesia yang maju, adil, sejahtera, lahir dan batin. Inilah doa pengharapan yang kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Dipersilakan duduk kembali. Menyanyikan lagu nasional.

0: kehormatan pasukan.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 戦う戦車だ。
1: Inspektur upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara menuju tribun undangan untuk menyaksikan acara tambahan.
2: Terima kasih, tapi sebelum saya undur diri, saya ingin mengucapkan terima kasih diberi kesempatan menjadi inspektur upacara pada kali ini. Tentu kami menyampaikan salam Bapak Presiden untuk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Dan mari kita doakan mudah-mudahan Bapak Presiden sukses memimpin Indonesia. Mudah-mudahan Bapak Presiden diberi kesehatan dan kekuatan untuk memimpin kita semua sehingga Indonesia menjadi benar-benar negara yang makmur, negara yang maju, rakyatnya sejahtera. Yang kedua, saya ingin apresiasi kepada Bupati Kabupaten Ende. Kotanya bersih, kotanya nyaman. Mudah-mudahan Pak Bupati dan seluruh jajaran termasuk unsur Forkopimda sukses memimpin Kabupaten Ende. Yang terakhir, ini ada Pak Gubernur mau kasih satu lagu untuk kita, lagu karya dari almarhum Franky Sahilatua, sahabat kita semua. Judul lagunya Pancasila Rumah Kita. Langsung dipimpin oleh Pak Gubernur. Ini sama-sama dengan kita semua, tolong paduan suara ikut semua ya. Ikut paduan suara yang keras suaranya ya. Kita uji apakah suara gubernur NTT ini layak untuk rekaman di masa yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
3: Ini paduan suara pasti tahu kan? Bisa ya, ayo kita bareng-bareng ya. Musik-musik ayo langsung sekalian.
4: Pasti mereka bisa. Cek.
3: Oh siap, siap, siap. Ini perintah Pak Mensos ini. Tepuk tangan dulu buat Pak Mensos dulu. Pak Menteri Sosial ini temannya juga Franky Sahilatua. Menciptakan juga beberapa lagu. Lagu ini sama-sama dulu kita bikin. Kemudian lagu Di Bawah Tiang Bendera. Tapi nanti itu saya dengar Silet Open Up yang dinyanyi. Ayo sama-sama yuk kita mulai. Di bawah apa Pancasila rumah kita, silakan.
4: Ambil mic.
5: Mohon izin untuk pasukan

0: Ibu Megawati Soekarnoputri. Tepuk tangan buat Bu Mega, Dun.
1: Terima kasih Pak Gubernur, luar biasa.
0: Lanjut.
2: Upacara selesai. Komandan upacara dapat membubarkan pasukannya untuk mengikuti acara tambahan.
3: Yang berpedang, sarungkan pedang. Upacara selesai. Para komandan kompi dapat membubarkan pasukannya sesuai rencana. Kerjakan.
4: Pasukan bunda kiri sajadah. Rak. Hadap kiri. Maju. Jalan.
2: Suaranya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya kami serahkan kepada rekan Femi Sareora.
5: Cek. Siap Mas, cek.

0: Izinkan saya kembali menyapa yang terhormat Menteri Sosial Republik Indonesia bersama jajarannya, yang kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur, para Bupati, Wali Kota, dan Wakil Bupati se-Provinsi Nusa Tenggara Timur, pimpinan DPRD bersama para anggota, unsur Forkompimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tamu undangan, para pemuda, pelajar, serta seluruh masyarakat Indonesia dan Kabupaten ini yang berbahagia. Selamat hari lahir Pancasila. Pancasila rumah kita dari ND untuk Indonesia. Saya boleh minta aplausnya kita semua untuk peringatan hari Pancasila pada saat ini, dan tentunya melalui tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, kiranya semangat persatuan, gotong royong, dan nilai-nilai luhur Pancasila senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami juga mengucapkan terima kasih atas seluruh perhatian dan partisipasi seluruh hadirin. Dan semakin menambah semarak perayaan peringatan hari lahir Pancasila tahun ini, kita akan disuguhkan penampilan spesial dari adik-adik SMAK Syuradikara dan SMP Negeri 1 ND. Saya ajak kita saksikan dan berikan aplaus yang meriah untuk penampilan paduan suara SMAK Syuradikara ND yang akan membawakan dua lagu daerah, Anasai dan Ende Sare, dan dilanjutkan dengan penampilan paduan suara SMP Negeri 1 ND dengan medley Ende Kota Sejarah, Tanah Kora, dan IE.
1: Pancasila, kami kembali ke studio.

0: Pendengar perusahaan dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama siaran langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 tingkat Provinsi NTT ya, dari lapangan Pancasila Indi. Dan saat ini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Indi mengikuti acara-acara selanjutnya. Tentunya masih bersama saya Nia dan juga rekan operator Budi Ricardos.
1: Di tengah kesibukan yang terus berjalan, ada satu hal yang selalu ada, tapi sering terlewat untuk dipahami lebih dalam, Pancasila. Ya, bukan sekedar untuk diucapkan, bukan hanya untuk dihafal, melainkan sesuatu yang hidup, dalam sikap, dalam kebiasaan, dalam cara saling menghargai. Di era yang terus bergerak seperti sekarang, Pancasila hadir dengan makna yang bisa dirasakan berbeda oleh setiap orang. Kami mencoba mendengar bagaimana masyarakat memaknainya dan merangkumnya dalam Vox Pop berikut ini.
2: Pancasila merupakan dasar

0: ada bangsanya. Menurut saya Pancasila itu nilai-nilai yang menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Republik Indonesia dari dahulu sampai sekarang.
1: Pancasila itu adalah Vespa. Kenapa Vespa? Vespa adalah persaudaraan, ambang batas, solidaritas, dan kerakyatan.
2: Pancasila itu

keseharian. Di sanalah Pancasila terasa dekat, tidak jauh, tidak rumit, melainkan hadir dalam hal-hal sederhana yang dijalani bersama. Di hari lahir Pancasila ini, semoga nilainya terus hidup dan tetap

Indonesia adalah negara yang menggunakan Pancasila sebagai ideologi pada semua sisi kehidupan. Sejak dirumuskan Bapak Proklamator Soekarno di Bumi Kelimutu lebih dari 81 tahun silam, Pancasila ini digaungkan di negeri ribuan pulau yang disebut Nusantara. Pertanyaannya, masihkah Pancasila relevan? Mari kita simak baik-baik. Kita seakan lupa, kita saling mencaci sesama pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Padahal, butir-butir Pancasila, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengatakan kita harus menghormati pemeluk agama yang lain. Apakah kemanusiaan yang adil dan beradab masih relevan ketika sesama manusia sudah tidak saling menghargai, saling berkata kasar, bahkan tidak mau mendengarkan nasihat? Di manakah persatuan Indonesia dikala kita saling membuli, memprovokasi, mengkotak-kotakkan suku yang satu dengan yang lain? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seakan-akan tidak bermakna lagi kala pemimpin negara dan penyelenggara negara tidak dihargai oleh masyarakatnya. Padahal mereka, rakyat, merekalah yang telah memilih para penyelenggara negara secara langsung dalam pemilihan umum. Lalu ketika Anda melihat sesama saudara Anda yang kelaparan, apakah Anda tidak malu pada sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?

0: Prosatu dimanapun Anda berada, sampai di sini kebersamaan kami menemani Anda di Florata pagi hari ini. Sanona yang undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Semoga semangat kebinekaan dan persatuan terus menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama FM 100,5 MHz Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini Anda bersama saya Joanna dan juga rekan Budi Buku yang akan menemani Anda di Florata siang ini sampai dengan pukul 14:30 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di pukul 10:45 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan menghadirkan siaran langsung peringatan upacara peringatan hari lahir Pancasila dari Pro 3 Jakarta. Dan sambil menantikan siaran langsung dari Pro 3, kami juga akan terus menghadirkan rangkaian informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Dan pendengar, usai siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 dari Istana Merdeka, kami juga akan menghadirkan warta berita dari Pro 3 Jakarta, kemudian dirangkai dengan bincang budaya dan juga warta RRI ND siang hari ini. Dan pendengar, kita nantikan siaran langsung upacara bendera peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Rata siang ini.

0: Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, sesaat lagi kami akan ajak Anda ya untuk mendengarkan laporan dari reporter kami Su Imam terkait dengan gawi masal di lapangan Pancasila. Suasana saat ini seperti apa, pendengar? Saat ini juga kami sudah terhubung ya dengan rekan Su Imam. Halo Su Imam, silakan dengan informasinya.
1: Baik rekan Johana di studio, saya melaporkan langsung dari lapangan Pancasila ini, di mana usai pelaksanaan upacara peringatan hari lahir Pancasila. Hari ini suasana di lapangan ini semakin semangat dengan berlangsungnya tarian gawi masal yang melibatkan sekitar 3.000 pelajar SMP, SMA dan SMK sekota ini. Saat ini ribuan pelajar tampak membentuk lingkaran besar di tengah lapangan dengan mengenakan beragam adat bernuansa daerah. Mereka bergandengan tangan sambil melangkah serempak mengikuti irama musik tradisional yang menggema dari seluruh penjuru lapangan. Gerakan demi gerakan tarian gawi dilakukan dengan penuh semangat. Dari posisi saya berdiri, terlihat lautan manusia bergerak harmonis membentuk pola melingkar yang menjadi ciri khas tarian persatuan masyarakat Ende dan Flores. Sesekali terdengar suara tepuk tangan dari para tamu undangan serta masyarakat yang memadati area sekitar lapangan. Masa yang cukup cerah tidak mengurangi antusias para peserta. Wajah-wajah para pelajar tampak ceria dan bangga dapat menjadi bagian dari perayaan hari lahir Pancasila di Kota Ende. Tarian gawi yang serat makna kebersamaan dan gotong royong terasa sangat selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang diperingati melalui upacara resmi. Momentum ini juga menjadi simbol persatuan generasi muda Ende. Ribuan pelajar dari berbagai sekolah bergerak dalam satu irama, satu laga, dan satu semangat menggambarkan kebinekaan yang tetap terikat dalam kebersamaan. Hingga saat ini, tarian gawi masal masih berlangsung dan mendapat perhatian besar dari masyarakat yang hadir. Banyak warga mengabadikan momen tersebut menggunakan telepon genggam mereka, sementara para peserta tetap menunjukkan energi dan kekompakan yang luar biasa. Dari lapangan Pancasila Ende,
0: baik, terima kasih rekan Su Imam untuk laporan situasi di lapangan Pancasila Ende ya, terkait dengan tarian gawi masal ya dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, memeriahkan ya peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Dan pendengar, kami akan terus menghadirkan ya beragam informasi, laporan-laporan terkini dari reporter-reporter RRI Ende yang saat ini tengah berada di lapangan Pancasila Ende. Dan kembali kita nikmati rangkaian lagu-lagu untuk menemani Anda beraktivitas di hari ini.

diwariskan kepada generasi berikutnya. Kegiatan ini menjadi wadah bagi para pelajar untuk berdiskusi dan juga memperdalam pemahaman tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara.

Indonesia adalah negara yang menggunakan Pancasila sebagai ideologi pada semua sisi kehidupan. Sejak dirumuskan Bapak Proklamator Soekarno di bumi Kelimutu lebih dari 81 tahun silam, Pancasila ini digaungkan di negeri ribuan pulau yang disebut Nusantara. Pertanyaannya, masihkah Pancasila relevan? Mari kita simak baik-baik. Kita seakan lupa, kita saling mencaci sesama pemeluk agama yang satu dengan yang lain. Padahal, butir-butir Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengatakan kita harus menghormati pemeluk agama yang lain. Apakah kemanusiaan yang adil dan beradab masih relevan ketika sesama manusia sudah tidak saling menghargai, saling berkata kasar, bahkan tidak mau mendengarkan nasihat? Di manakah persatuan Indonesia dikala kita saling membuli, memprovokasi, mengkotak-kotakkan suku yang satu dengan yang lain? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan seakan-akan tidak bermakna lagi kala pemimpin negara dan penyelenggara negara tidak dihargai oleh masyarakatnya. Padahal mereka

0: kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus. Pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati. Mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus. Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: setiap generasi.
1: Apa yang terpenting?

rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik.

0: Fresh, bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pengumuman berasal dari Ketua Program Studi D3 Keperawatan ND, Poltekkes Kemenkes Kupang, ditujukan kepada seluruh lulusan SMA atau SMK Kesehatan. Isi pengumuman, telah dibuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri di Prodi D3 Keperawatan ND, Poltekkes Kemenkes Kupang tahun ajaran 2026-2027. Tanggal pendaftaran 1 April sampai dengan 6 Juni 2026. Tempat pendaftaran, Kampus Prodi Keperawatan ND, Jalan Profesor Dr. WZ Yohanes, setiap jam kerja, jam 8 sampai 16 WITA. Dapat diakses melalui link pendaftaran pmb.poltekkeskupang.ac.id. Mari bergabung bersama kami, raih prestasi penuh cemerlang.

0: Pendengar Pulau Satu dimanapun berada, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti peringatan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dari Istana Merdeka Jakarta.
1: Hari Lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

Baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar sayap-sayap di monitor radio Anda, ya, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandangan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya, peduli.
1: Parade. Istirahat di tempat.

0: Yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infantri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
1: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan, untuk komandan upacara adalah Kolonel Infantri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara

0: tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan Paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan berdasar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Mohon berdiri. Ya, benar,
1: upacara peringatan kelahiran Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat
2: senjata.

0: Tegak senjata.
1: Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Aga, senjata!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengar Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, benar kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: José.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: Senyata!
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: go senjata
1: undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Bahwa di dunia dengan itu ialah
3: iya, pendengar.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya, dengar baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat, itemat! Kek!
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia, memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Ekonomi berkemanusiaan dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan, kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
6: Saya yang berada di Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
7: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
6: Ya Allah.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
8: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Ubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.

0: dan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat

0: undangan dimohon berdiri. Salam kebangsaan.
1: Hormat

0: 가 선녀다.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan
0: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri, untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kompas 1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional lebih dari 70.

0: dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan

Dari kawasan Jalan Senaru pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini? Saya Agung Sene bersama dengan rekan operator kita ada Melki. Senang sekali bisa menyapa Anda di siang hari ini pendengar ya. Di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Tentunya kami akan hadirkan berbagai macam program-program menarik ya sampai dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan saat ini tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final, tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Ya kan, benar.
2: Sekali lagi inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun Piala Dunia maupun Piala Eropa itu ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya,

Amin. Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka, dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros, dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia, dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Holček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun.

Kurnia Yulianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's head on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk

0: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Oh, that's good.
2: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga, Iga Swiatek, pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
3: Yeah, feels for sure feels great and
4: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
3: Doing it well, so happy with that.
2: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss, Belinda Bencic, 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks through the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a very detailed...
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin. Namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami. Jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Gianantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Saskira Rankireddy Sriraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
2: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
1: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
3: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik, kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
1: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match di Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat di pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi dan
1: yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia.

0: jam lah. Just be there.
1: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
0: Samo-samo.
2: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
3: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
2: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
2: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.

0: Hello.
1: Nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Labuan Bajo, siang ini.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruan dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Babe, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Bu Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Bapak, sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik, Bapak. Sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya, Pak, ya. Sebenarnya, apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan, Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Kemudian mungkin perlu saya berikan, mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebur agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada lebur agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya. leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Paang Agungaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Dalam bahasa Manggarainya nu dikatakan tegi merek agu metek. Ya. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai. Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu, misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Pertama sekali, seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu. Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan, jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu, kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya, ya, nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak, orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya. Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Itu ya Pak ya.
3: Robo. Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Yang pertama itu bilang doa ya. Pertama sekali yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya. Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam syair-syair adat yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini, di sana itu bukan orang sembarang. Dia harus memahami itu syair-syair adat, ya. Kemudian dia juga harus memahami makna dari syair adat itu, ya. Oleh sebab itu, doanya pertama itu doa kepada Murin Agungarang. ya, Jaria Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame, atau disebut juga Bura Agu Ceki. Nah, di samping itu Nunu, lalu ada sair-sair adatnya yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita, agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh ya, oke. Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritu seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa.
2: Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah Adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut, rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Okay. Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur dalam sejarah adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
4: Okay. Nah,
5: kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka ya.
4: Okay,
5: karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu kemudian naka mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong. Ya, arti itu adalah filosofi Manggarai, tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku. Maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, Pak. Terima kasih.
5: Okay. Manggarai itu kaku, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
4: Okay.
5: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tua kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Begitu ya, Pak ya.
5: Manuk naka itu nanti, manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang tetua begitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh, gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak, kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke, Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
4: sair, ya, begitu ya Pak ya. Oke.
5: Nah, sair-sair adat dalam bahasa Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali. Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
4: Itu adalah
5: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua. Pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat tentu dampaknya bukan hal kecil ya Pak ya. Dan Pak Sius, di zaman sekarang ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya Pak atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke, mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser. Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal. Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi. Tidak ada jas, ya. Tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya Pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Siu, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke. Baik sudah, terima kasih. Selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya. Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Buragu Ceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan.
2: Oke.
3: Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Oke, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Oke, kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya.
2: Oke.
3: Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai.
2: Oke.
3: Ya. Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak.
2: Okay.
3: Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Wah, sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya, mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur.
2: Nah,
3: kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai, nah, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Nah, sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni budaya, apa namanya, seni...

0: Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang.
1: Okay.
0: Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau syair-syair adat itu.
1: Okay.
0: Mungkin demikian Ibu.
1: Okay, luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan.
0: Oh, okay. Boleh dan tidak boleh ya?
1: Iya. Betul Pak.
0: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet.
1: Oke.
0: Okay. Kenapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu.
1: Okay.
0: Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan syair-syair adat. Sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai.
1: Okay.
0: Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
1: Okay.
0: Ya. Bule yang datang ke Manggarai. Ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus kapudanaka.
1: Oke.
0: Okay. Yang pertama sekali yang tidak boleh dia lakukan, pertama, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali. Kemudian wajib hukumnya dia menerima destar ataupun topi yang berbentuk destar yang dia harus kenakan. Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Itu yang dia wajib hukumnya. Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau, maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus kapogunaka.
1: Oh, gitu ya Pak ya.
0: Maka kita bilang tidak boleh dilaksanakan. Ya. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan syair-syair Manggarai tadi itu. Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mampu untuk mengungkapkan syair-syair Manggarai. Okay. Sehingga nanti tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Okay. Nah, gitu. Seperti itu ya. Sehingga boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
1: Okay. Ya.
0: Tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
1: Okay. Ya. Menarik sekali ya Pak ya. Oke, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

0: Labuan Bajo siang ini.
1: Bincang budaya untuk siang hari ini, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Produksi RRI ND.

Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 1 Juni 2026. Sari berita, paguyuban Tionghoa meriahkan parade Pancasila di ND. Ribuan umat Katolik mengikuti perarakan Arca Ine Maria Guadalupe di kota ND. Bersama saya, Jona Bara, inilah berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama. Parade Pancasila yang digelar dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila mendapat sambutan hangat dari berbagai elemen masyarakat di Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 30 Mei 2026 itu menjadi ruang kebersamaan yang mempertemukan beragam suku, agama, dan paguyuban dalam satu semangat kebangsaan. Laporan Rovinus Wula.
1: Parade berlangsung meriah di pusat kota ND dengan diikuti peserta dari berbagai organisasi, komunitas, serta paguyuban daerah. Mereka tampil mengenakan pakaian adat Nusantara yang mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Sepanjang rute parade, masyarakat disuguhkan beragam atraksi seni budaya yang menarik perhatian penonton. Tarian tradisional dan iringan musik gong gendang menambah semarak suasana menjelang peringatan hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2026. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana memperkuat nilai persatuan dan gotong royong di tengah masyarakat. Antusiasme warga terlihat dari banyaknya masyarakat yang memadati lokasi kegiatan sejak pagi hingga siang hari. Salah satu peserta parade dari paguyuban Tionghoa ND, Aci Imelda, mengaku bangga dapat ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, parade Pancasila menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antar sesama warga ND. Ia menilai kebersamaan yang terbangun selama parade menunjukkan kuatnya semangat persaudaraan di kota ND. Perbedaan latar belakang yang ada justru menjadi kekuatan dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat.
2: Paguyuban Tionghoa ND hari ini turut berpartisipasi pada acara karnaval pada pagi hari ini dalam rangka hari lahir Pancasila. Kami masyarakat Kota ND merasa bahwa kebersamaan ini sangat luar biasa. Kami mohon agar kedepannya kita semua yang tinggal di Kota ND merasa bahwa kita semua ini adalah masyarakat Kota ND yang harus bersatu sehingga semuanya akan berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ND ke depan lebih bagus dan lebih maju. Salam kasih persaudaraan. Salam Pancasila.
1: Aci Imelda mengatakan peringatan hari lahir Pancasila memiliki makna khusus bagi masyarakat ND yang dikenal sebagai kota Pancasila. Karena itu, nilai persatuan dan toleransi perlu terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda. Menurutnya, dukungan seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk mendorong kemajuan daerah. Kebersamaan yang terjalin saat ini diharapkan dapat menjadi modal sosial dalam membangun ND yang lebih baik. Melalui parade Pancasila, masyarakat tidak hanya merayakan sejarah lahirnya dasar negara, tetapi juga meneguhkan komitmen untuk menjaga persatuan bangsa. Semangat yang tercermin dalam kegiatan tersebut menjadi pesan kuat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang menyatukan Indonesia. RRI Enerfinus Fula melaporkan.
0: Ribuan masyarakat antusias mengikuti kegiatan parade kebangsaan yang digelar di pusat kota ND. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan semangat nasionalisme, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan membangun kesadaran bersama untuk menjaga kerukunan, toleransi, dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
3: Semangat nasionalisme dan persatuan tampak membara di Kabupaten ND saat ribuan masyarakat antusias mengikuti kegiatan parade kebangsaan yang digelar di pusat kota ND Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan yang dikemas dalam acara Pekan ND Street Festival dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila ini melibatkan pelajar, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, aparatur pemerintah, hingga masyarakat umum tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Sejak pagi hari, warga memadati sepanjang rute parade untuk menyaksikan berbagai atraksi budaya, penampilan drum band, serta pawai yang menampilkan keberagaman suku, agama, dan budaya yang hidup harmonis di Kabupaten ND. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi peserta maupun warga yang hadir memberikan dukungan dan apresiasi sepanjang jalannya kegiatan. Berbagai peserta tampil mengenakan pakaian adat dari sejumlah daerah di Indonesia sebagai simbol kekayaan budaya yang menjadi kekuatan bangsa. Warga masyarakat dari Paguyuban Timur memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan Parade Kebangsaan ini. Mereka berharap kegiatan seperti ini tetap dilanjutkan sehingga ND sebagai kota Pancasila, bumi rahimnya Pancasila, dapat dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia.
4: Dengan event ini, sesungguhnya kami anak-anak Timur yang disebut atau Meto yang ada di ND diundang untuk berpartisipasi sehingga menunjukkan dukungan kami terhadap pemerintah Kabupaten ND. Harapan kami bahwa ke depan hal seperti ini tetap dilanjutkan sehingga ND sebagai kota Pancasila, bumi rahimnya Pancasila, dikenang oleh seluruh Indonesia bahkan oleh seluruh dunia.
3: Juru pelihara rumah pengasingan Bung Karno Safrudin kepada RRI mengatakan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan menjelang hari lahir Pancasila, tingkat kunjungan ke rumah pengasingan Bung Karno meningkat. Sementara terkait parade kebangsaan, menurutnya kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan semangat nasionalisme, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan membangun kesadaran bersama untuk menjaga kerukunan, toleransi, dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Dengan adanya parade hari ini, masyarakat antusias, bahkan juga dari para pelajar, mahasiswa, dan juga instansi-instansi terkait yang ada di Kabupaten ND, bahkan juga dari luar Kabupaten ND, termasuk dari Soko, Kekiri, dan lain sebagainya. Seperti kurang rangka memperingati hari lahirnya 1 Juni dan kegiatan parade hari ini. Pengunjung dalam sebelum kegiatan dan sampai kegiatan hari ini, pengunjung sangat pesat dan juga banyak peningkatan dalam mengunjungi situs rumah pengasingan Bung Karno. Harapan saya sebagai juru pelihara, harapan saya untuk kedepannya ditingkatkan kembali kegiatan-kegiatan dan juga menambah event-event lain seperti kegiatan-kegiatan seni, budaya, dan sejarah-sejarah yang lain.
3: Kegiatan Parade Kebangsaan berlangsung aman, tertib, dan penuh kegembiraan hingga selesai. Masyarakat berharap Parade Kebangsaan dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai wadah memperkuat identitas kebangsaan, sekaligus mengingatkan generasi muda akan pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah berbagai tantangan zaman. RRI NDVRI Seoul melaporkan.
0: Ribuan umat Katolik mengikuti perarakan Arca Ine Maria Guadalupe di kota Ende Minggu malam. Prosesi yang menjadi bagian dari rangkaian doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila itu berlangsung meriah dan penuh hikmat hingga tiba di gereja paroki Santo Donatus Boannawa. Selengkapnya laporan Ricardus Kota.
6: Ribuan umat Katolik mengikuti prosesi perarakan Arca Ine Maria Guadalupe yang menjadi bagian dari rangkaian doa kebangsaan menyambut hari lahir Pancasila. Perarakan berlangsung di Kota Ende pada Minggu 31 Mei 2026. Arca diberangkatkan dari Gereja Kristus Raja Katedral Ende sekitar pukul 15 WITA dan tiba di Gereja Paroki Santo Donatus Boannawa sekitar pukul 19 WITA setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 4 jam. Sepanjang perjalanan, rombongan singgah di sejumlah titik penyambutan umat, mulai dari Gereja Santo Joseph Onukore, Jalan Altari, tepat di pusat pastoral Keuskupan Agung Ende yang disambut umat paroki Santo Marinus Purere, Simpang 5 Kota Ende yang disambut umat paroki Matopaga, hingga persimpangan Jalan Katedral dan Ahmad Yani yang disambut umat paroki Woronio. Dalam perjalanan, jumlah umat yang mengikuti perarakan terus bertambah. Arca diarak dengan berjalan kaki sambil diiringi doa-doa dan nyanyian rohani serta nyala obor. Setibanya di Gereja Santo Donatus Boannawa, arca disambut dengan sapaan adat dan tarian tradisional sebelum memasuki gereja dan kemudian dilangsungkan perayaan Ekaristi. Antusiasme umat terlihat tinggi hingga kawasan sekitar gereja dipadati ribuan orang. Salah seorang umat asal Maumere, Alfonsa, mengaku mengikuti perarakan sebagai bentuk devosi kepada Bunda Maria Guadalupe. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga mencerminkan nilai toleransi dan kebersamaan.
7: Di sini terlihat walaupun di kota adanya toleransi, terus adanya nilai suatu kebangsaan itu diambil bahwa kita tidak memisahkan antara bangsa dan agama. Di sini ada bukti inkulturasi secara agama, inkulturasi secara budaya, dan secara kebangsaan, jadi menyatu.
6: Sementara itu, seorang pemudi dari paroki Santo Joseph Onukore, Lia, mengatakan dirinya mengikuti prosesi karena panggilan iman dan keinginan untuk berdoa lebih khusyuk kepada Bunda Maria. Ia mengaku ini merupakan pengalaman pertamanya mengikuti perarakan Arca Ini Maria Guadalupe.
8: Karena kami ingin berdoa secara langsung kepada Bunda Maria dengan lebih khusyuk. Terus kami mau menyampaikan wujud-wujud kami yang selama ini belum selesai. Terus dan ini juga kebetulan penutupan bulan Maria.
6: Perarakan Arca Ini Maria Guadalupe menjadi salah satu agenda utama dalam doa kebangsaan menyongsong hari lahir Pancasila di ND. Selain sebagai wujud devosi umat Katolik, kegiatan ini juga memperlihatkan semangat persaudaraan, toleransi, dan persatuan yang terus hidup di kota ND. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.

0: Kantor Bulog Cabang Ende terus melakukan penyerapan beras petani untuk memenuhi target pengadaan pangan selama tahun 2026 berjalan. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah sekaligus mendukung stabilitas harga gabah tingkat petani. Laporan Suimam.
1: Kepala Kantor Bulog Cabang Ende Arlan MTHO mengatakan penyerapan beras petani akan terus dilaksanakan secara bertahap berkelanjutan. Menurutnya, upaya tersebut penting dilakukan agar target penyerapan beras tahun ini sebanyak 175 ton dapat realisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan. Bulog Ende juga terus menjalin koordinasi bersama kelompok tani dan mitra penggilingan untuk memperlancar proses pengadaan beras. Kerjasama tersebut dinilai membantu mempercepat distribusi hasil panen petani menuju gudang penyimpanan bulog di wilayah Kabupaten Ende.
2: Kami akan bekerja terus untuk mencari penyerap beras petani. Mau itu mencapai target atau melampaui, kita harus tetap optimis dan tetap memaksimalkan dari hasil hasil panen.
1: Arlan melanjutkan, penyerapan beras dilakukan dengan memperhatikan kualitas hasil panen sesuai standar yang telah ditentukan pemerintah pusat. Selain menjaga kualitas stok pangan, langkah itu juga bertujuan memberikan kepastian pasar bagi petani selama musim panen berlangsung. Keterlibatan aktif petani sangat dibutuhkan agar program penyerapan beras pemerintah berjalan optimal sepanjang tahun ini secara menyeluruh. Bulog juga memastikan proses pembelian hasil panen petani dilakukan sesuai ketentuan harga yang berlaku pada tingkat lapangan. Ditambahkan, hingga saat ini, Bulog Cabang Ende masih terus memantau perkembangan panen petani pada sejumlah wilayah sentra produksi pangan. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan target penyerapan beras tahun 2026 dapat tercapai sesuai proyeksi pengadaan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita siang ini, kami hadirkan feature dengan judul Menyulam Nasionalisme dari Ende bersama rekan reporter Lady Badin.

0: sebuah kota kecil di timur Indonesia, di tempat matahari pertama kali menyentuh bumi Nusantara setiap pagi, tumbuh sebuah pohon sukun yang diam, namun menyimpan nyala api sejarah bangsa. Di bawah pohon inilah Bung Karno, sang proklamator, merenung dalam pengasingannya. Dalam sunyi, ia bertanya, apa dasar yang bisa mempersatukan bangsa yang begitu beragam? Dari keheningan ND, lahirlah gagasan besar Pancasila. Kini setiap tanggal 17 Agustus, Taman Renungan Bung Karno menjadi magnet. Bukan sekedar tempat wisata sejarah, tapi tempat jiwa-jiwa Indonesia berkumpul dan merenung kembali. Kalianus Nusa, penjaga taman, menyambut setiap langkah dengan senyum penuh arti.
1: Spirit yang diwariskan Bung Karno di ND ini sangat luar biasa sebetulnya. Bahkan di tempat ini beliau mendapatkan ilham tentang Pancasila. Bagaimana dalam keadaan situasi tertekan, diintimidasi, dan dikekang segala aktivitas politik, tapi Bung Karno justru malah menemukan hal yang mempersatukan bangsa ini dengan mendapat ilham atau wahyu yang di bawah pohon sukun ini.
0: Jauh-jauh dari Bandung, Pras Purworo datang dan merasakan spirit nasionalisme itu di rindangnya pohon sukun. Ia berdiri di bawah pohon itu, matanya menerawang ke langit.
2: Pengorbanannya luar biasa, di 4 tahun diasingkan di sini, menjadi semangat buat kita, generasi baru, generasi muda yang sudah tinggal menikmati kemerdekaan. Dan pahlawan dulu berjuang, sampai berkorban, diasingkan, tapi tetap punya semangat akan merdeka.
0: Dari Jawa Tengah, datang seorang anak muda bernama Suryati. Wajahnya tampak kagum saat berdiri di bawah pohon sukun.
3: Saya baru tahu ternyata di sini Bung Karno itu terinspirasi menemukan prinsip 5 prinsip dasar Pancasila. Luar biasa. Jadi tempat ini memang sangat harus dijaga ya, karena menjadi satu tempat di mana Bung Karno itu menemukan dasar-dasar negara kita gitu. Jadi saya juga amazing banget waktu kesini. Wah, luar biasa. Ternyata kita menemukan suatu tempat yang sangat bersejarah. Tidak sengaja gitu, tapi Masya Allah ternyata ini harus kita kabarkan kayaknya ke semua orang gitu, bahwa di ND ini punya tempat bersejarah yang harus kita kunjungi.
0: Baginya, kunjungan ini bukan hanya perjalanan wisata, tetapi perjalanan untuk mengenal lebih dalam arti menjadi Indonesia. Dan ada pula keluarga Anto. Mereka datang bersama anak-anaknya, berjalan menikmati rindangnya pepohonan, dan melihat relief cerita perjalanan Bung Karno di ND sambil sesekali bercerita tentang Bung Karno.
4: Di dalam pelajaran sekolah setidaknya mereka bukan hanya mendengar saja di sekolah, tapi mereka betul-betul menyaksikan, oh ya betul, di ND ini namanya kota sejarah. Di sini ada Taman Renungan Bung Karno yang dimana butir-butir Pancasila dihasilkan di sini, dan tempat pengasingan Bung Karno yang ada di sebelah sana. Jadi ya setidaknya mereka bukan hanya mendengar dari sisi mata pelajaran di sekolah saja, tapi mereka juga bisa betul menyaksikan secara langsung. Nah, mungkin di situ supaya mereka bisa lebih mengingatlah terkait hal-hal tersebut.
5: Senang karena bisa melihat sendiri tempat Bung Karno merumuskan Pancasila di bawah pohon sukun.
0: Taman Renungan Bung Karno bukan sekedar tempat, ia adalah taman jiwa, taman kebangsaan. Disinilah kita diajak merenung kembali bahwa kemerdekaan bukan hanya seremoni, tapi panggilan untuk menjaga nilai-nilai luhur persatuan, kemanusiaan, keadilan, dan keberagaman. Dari pohon sukun yang diam, lahir gagasan yang menyatukan. Dari Ende, cahaya Pancasila menyinari Nusantara. Dan dari setiap jiwa yang datang, semangat Indonesia terus menyala. Di bawah pohon sukun ini, kita tidak hanya mengenang, kita berjanji untuk terus menjaga Indonesia dengan hati yang merdeka dan dengan semangat Pancasila yang tak pernah padam.

0: for Florada. 경모도.
1: 셀라인 menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Zoo, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
11: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak?
0: Oh, iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: it up for Ronaldo. On that channel, shoots, score!
1: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan.
1: Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
2: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
3: See you on the next video.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Anda masih mendengarkan RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Selamat sore pendengar RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, masih terus bersama saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar ya. Selamat datang di program UMKM Bicara untuk edisi sore hari ini. Saya Agung Sene akan menemani Anda di program UMKM Bicara ini sampai kurang lebih 50 menit ke depan. Dan pendengar, sudah kami siapkan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kreatif tanpa batas mengubah ide jadi nilai ekonomi. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita di studio RRI Labuan Bajo, ada Kak Rosmawati, salah satu owner toko Buket Oi Craft di Labuan Bajo ya pendengar ya. Kita akan tanya sebenarnya apa itu Oi Craft dan bagaimana proses kreatif tanpa batas yang mereka kerjakan gitu ya. Langsung saja kita sapa, mungkin ada Kak Rosmawati. Selamat sore Kak.
1: Selamat sore Kak.
0: Selamat sore. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Ya, ya. Ini saya panggilnya Kak siapa? Kak Wati atau Kak?
1: Bisa panggil Oi saja.
0: Panggil Oi.
1: Ya,
0: Oi. Oke.
1: Sesuai brandnya Oi Craft.
0: Sesuai brandnya.
1: Ya betul.
0: Oke. Namanya Oi Craft.
1: Ya.
0: Ini mungkin bisa diceritakan kenapa namanya Oi? Kenapa cuma Oi saja gitu?
1: Ya, jadi singkat cerita, saya kan lahirnya di Reo ya, salah satu daerah di Kabupaten Manggarai,
0: ya.
1: Yang dimana Oi itu artinya air kak. Jadi filosofi Oi itu artinya air, yang dimana kita harapkan Oi itu bisa mengalir seperti air, rezekinya juga mengalir seperti air.
0: Filosofinya seperti
1: betul,
0: itu. Jadi ibaratnya kayak banyak yang bilang nama adalah doa begitu ya.
1: Iya betul.
0: Jadi nama Oi ini mudah-mudahan bisa menjadi berkah ya untuk usaha yang dibangun begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, nah ini bisa diceritakan awal mulanya toko Oi Craft ini berdiri. Awalnya dari mana dulu, terus kenapa sampai ingin bikin usaha ini?
1: Jadi dulu ya awal mulanya Oi Craft berdiri itu awalnya di Makassar kakak.
0: Awalnya di Makassar?
1: Iya betul.
0: Okay.
1: Jadi saya dulu itu kan anak rantau.
0: Nah,
1: dari Reo ke Makassar, sekolah di sana, kuliah, kerja, sampai akhirnya saya punya saudara yang duluan membuka usaha buket.
0: Ya,
1: dari dialah saya belajar dan ternyata peluang untuk kedepannya bagus.
0: Bagus juga.
1: Jadi saya mulai buka di Makassar. Fokus di usaha itu beberapa tahun. Kemudian saya balik ke kampung halaman. Dan ternyata di kampung halaman saya belum ada usaha ini. Iya, jadi kayaknya peluangnya lebih besar di kampung halaman.
0: Di halaman.
1: Iya betul.
0: Oke. Oi, kampung halaman di mana?
1: Di Reo.
0: Di Reo.
1: Iya betul.
0: Berarti dari Makassar bukannya di Reo?
1: Iya, jadi pertama. Dari Makassar buka di Reo pertama, bolak-balik
0: ya, Makassar Reo.
1: Bolak-balik Makassar Reo.
0: Wah,
1: lumayan sih kak.
0: Lumayan ya.
1: Lumayan sih perjalanan kapal sehari dua hari.
0: Iya ya. Oke. Nah, tapi yang bikin yakin selain karena memang usaha buket ini belum banyak atau belum ada pada saat itu, selain itu yang bikin yakin, karena kan kalau kita berbicara soal kota Makassar itu berbeda ya dengan kota-kota yang ada di NTT begitu ya, di Manggarai khususnya ini, apa yang bikin Kak Oi sendiri yakin kalau selain itu tadi, selain tidak ada itu ya, yang bikin yakin kayak usaha ini bisa nih berjalan nih. Apa itu?
1: Ah, jadi yang bikin yakin saya itu ternyata gini kak, ternyata di kampung itu mereka sudah tahu buket itu, tapi nggak ada yang jual.
0: Berani untuk
1: jadi
0: melakukan.
1: Peluangnya sangat besar, bukan sekedar yang tidak ada, tapi memang orang tuh cari, ada. Jadi peluangnya sangat besar untuk kita kembangkan di kampung halaman.
0: Jadi KO ini memanfaatkan hal itu begitu ya?
1: Iya, itu sangat peluang sih.
0: Tapi maksudnya sebelumnya sudah pernah disurvei begitu, kayak memang ini banyak yang tahu ternyata, tapi ternyata belum ada yang berani untuk bergerak buka usaha seperti itu ya?
1: Jadi awal saya survei ya di rumah dulu di Reo, kemudian saya coba nih ke Ruteng.
0: Oh, dari Reo
1: dari Reo naik nih ke Ruteng.
0: Naik Ruteng. Oke, okay, siap.
1: Ternyata di Ruteng ada kampus besar yang peluangnya lebih besar lagi.
0: Makanya
1: saya memberanikan diri, buka di Ruteng juga deh. Kalau di Reo kan bukannya cuma di rumah ya, Kak, usaha rumahan.
0: Oke.
1: Buka di teras rumah gitu.
0: Oke.
1: Terus coba ke Ruteng. Ternyata audiensnya lebih banyak. Jadi kita buka tokonya di Ruteng.
0: Akhirnya di Ruteng sudah berapa tahun berarti kalau begitu?
1: Kalau di Ruteng kita baru setahun lebih,
0: setahun
1: belum sampai
0: lebih.
1: 2 tahun.
0: Berarti KO ini dari Makassarnya ke Manggarai belum lama juga berarti?
1: Iya, belum lama.
0: Oke, belum lama
1: berarti. Belum 2 tahun.
0: Oke. Nah, yang menginspirasi KO sendiri memilih usaha baket untuk fokus bisnis ini seperti apa?
1: Yang menginspirasi
0: selain tadi sempat disampaikan kalau karena ada kakak duluan yang
1: adik duluan
0: yang buka usaha seperti itu. Selain itu apa lagi yang menginspirasi tekadnya Kak O ini untuk bikin usaha buket ini?
1: Yang menginspirasi saya selain itu, selain adik saya yang memulainya, mungkin impian saya kali ya.
0: Oke. Karena, punya usaha sendiri.
1: Iya, karena gini, saya kan anak rantau nih, Kak. Kurang lebih lika-liku anak rantau itu bagaimana sih? Dari uang jajan, dari kiriman yang terlambat. Curhat sedikit nih, Kak. Dari kita susah dapat kerja, dari situ saya punya impian gini, Kak. Kita anak rantau, kenapa sih enggak buka usaha terus kita buka lapangan kerja? Makanya menginspirasi saya untuk saya bertekad nih, usaha saya harus besar nih biar bisa merangkul adik-adik yang mau lamar kerja. Dan alhamdulillahnya sudah sampai di titik itu.
0: Sudah sampai di titik itu.
1: Iya, yang buka lapangan kerja untuk adik-adik gitu. Itu yang inspirasi.
0: Ini kalau kita bicara soal Oikraft, buket identik dengan bunga.
1: Iya, betul.
0: Itu. Apakah di Oikraft ini fokusnya cuma ke bunga atau ada produk yang lain, misalnya kayak coklat atau biasanya kan ke uang gitu yang ditaruh, apa cuman di kalau di Oikraft ini apa bunga saja kah atau semuanya juga ada?
1: Jadi di Oikraft itu kita karena slogan kita ini solusi kado terindah ya, Kak.
0: Siap.
1: Slogannya kami itu solusi kado terindah. Jadi di Oikraft itu banyak pilihannya, Kak. Selain kembang, kita ada boneka, coklat,
0: boneka juga?
1: Iya, benar, Kak.
0: Oke.
1: Jadi kita bisa sesuaikan dengan
0: requestannya berarti
1: customer. Memang dan sesuai budget juga.
0: Sesuai budget juga, ada rate-nya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, memang sesuai dengan ininya, tagline-nya.
1: Iya, betul.
0: Solusi jadi
1: kado terindah.
0: Oke, solusi kado terindah. Akhirnya kalau kita berbicara soal kado, Kak. Ini di Oikraft sendiri tadi kan sudah sempat disampaikan kalau ini bukan cuma bunga saja, ada boneka, ada coklat, ada uangnya juga di dalam. Seperti kita bisa lihat di sosial media yang beredar begitu ya. Nah, kalau dari Oikraft sendiri ini apakah untuk pemberiannya apakah memang fokusnya kayak biasanya kan ini identik dengan wisuda, acara-acara wisuda begitu ya. Apakah di Oikraft ini menerima orderan juga kayak misalnya kado Valentine, ulang tahun seperti itu?
1: Iya, betul, Kak. Jadi sesuai slogannya lagi tadi, solusi kado terindah. Jadi kita itu bisa hadir sesuai momen. Jadi momen wisuda, ulang tahun, apalagi penamatan sekolah, Valentine yang kayak kemarin
0: gitu. Kayak acara Imlek begitu juga bebas ya berarti.
1: Bisa. Kita bisa request.
0: Bisa semua berarti.
1: Bisa
0: ya.
1: Semua.
0: Memang jadi solusi
1: jadi
0: betul-betul
1: solusi.
0: Oikraft ini ya.
1: Oikraft solusinya.
0: Jadi untuk Anda pendengar yang mungkin lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo juga ataupun melalui aplikasi RRI Digital ya. Kalau Anda mendengar ini, Anda ingin pesan buket atau memberi kado untuk pasangan, mantan juga mungkin bisa jadi untuk jadi pertemuan terakhir begitu ya. Solusinya ada di Oikraft begitu ya. Oikraft sekarang bukan cuma ada di Ruteng tapi ada di Labuan Bajo juga.
1: Iya betul, di Labuan Bajo
0: di
1: juga.
0: Reo juga ada berarti, masih berjalan juga.
1: Reo masih berjalan.
0: Oke, berarti di 3 tempat itu ya.
1: Sekedar info kemarin kita dibantu sih sama teman untuk memeriahkan momen Valentine. Kita itu sempat buka di Lembor sama di Lembor sama di Borong.
0: Di Lembor sama di Borong.
1: Iya, benar.
0: Oh, tambah luas lagi
1: berarti. Luas lagi.
0: Oke, memang jadi solusi di mana-mana berarti.
1: Iya, betul.
0: Wah, ini bisa jadi solusi, apalagi banyak sekali momen-momen sekarang ini. Iya, betul. Masih di awal tahun, Valentine kemarin, mm-hmm. belum lagi nanti hari ayah, hari ibu,
1: benar, hari guru,
0: tahun, hari guru. Benar. Nah, itu jadi solusi berarti solusi ya. Banget. Apapun itu solusinya di Oikraft gitu ya. Oke, okay, Kak Oi sendiri ini di Labuan Bajo melihat peluang ini seperti apa? Kalau di Reo tadi kan karena memang belum ada yang buka nih.
1: Benar.
0: Kalau di Ruteng mungkin karena ada kampusnya, siapa tahu ada juga yang pernah buka seperti itu ya. Kalau di Labuan Bajo seperti apa? Kalau dari pandangan Kak Ohi sendiri?
1: Ya, kalau di Labuan Bajo kurang lebih hampir sama ya. Mm-hmm. Maksudnya untuk sebelum saya pindah ke sini kan saya survei dulu nih. Mm-hmm. Nah, di Labuan Bajo ada store-nya enggak? Yang saya lihat waktu itu belum ada, tapi mungkin sekarang sudah ada ya, okay. kompetitornya sudah ada. Cuman pada saat itu saya lihat peluangnya Labuan Bajo itu slogannya kota premium ya Kak. Dimana kalau kota premium berarti price-nya lebih tinggi dong dari Reo dan Ruteng. Kalau Reo dan Ruteng itu kan kita untuk range harganya tidak bisa terlalu mahal karena targetnya kami kan pelajar.
0: Kalo, target pelajar.
1: Iya betul, target pelajar. Tapi kalau di sini ternyata beda. Ternyata di sini kebutuhan contoh seperti hotel. Turis-turis itu kan kelasnya beda ya Kak. Jadi itu yang memotivasi saya untuk di sini berarti Oikraft bisa lebih besar lagi nih.
0: Berarti kalau di Labuan Bajo, kalau di Ruteng, di Reo berarti target marketnya ke pelajar.
1: Pelajar
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau di Labuan Bajo pelajar deh semua gitu ya.
1: Semua sih, lebih lengkap di sini sih sebenarnya.
0: Lebih komplit
1: ya. Komplit karena bule di sini banyak. Hotel-hotel juga cari.
0: Oke. Kalau kita berbicara soal proses kreatif ini Kak Oi sendiri, bagaimana proses kreatif dalam merancang sebuah buket hingga siap dijual? Inspirasinya dari mana kalau Kak Oi sendiri? Apakah memang sudah tertanam di otak begitu? Oh bunga misalnya nih, oh bunga merah muda dicampur dengan bunga ungu atau kuning seperti itu. Cara mendesain itu seperti apa Kak Oi?
1: Ya, jadi kalau Oikraft kan kita sering waktu belajar ya bagaimana tren sekarang itu kayak bagaimana. Kalau kita sih ikut tren saja sih. Kalau tren sebelumnya itu teman-teman sukanya yang soft, kita kasihnya yang soft. Kalau yang sekarang lebih sukanya yang kontras, kita kasih yang kontras. Terus dibantu dengan customer sih. Kan customernya biasa request ya Kak.
0: Request jadi
1: jadi kita inspirasi lebih inspirasi ada, dari requestan customer.
0: Nah, yang bikin Oikraft ini berbeda dengan Oikraft di Labuan Bajo deh. Oikraft di Labuan Bajo, Ruteng dan juga di Reo. Apa yang bikin itu berbeda? Sehingga misalkan ada dari pembeli dari Ruteng mungkin. Mending beli yang di Oikraft di Labuan Bajo deh karena di sana lebih banyak. Misal karena di sini opsinya lebih banyak kan. Atau begitupun sebaliknya kalau di pelajar-pelajar di Labuan Bajo mungkin karena mungkin peminatnya kurang di sini terus tapi lebih banyak di Ruteng. Jadi pilihan desainnya lebih banyak di Ruteng, mereka pilih ke Ruteng. Nah, yang bikin beda itu apa?
1: Kalau yang bikin beda sih cuman satu sih Kak.
0: Apa itu?
1: Dari harganya saja.
0: Seperti
1: yang Kakak bilang tadi, di sini lebih banyak pilihannya karena audiensnya kan beda.
0: Audiensnya beda.
1: Kalau umpamanya harga, kualitas, pelayanan, kurang lebih kita sama.
0: Sama.
1: Karena dari awal memang kalau untuk kualitasnya itu kita pertahankan kualitas dari awal kita membangun. Yang sampai orang bertanya nih, bunga sebagus ini kok harganya murah? Kan
0: betul.
1: Dari awal. Jadi dari awal memang kita persiapkan untuk beberapa tahun ke depan, di mana orang mengingat kita dengan kualitas yang bagus, kita bisa dapatkan dengan harga murah. Jadi semuanya menjangkau semua kalangan seperti itu.
0: Oke, kalau kita bicara soal proses kreatif ini berarti memang banyak ya inspirasi yang masuk di dalam situ ya?
1: Ya, benar.
0: Oke, inspirasi bunga-bunga apa biasanya yang identik? Kalau kita berbicara soal Oikraft, berarti ada bunga ini nih. Apa itu?
1: Kalau di Oikraft itu wajib ada bunga mawar.
0: Wajib ada bunga mawar.
1: Iya.
0: Apakah ada solusi? Solusi lagi. Apakah ada filosofinya?
1: Simpel saja, karena nama saya kan Ros. Jadi saya mau di setiap toko saya ready bunga mawar. Sesingkat itu.
0: Sesingkat itu.
1: Iya benar.
0: Bisa. Ya karena kalau kita berbicara soal bunga mawar juga banyak arti di dalamnya begitu kayak. Oke, luar biasa ternyata ya. Ini salah satu gebrakan yang baru begitu ya. Mungkin banyak sekali usaha-usaha yang mungkin serupa, tapi yang berani untuk terjun jadikan ini sebagai stores, jadi kota, jadi toko seperti itu, mungkin baru Kak Oi kayaknya.
1: Ah, iya, Kak.
0: Iya, kalau kita berbicara soal usaha kan pasti anak-anak SMA juga mungkin ada yang punya ide serupa begitu, tapi kan mereka bayi-bayi kayak seperti Kak Oi lakukan di Reo begitu. Ya toh, maksudnya hal-hal yang seperti ini yang bikin berani Kak Oi sebenarnya apa?
1: Jadi
0: itu dia. Ayo.
1: Jadi tadi sempat Oi bilang, Oi kan punya cita-cita nih.
0: Iya, iya.
1: Mau buka lapangan kerja karena Oi kan pernah merasakan rantau dan susahnya
0: cari kerja.
1: Dan kenapa tidak kita yang buka lapangan kerja saja, ya kan? Jadi dari awal mimpi itu makanya saya bertekad untuk ini harus jadi sih. Harus buka, memang harus buka, harus nekat untuk buka.
0: Harus nekat begitu ya.
1: Kan kalau kita usaha itu kadang yang bikin susahnya itu pas mulainya
0: betul,
1: kan.
0: Banyak sekali pikiran-pikirannya
1: begitu. Kayak kita pikir struggle-nya dulu, ini kalau rugi bagaimana, ini kalau begini bagaimana.
0: Betul.
1: Iya kan, awal bukanya.
0: Makanya
1: pas ingat lagi, impian saya kan biar bisa bantu adik-adik ini kerja kan tanpa lihat ijazah atau pengalaman kerja mereka kan. Ini harus mulai nih.
0: Iya, mau tidak mau kita yang mulai gitu.
1: Harus mulai nih. Jadi dulu kita enggak punya karyawan dulu ya, kita jadi karyawannya, kita jadi kasirnya, kita jadi kurirnya,
0: jadi bosnya juga.
1: Kita jadi bosnya juga, iya kan komplit. Nah itu motivasi saya, harus buka nih.
0: Oke, nah ini kalau dari bahan-bahan produk yang dihasilkan oleh Oi Craft sendiri, apakah dari bunga asli, bunga palsu, atau bunga apa
1: Kak Oi? Jadi ini dari bunga artifisial. Kalau kami yang ready itu di toko bunga artifisial.
0: Bunga artifisial.
1: Ya, artifisial itu kan bunga palsu yang terlihat asli.
0: Bunga palsu terlihat asli.
1: Ya, jadi dia awet dengan cuaca Labuan Bajo juga
0: yang betul-betul panas. Ini kalau bunga asli layu dia.
1: Iya, tapi kemarin itu pas Valentine kita sempat kolaborasi sama teman yang punya usaha bunga asli.
0: Oh jadi kolaborasi juga ada di situ.
1: Benar. Jadi sekedar info kemarin itu kita dalam acara Valentine, Oi kolaborasi sama teman yang jual bunga asli sama kue.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Jadi
1: jadi biar di tokonya lengkap, Oi ajak teman
0: untuk kolaborasi
1: bisnis. Sini deh produknya biar dibantu jual di toko begitu.
0: Oke. Nah, ini mungkin Anda pendengar yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo ya. Kalau Anda menonton kita secara live ataupun nanti yang terlewatkan, Anda bisa nanti nonton ulang siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo. Anda bisa lihat di depan Anda sendiri itu ada hasil karya dari Kak Oi ini ya. Salah satu produk Oi Craft begitu. Begitu cantiknya warna pinknya.
1: Sesuai
0: gitu.
1: Tema kan.
0: Sesuai
1: Kak,
0: tema.
1: Februari. Benar.
0: Kalau setiap bulan apakah berganti dia? Misalnya di ini Februari pink. Atau merah muda begitu ya. Maret ungu gitu mungkin.
1: Kalau di toko displaynya berubah.
0: Oh begitu.
1: Iya benar. Jadi kita sesuai momen. Kalau Februari kan pink. Memang benar. Jadi di toko itu kebanyakan pink, lebih dominan pink. Nanti kalau sudah masuk musim penamatan anak sekolah SD, SMP, SMA gitu. Nah, itu berubah lagi.
0: Berubah lagi dia.
1: Iya, temanya penamatan.
0: Tapi
1: benar.
0: Tapi misalkan dia dominannya merah muda nih. Tapi kalau dia ingin cari masukkan warna lain di dalam paketnya itu bisa.
1: Bisa banget.
0: Bisa ya.
1: Bisa. Wah. Solusi kado.
0: Solusi, tagline itu ya.
1: Solusi.
0: Tetap solusi. Apapun solusi. Itu kalau Anda bingung cari kado, apalagi sekarang banyak ya, bingung cari apa gitu, mau kasih, kamu makan apa terserah. Biasa tuh ya. Yeah. Yang punya pacar, yang punya pasangan pasti jawabannya, kamu mau nggak gini-gini, terserah gitu.
1: Terserah. Kalau di toko tinggal tunjuk.
0: Tinggal tunjuk ya.
1: Iya benar.
0: Mau yang ini.
1: Iya benar.
0: Wah, luar biasa sekali. Nah, ini tantangan terbesar apa Kak Oi? Sejauh ini nih, dari perjalanan dari Makassar, ke Reo, ke Ruteng, ke Labuan Bajo, terus tiba-tiba sempat ada ide untuk buka di Lembor, apa tantangan terbesarnya?
1: Tantangan terbesarnya, apa ya? Oh iya, tantangan terbesarnya itu kita lebih ke ini sih Kak, terbatasnya bahan baku di Labuan Bajo atau
0: Labuan
1: Ruteng,
0: Bajo.
1: Betul. Jadi kita masih ambilnya dari luar. Kalau di daerah kita masih terbatas.
0: Masih terbatas.
1: Jadi kalau kita ada dapat orderan dadakan kan kita di toko itu buka reseller tuh. Jadi siapa saja yang mau buka usaha tapi tidak punya
0: modal,
1: tidak punya bakat untuk merangkai. Tapi punya modal. Nah, kita membuka peluang untuk teman-teman
0: menjadi reseller.
1: Betul sekali. Nah, pada saat itu, pada saat kita dapat orderan nih, bahan baku terbatas. Nah, itu yang
0: agak kesulitan ya.
1: Betul sekali.
0: Ini bahan bakunya dari mana?
1: Kebanyakan dari Pulau Jawa.
0: Berarti menunggu kiriman itu dia.
1: Benar.
0: Wah, ini tunggu jadwal kapal lagi.
1: Iya, betul.
0: Begitu
1: betul
0: ya. Lagi. Itu kapal lagi kalau lagi penutupan segala macam. Wah.
1: Belum lagi cuaca.
0: Belum lagi cuaca.
1: Benar
0: gitu.
1: Lagi.
0: Aduh. Tapi itu jadi motivasi besar ya, juga
1: betul.
0: Ya,
1: betul. Jadi itu juga jadi kewaspadaan kami, jadi pembelajaran juga untuk kedepannya kita tidak boleh nih karena alasan bahan baku terus terhambat.
0: Iya, iya,
1: nah, jadi kita memang sebelum dapat hari hanya atau kita kan sudah bertahun-tahun nih sudah mempelajari bulan sekian ramainya, jadi itu sudah bisa diwaspadai.
0: Nah, sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih cukup dalam lagi nih kayak kita mungkin bisa jeda sesaat lagi untuk anda juga pendengar yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo yang mau kasih pertanyaan boleh, kalau anda ingin bertanya seputaran Oikraft ya, anda boleh bertanya di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo. Kita jeda sesaat kayak nanti baru kita lanjutkan lagi untuk obrolan di UMKM Bicara.

0: Ti, sini dulu kau.
1: Iya apa? Aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, ngeji aja pun kau, Ti. Ketipu aku. Investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntung.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Mari bersama Anda pendengar RRI Labuan Bajo di program UMKM Bicara. Masih bersama dengan narasumber kita ada Kak Oyi, owner dari Oyi Craft.
4: Iya betul, gitu ya. Toko Buket Oyi Craft.
3: Toko Buket Oyi Craft. Oke Kak Oyi, kita boleh lanjutkan obrolan kita ya.
4: Iya.
3: Sore ini kita cukup inspirasi juga ya, karena hal-hal seperti ini tidak banyak anak-anak muda yang berani terjun seperti itu. Karena banyak risikonya juga kalau kita bicara soal UMKM, bisnis seperti itu.
4: Ya betul.
3: Iya kan?
4: Betul. Nah,
3: kalau dari Kak Oyi sendiri, bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan? Apakah lebih banyak offline atau memanfaatkan media sosial kalau dari Kak Oyi?
4: Jadi kalau untuk kami, itu selain kita punya store, kita memanfaatkan media sosial. Apalagi sekarang itu Kak, kalau kita enggak ikut tren, yang anak-anak muda sekarang ya, kan udah jarang ya main Facebook.
3: Iya.
4: Yang iya, all sih. Itu yang main Facebook.
3: Betul.
4: Sekarang anak, ya sekarang kalau Gen Z sih kebanyakan Instagram.
3: Betul.
4: Kebanyakan jadi Instagram. Kita harus ngikut. Di Instagram kita juga main.
3: Instagram, iklan. TikTok gitu mainnya.
4: Main. Tapi kalau iklan juga kita pakai endorse juga supaya TikTok, ya? Lebih luas, betul.
3: Untuk pengiklanan gitu.
4: Betul.
3: Oke. Nah, berarti kalau bicara soal seberapa besar platform digital ini sangat besar,
4: berpengaruh.
3: Sangat berpengaruh, betul, gitu ya.
4: Sangat berpengaruh.
3: Terakhir hal apa mungkin yang pernah dialami dari Kak Oyi sendiri sebagai owner ini? Mungkin ada momen-momen yang tidak bisa dilupakan, entah momen baik, momen buruk, mungkin pernah kayak mungkin ada yang orderan fiktif begitu, pesan tapi ternyata tidak jadi, batal begitu.
4: Iya betul. Mau sharing, mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga ya. Jadi untuk kami kan kita buka orderan buka cuan tuh Kak. Di kami kan biasanya kita terima orderan, kita yang tanggung isi cuannya dulu. Nanti customer tinggal ambil, tinggal ganti.
3: Ya, betul.
4: Nah, ternyata ada seperti ini nih. Jadi customer order, kirim bukti transfer. Ternyata bukti transfernya fiktif, Kak. Jadi itu palsu, itu editan. Okay. Jadi kita sudah buat, lah kok katanya ada bukti transfer, tapi kok enggak ada transferan.
3: Enggak ada transferan masuk.
4: Nah, Oyi Craft pernah nih satu kali tertipu, Kak.
3: Di mana, di daerah Manggarai?
4: Di daerah Makassar Kakak.
3: Oh waktu di masih market di Makassar.
4: Iya betul. Wah, jadi karena kita masih semangat dulu, Oyi Craft belum punya toko.
3: Masih online.
4: Masih online masih dari kosan. Jadi dulu tuh kita dapat orderan senang dong. Buat terus kirim lewat ojol. Ternyata bukti transfernya palsu. Kirain cuma karena jaringan. Ternyata kita itu tertipu.
3: Cara Koi sendiri menanggapi hal-hal seperti itu seperti apa?
4: Nah, karena sudah punya pengalaman seperti itu, jadi sekarang itu betul-betul kita kalau ada yang transfer, kita sebaiknya tunggu dulu. Betul-betul transferannya masuk, baru kita proses. Baru kita serah terima sama orangnya. Itu pelajaran juga sih, Kak.
3: Ya, kalau kita berbicara soal begitu, ya itu tadi, rawan juga memang. Apalagi bisnis online ini kan.
4: Iya, betul.
3: Kalau kita jadi serba salah begitu kayak. Maksudnya kita bikin toko, kita jadikan itu sebagai toko, ada tokonya. Ya kemungkinan terburuk rugi, ada ya, ruginya kan karena biaya operasional dan lain-lain gitu. Tapi kalau kita online juga ya, kalau tiba-tiba ada yang order seperti itu kan juga rugi. Kalau cuman bunga mungkin masih Ya, masih, ya. Kalau yang uang
4: minim lah. Kalau uang lumayan sih.
3: Iya kan? Katakan dari di Oikraft sendiri juga bukan cuma bunga, boneka, coklat, tapi kan ada yang ada uangnya itu tuh. Itu kalau Kak Oi sendiri cara menanggapi hal-hal seperti itu seperti apa?
4: Kalau menanggapinya pertama harus logowo ya. Itu resiko kerja. Awal itu resiko kerja, kedua karena kita sudah punya pengalaman harusnya jangan lagi dong. Jadi kita lebih teliti lagi dalam terima orderan. Gitu saja sih.
3: Yang penting bukti transfernya masuk dulu. Selain bukti transfer, ya dicek juga dong saldonya kan.
4: Benar-benar.
3: Kalau buktinya masuk tapi saldonya tidak, saldonya ketinggalan.
4: Dan itu disampaikan ke semua anggota yang kerja di OI, disampaikan pengalaman seperti itu disampaikan. Jadi teman-teman yang lain lebih waspada dari pengalaman ceritanya saya.
3: Nah tadi kan sempat disampaikan juga di awal kalau salah satu impian ke OI sendiri adalah menciptakan lapangan pekerjaan.
4: Betul.
3: Sampai detik ini Oikraft sudah mempekerjakan berapa orang?
4: Ya, kalau untuk mempekerjakan di toko yang netap itu sekitar 3 orang.
3: Oke.
4: Tapi di setiap momennya kita membuka freelance, Kak. Jadi kalau tiap ada event kayak Valentine, wisuda, penamatan, itu kan alhamdulillahnya orderan membludak. Jadi kita buka peluang untuk freelance untuk teman-teman yang kuliah, apalagi di Ruteng itu kan kita dekat dari kampus tuh, Kak. Jadi anggotanya atau maaf karyawannya itu lebih banyak di hari-hari spesial itu. Jadi kita buka lapangan kerja lebih banyak.
3: Buka freelance open recruitment begitu ya. Untuk lokasinya sendiri di mana saja? Kalau di Ruteng di Reo di mana? Di Ruteng di mana?
4: Kalau di Reo itu di depan kompleks Bea Cukai Reo. Kalau di Ruteng itu di Jalan Adi Sucipto di Cuncalawar, pas depan Masjid Agung Baitur Rahman. Kalau
3: di Labuan Bajo?
4: Labuan Bajo di Jalan Dalu Bintang di Wenahi dekat Masjid Besar Wemata.
3: Kalau kita berbicara lagi soal pengalaman, ini siapa tahu ini bisa jadi motivasi juga untuk pendengar yang lagi memantau kita begitu ya. Selain tadi ada momen-momen yang kurang mengenakan kita bilang ya. Kalau momen-momen yang tidak bisa dilupakan, yang bahagianya, tiba-tiba mungkin ada yang order dar, banyak seperti itu. Pernah tidak?
4: Alhamdulillahnya pernah.
3: Berarti sudah terpercaya.
4: Alhamdulillah.
3: Iya kan ya. Nah kalau seperti itu cara menjaga kualitasnya seperti apa dari KOI sendiri sebagai owner ini cara menjaga kualitas produk yang dihasilkan oleh Oikraft sendiri itu seperti apa?
4: Ya kalau pertama kita untuk menjaga ya antara Oikraft dengan customer ya. Yang pertama itu komunikasinya kita, Kak. Yang pertama itu komunikasi, karena kan bagian dari kesuksesan jualan itu dari pelayanan kita dan dari komunikasi kita ke customer. Jangan sampai diskomunikasi nih. Orderan masuk, jangan sampai kita salah tangkap. Ternyata darinya customer order A, ternyata kita bikinnya B. Pertama itu komunikasi, yang kedua kita harus tetap kualitas produknya kita.
3: Kualitas produknya.
4: Betul.
3: Untuk itu pengambilan bahannya berarti satu apa istilahnya? Satu toko begitu ya?
4: Tidak.
3: Atau berbeda-beda?
4: Berbeda-beda.
3: Cuman dari satu pulau yang sama atau tidak juga?
4: Berbeda-beda juga.
3: Berbeda-beda juga. Nah, kalau dari situ kan bagaimana cara KOI memfilter kualitas yang datang?
4: Benar. Jadi sebelum kita order netap, kita tuh order kita itu ini dulu, Kak, seleksi dulu toko mana yang harus kita ambil sering-sering. Jadi kita tuh ordernya lebih dari satu toko. Untuk satu jenis. Setelah kita tahu ternyata kualitasnya bagusan yang ini, terus kita netapnya di situ. Jadi kita sudah punya toko langganan yang dimana kualitasnya kita jamin itu bagus.
3: Jadi tebar jala dulu berarti.
4: Iya betul.
3: Tebar jala dulu, habis itu nanti baru diseleksi sampai di sini.
4: Benar.
3: Nah kalau itu kan ambil bahannya dari luar, itu juga jadi salah satu tantangan besar juga ya. Maksudnya ketika itu jadi stoknya menipis, terus tiba-tiba ya kita tahu cuaca di Manggarai, di Ruteng dengan curah hujannya, di Labuan Bajo yang juga sekarang tiba-tiba hujan, terus banyak penutupan. Cara KOI menanggapi itu seperti apa?
4: Ya, kalau cara saya menanggapi itu struggle juga ya. Solusi satu-satunya kita komunikasikan ke customer sih. Kalau umpamanya customernya ngotot mau yang itu, kita usahakan cari sih kak.
3: Effortnya besar.
4: Effort
3: ya?
4: Sih cari sih, karena kita pernah pengalaman nggak ada di sini, dapatnya kan di daerah Ruteng. Nah kita harus komunikasikan ke tim yang di Ruteng sih sampai dapat. Sambil menunggu dapatnya bahan itu, kita biasa komunikasikan ke customer, mau enggak second choice-nya yang ini, pilihan yang lain yang ini, mau tidak sambil menunggu.
3: Sambil menunggu
4: tetap menawarkan, pilihan lain.
3: Nah ini dari kalau Anda mendengar yang lagi memantau kita di YouTube, Anda bisa lihat di depan ini ada bunga ya. Ini cantik sekali. Ini terinspirasi dari mana nih desainnya? Maksudnya bisa sampai taruh, oh ini bunga mawar di sini. Ada bunga apa saja nih di dalam desainnya?
4: Ada bunga mawar, ada bunga daisy.
3: Okay.
4: Jadi kalau dari warnanya kita terinspirasi dari Februari, ya betul. Kalau mawarnya terinspirasi dari nama saya, simple saja. Terus ada motif batik-batik ya, karena kita Indonesia ya,
3: Indonesia banget ya. Jadi tetap nasionalnya.
4: Nasionalnya dapat.
3: Betul. Nah ini yang menentukan warna. Terus bunga apa saja yang perlu dimasukkan atau yang tidak perlu dimasukkan. Itu Kak Uy belajar dari mana? Apa cuma sekedar feeling kah? Tapi kan kalau cuma sekedar feeling ya tidak semua orang pasti suka ya. Maksudnya ada yang dari lihat desain begitu, itu kan jadi membuktikan kayak kualitas toko Oi Craft sendiri jadi akhirnya berkembang sampai ada punya di Labuan Bajo gitu. Kak Uy belajar dari mana tuh?
4: Belajar dari mana ya?
3: Apa memang karena kecintaan ya?
4: Iya, karena suka saja sih lihatnya.
3: Karena suka saja.
4: Karena suka saja. Jadi kayak pas lihat itu kayaknya ini cocok deh. Ini cocok. Tapi tetap kan gini, kalau masalah selera kan beda-beda ya, Kak.
3: Beda-beda ya.
4: Jadi di toko kami, karena yang kerja bukan saya sendiri, ada anggota lain yang kerja, jadi mereka juga boleh nih merangkai. Karena siapa tahu kan gini, orang yang datang belum tentu suka sama seleranya saya. Pasti orang yang datang bisa jadi suka sama seleranya mereka. Kayak begitu.
3: Nah ini di toko Bukit Oi Craft sendiri ini pernah tidak berkolaborasi dengan UMKM lain? Oh tadi sempat disampaikan juga ada ya?
4: Iya.
3: Kolaborasi dengan toko kue begitu ya?
4: Iya betul.
3: Oke, itu di mana? Di Ruteng? Di Reo?
4: Di Labuan Bajo.
3: Di Labuan Bajo?
4: Iya betul.
3: Waktu Valentine kemarin. Tapi memang apakah Oi Craft sendiri membuka peluang untuk produk-produk lain untuk berkolaborasi?
4: Iya kak. Kebetulan di sini, jadi Oi sampaikan, kita kan punya toko nih di Labuan Bajo yang alhamdulillah space-nya lumayan. Jadi Oi Craft itu membuka peluang bagi teman-teman yang punya usaha UMKM untuk yang mau menitipkan usahanya seperti mungkin kain tenun, atau usaha craft lainnya, usaha kerajinan lainnya mau menitipkan di toko boleh.
3: Boleh
4: kita membuka, iya kan kita ada space yang memang kita khususkan siapa yang mau nitip
3: boleh. Silakan
4: begitu. Sangat apalagi lokasi tokonya Oi itu tidak jauh dari travel ya, jadi banyak bule-bule yang datang yang mampir masuk ke tokonya Oi. Jadi peluang untuk terjual itu sangat besar
3: gitu ya, paling tidak pengiklanannya di situ masuk ya begitu kayak.
4: Jadi bagi teman-teman yang punya usaha mau kolaborasi dengan Oi Craft
3: bisa ya,
4: pintu kami terbuka lebar.
3: Itu untuk Anda pendengar yang mungkin lagi bingung menaruh, biasanya kalau kita berbicara soal bisnis itu kan juga bingung. Ini tempat gitu.
4: Apalagi
3: sewa tempatnya mahal, bisa begitu ya.
4: Customer kayak gini kak, kalau online kan kak store-nya di mana? Mau datang langsung, pilih-pilih. Walaupun itu, kita udah foto kan, tokonya di mana? Kita mau lihat langsung. Itu besar tidak? Itu kecil tidak? Warnanya sesuai tidak di foto?
3: Iya. Karena kalau kita bicara soal produk seperti ini kan juga jadi
4: takutnya ketipu.
3: Betul.
4: Pas di foto, oh besar nih, murah nih.
3: Iya.
4: Pas lihat, oh ternyata kecil.
3: Ternyata kecil, jadi tidak sesuai ekspektasi begitu
4: sekali.
3: Ya. Itu kalau Kak Oi sendiri cara menjaga kepercayaan itu seperti apa?
4: Kalau kami cara jaga kepercayaannya itu ya kita usahakan ya kan ini kita iklannya lewat media. Usahakan itu apa yang kita tampilkan itu sesuai.
3: Sesuai.
4: Iya aslinya. Kita sangat menjaga itu jangan sampai orang merasa tertipu karena.
3: Ya kepercayaan.
4: Iya betul kepercayaan.
3: Iya rawan juga sih maksudnya kalau kita usaha seperti ini. Ini kan juga. Kalau dia pilihnya coklat seperti itu boneka mungkin masih bisa. Tapi kalau bunga seperti ini dia bisa bertahan berapa lama?
4: Sangat lama sih kak.
3: Oh ya?
4: Iya lama kalau artifisial. Okay. Karena kita cari yang kualitasnya bagus.
3: Kualitasnya bagus benar. Berarti ya? Oke memang luar biasa. Jadi hal-hal seperti ini tuh memang tidak banyak ditemukan di generasi-generasi lain ya. Karena kalau kita berbicara soal seperti ini kan agak rumit juga ya. Siapa juga yang utara bunga satu-satu seperti itu ya.
4: Iya.
3: Kak Uwi pernah tidak alami, pernah tidak berpikir seperti itu? Kayak capek juga ya.
4: Karena peluangnya bagus saya enggak sih.
3: Enggak ya?
4: Capek sih.
3: Kalau dari teman-teman yang bekerja di sana, apakah pernah ada mengeluh kayak mungkin request-nya terlalu banyak, ribet begitu?
4: Kalau yang teman-teman yang kerja di OI sih, alhamdulillah tidak juga.
3: Mereka juga
4: cuman,
3: senang gitu ya.
4: Cuman yang bikin agak ribetnya pada saat customer mau datang di jam pulang. Iya,
3: tapi itu bisa itu bisa dialihkan untuk besok bisa diambil besok begitu ya?
4: Bisa, tapi kan customer.
3: Nah, kalau tiba-tiba dia maunya tidak bisa.
4: Tunggu. Iya. Ini sedikit lagi mau sampai ya. Cuman itu sih. Masalah waktu kerja.
3: Oke. Okay. Kalau ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kau ini. Mungkin bisa disampaikan pesan atau dan harapan rencana perkembangan bisnis Oi Craft Toko Oi Craft ini ke depannya seperti apa?
4: Ah, iya. Kalau pesan untuk Toko Bukit Oi Craft ke depannya ya. Kalau sekarang kan kita fokusnya di perbukitan.
3: Yeah.
4: Kedepannya insya Allah kita ada usaha-usaha lainnya juga. Tapi di bidang crafter juga. Jadi yang penasaran ikuti saja kami selalu di Instagram. Instagramnya kami sekedar info iCraft.
3: Di mana lagi selain di Instagram bisa dihubungi kemana?
4: Kita lebih ke Instagram atau di Facebook pribadi.
3: Oke. Ini tidak terasa sekali waktu sudah kita hampir 50-an menit ya, hampir sejam gitu kita ngobrol-ngobrol.
4: Berasa baru 5 menit.
3: Tidak terasa. Sebenarnya masih banyak yang bisa diobrolkan kalau kita berbicara soal bisnis seperti ini, apalagi bisnis seperti ini jarang ya dengan situasi di Labuan Bajo yang kita bisa lihat kampus juga masih belum begitu banyak begitu ya. Terus pelajar-pelajarnya juga ya mungkin bagian pelajar begitu ya. Bagian anak-anak SMP, SMA begitu apalagi sekarang sudah mulai mengenal cinta-cinta begitu ya.
4: Iya, betul.
3: Itu jadi peluang juga untuk Oi Craft gitu.
4: Sangat-sangat sih soalnya ini kan kita setahun ya, baru setahun di Labuan Bajo, tapi untuk tahun lalu Oi Craft sempat dapat Valentine di Labuan.
3: Dapat Valentine di Labuan.
4: Valentine pertama pas openingnya Oi Craft kan.
3: Okay.
4: Dan alhamdulillah untuk audiensnya 5 kali lipat dari tahun lalu.
3: Iya ya.
4: Iya. Dalam waktu 1 tahun.
3: Luar biasa sekali.
4: 5 kali lipat ya.
3: Itu dia. Dan untuk kalian pendengar yang mungkin bingung untuk cari kado-kado instan gitu ya.
4: Iya betul.
3: Bingung tanya pacar Anda terus pacar Anda bilang terserah gitu. Daripada kasih makanan terus bilangnya terserah, dikasih coklat mungkin coklatnya kemanisan gitu. Ada banyak-banyak pilihan di Oi Craft, banyak pilihan. Ini jadi solusi sesuai dengan tagline yang ada dari Oi Craft sendiri. Apa tadi? Solusi kado terindah. Oke, pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami di program UMKM Bicara. Saya Agung Seni bersama dengan narasumber kita ada Kak Oi.
4: Ya,
3: kami berdua pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan untuk Anda yang terlambat memantau kita di siaran ini, Anda bisa menonton ulang di YouTube RRI Labuan Bajo. Terima kasih banyak, selamat sore.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap

orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT. RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua, edisi Senin 1 Juni 2026. Dengan berita utama, Pemerintah Kabupaten ND menggelar rangkaian kegiatan memperingati hari lahir Pancasila. Pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi menindaklanjuti kelangkaan minyak tanah. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Angela Putri.

0: Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Pemerintah Kabupaten Ende menggelar rangkaian kegiatan memperingati hari lahir Pancasila. Berbagai agenda tersebut dipusatkan di kota Ende yang dikenal sebagai Bumi Rahim Pancasila dengan melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur masyarakat. Laporan disampaikan Rovinus Wula.
1: Rangkaian peringatan diawali dengan pentas seni yang berlangsung di halaman kantor Bupati Ende pada 28 Mei 2026. Kegiatan pembuka itu secara resmi dibuka oleh Bupati Ende Yosef Benedictus Badeoda sebagai tanda dimulainya seluruh agenda perayaan. Memasuki hari berikutnya, perhatian masyarakat tertuju pada parade kebangsaan yang menjadi agenda utama dalam peringatan tersebut. Ribuan peserta dari kalangan pelajar, mahasiswa, ASN, TNI, Polri, peguyuban daerah hingga komunitas seni turut ambil bagian dalam parade itu. Parade Pancasila dimulai dari Pelabuhan Soekarno dan menempuh rute yang melewati sejumlah titik bersejarah yang berkaitan dengan perjalanan Bung Karno selama masa pengasingan di Ende. Kegiatan tersebut kemudian berakhir di Taman Renungan Bung Karno yang menjadi simbol lahirnya gagasan besar tentang Pancasila. Pada Sabtu 30 Mei 2026 pukul 8.30 parade secara resmi dilepas oleh Bupati Ende di Pelabuhan Bung Karno. Pelepasan diawali dengan parade Garuda Pancasila yang menjadi simbol semangat persatuan dan kebangsaan. Bupati Yosef Benedictus Badeoda dalam sambutannya mengatakan masyarakat dapat menyaksikan keberagaman iman dan budaya yang hidup berdampingan di Ende. Menurutnya parade Pancasila yang rutin digelar setiap tahun menjadi pengingat penting akan nilai-nilai persatuan yang diwariskan para pendiri bangsa. Ia menegaskan peringatan hari lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk terus membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Peserta parade Pancasila yang saya hormati dan saya cintai, hari ini kita semua menyaksikan warna-warni iman dan budaya Indonesia yang sangat power yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini restu Tuhan yang Maha Kuasa dan seingin kalian semua, saya Yosef Benedictus Badeoda dan Bupati Ende secara resmi membuka melepas parade Pancasila untuk kalian semua.
1: Pada sore hari, suasana religius mewarnai kota Ende melalui prosesi patung Ine Maria Guadalupe. Prosesi yang dimulai dari Istana Keuskupan Agung Ende menuju gereja katedral diikuti umat Katolik dari 5 proki dalam kota Ende serta 3 proki luar kota. Memasuki malam hari, ribuan warga kembali memadati pusat kota Ende dalam pawai obor kebangsaan. Cahaya obor yang berbaris sepanjang jalan menghadirkan suasana penuh semangat, nasionalisme, dan kebersamaan. Puncak peringatan hari lahir Pancasila dijadwalkan berlangsung di lapangan Pancasila 1 Juni 2026. Agenda tersebut akan dirangkaikan dengan tari Gawi Kolosal yang melibatkan sekitar 3.000 pelajar SMP, SMA, serta didukung basar UMKM, pameran pariwisata, pemutaran film sejarah Bung Karno, dan doa kebangsaan lintas agama. RRI Enderovinus Vula melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi bersama camat dan lurah tindak lanjut kelangkaan minyak tanah dan harga yang terus melonjak naik. Laporan Febi Leolede.
3: Setelah dilakukan sidak oleh tim pengendali inflasi daerah TPID di beberapa pangkalan minyak tanah yang berada di wilayah kota Atambua, pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi bersama camat dan lurah untuk mengambil langkah konkret menindaklanjuti kelangkaan dan kenaikan harga BBM jenis minyak tanah yang terus melonjak. Rapat tersebut diikuti oleh 3 orang camat di dalam kota dan 12 lurah. Memimpin rapat tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Rene Baria mengatakan temuan temuan di lapangan adanya pendistribusian dan penjualan minyak tanah yang tidak sesuai regulasi sehingga perlu dilakukan pengawasan oleh para lurah dan camat berkaitan dengan penyaluran minyak tanah yang dilakukan di pangkalan di wilayahnya masing-masing. Dikatakan sesuai regulasi, minyak tanah bersubsidi tidak untuk diperjualbelikan oleh pengecer sehingga perlu dilakukan pengawasan. Lanjutnya dengan rantai distribusi baru berdampak pada semakin naiknya harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Para camat dan lurah wajib mengawasi secara ketat di pangkalan masing-masing agar minyak tanah yang dijual hanya untuk masyarakat, tidak untuk pengecer.
4: BBM bersubsidi, dalam hal ini kita bicara minyak tanah atau kerosin, rasa minyak kerosin, itu posisi kemarin kita sidak, itu ternyata memang distribusinya tidak berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di mana BBM bersubsidi itu dijual sampai di tingkat pengecer. Dan itu menurut ketentuan perundangan itu tidak diperbolehkan. Dia hanya mengandalkan mata rantainya itu hanya sampai di pangkalan. Pangkalan itu di ujung. Kalau kita bicara BBM bersubsidi Pertalite dan solar, ujung nozzle itu ada di Pertamina. Maka kalau untuk minyak tanah, ujung nozzle itu ada di pangkalan. Artinya dia masuk ke ini itu harus langsung dimanfaatkan, tidak untuk diperjualbelikan lagi. Temuan dari kami tim kemarin itu bahwa dari pangkalan itu ternyata masih ada dua rantai distribusi baru yang terjadi sebelum sampai di masyarakat. Maka hari ini saya sampaikan bahwa kewenangan pengawasan itu ada di lurah-lurah.
3: Kesempatan yang sama, Kabak Ekonomi Setda Belu, Mikael Bria mengatakan stok minyak tanah yang diajukan ke pemerintah pusat oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dipastikan tidak ada kekurangan stok. Lanjutnya pengawasan pun perlu dilakukan sehingga minyak tanah bersubsidi yang diperuntukkan untuk masyarakat tidak disalahgunakan.
5: Orang yang dalam hal ini penyalur agen pangkalan maupun sampai pada yang kecilnya rawai dalam akuntara sanksinya. Sanksinya bisa denda 6 miliar dan tidak main-main. Ini sanksi besar. Jadi terkait dengan itu, maka kita lakukan rapat pengendalian. Kegiatan ini saya pernah lakukan 3 tahun yang lalu di bagian ekonomi. Dan pada saat itu akhirnya berhenti, harganya mulai turun membaik. Makanya Bapak Ibu lurah, camat diundang ke sini untuk kita melakukan pengendalian. Karena pangkalan bahkan mulai Bapak Ibu itu bagian dari pengawasan, tanggung jawab dari Bapak Ibu lurah.
3: Pemerintah Kabupaten Belu berharap melalui pengawasan yang diperketat oleh para camat dan lurah, diharapkan distribusi minyak tanah bersubsidi dapat berjalan lebih tertib sehingga harga di tingkat masyarakat kembali stabil dan sesuai dengan ketentuan. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Mendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan P&K terus mendorong sekolah-sekolah, khususnya SMK, agar mampu berinovasi dan bersaing di era digital. Fokus utamanya bukan sekedar mencetak lulusan, tetapi melahirkan generasi muda yang siap bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan pendidikan. Selengkapnya disampaikan Delvin Wandi.
6: Kabid Dikdasmen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur, Ayub Sana, mengatakan lulusan SMK harus memiliki 3 kompetisi utama, yakni pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Selain siap kerja, lulusan SMK juga didorong mencari wirausaha muda. Menurut Ayub, melalui program One School One Product, setiap sekolah diwajibkan menghasilkan produk unggulan berbasis potensi daerah seperti tenun, kuliner, dan kerajinan lokal. Program itu bahkan dikembangkan menjadi One Class One Product hingga One Student One Product.
7: Kita harapkan lulusannya punya 3 kompetensi. Sebenarnya ini dari dulu sama. Dia punya pengetahuan yang baik, dia punya keterampilan yang baik, dan karakter yang baik. Ini 3. Tapi di kepemimpinan kali ini, maka kita dorong untuk pengembangan sekolah vokasi, SMK, untuk kompetensi lulusannya dia mampu untuk mengakses pekerjaan, kemudian berwirausaha dan melanjutkan kuliah.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Neil Rondo menegaskan, SMK di NTT tidak boleh hanya melahirkan pencari kerja, tetapi juga pencipta lapangan kerja. Ia meminta peningkatan kualitas pendidikan vokasi dilakukan secara merata, termasuk penguatan literasi, teknologi digital, serta keterampilan berbasis potensi lokal seperti pariwisata, pertanian, dan energi terbarukan.
8: Anak-anak kita hari ini, kamu yang ada di depan ini, menghadapi revolusi digital, persaingan kerja global, AI, kecerdasan buatan, dan perubahan ekonomi di dunia. Karena itu saya menegaskan, dalam rangka fungsi pengawasan, SMK di NTT tidak boleh hanya menjadi pencetak pencari kerja. SMK harus mulai melahirkan pencipta kerja. Pencipta produk sudah. Itu jagoannya SMK kita. Dan itu merinding kalau kita ikuti pameran tahunan di Dinas PK kemarin. Ya. Tapi pencipta kerja, sabar dulu. Kita harus membangun SMK yang terkoneksi dengan kebutuhan lokal, kekuatan lokal NTT.
6: Dengan penguatan inovasi, digitalisasi, dan kewirausahaan di sekolah-sekolah SMK, pemerintah dan DPRD NTT berharap lulusan pendidikan vokasi mampu menjadi generasi mandiri yang siap kerja, siap usaha, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Uskup WET Bula Monsinyur Edmond Woga CSSR mentabiskan 30 diakon menjadi calon imam baru diosisan di Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan WET Bula Sumba dengan mengembang misi utama dipilih untuk pekerjaan belas kasih. Selengkapnya laporan disampaikan Alotani.
9: Saya bersama dengan Monsinyur Roni dan Monsinyur Domi mengucapkan banyak terima kasih untuk para diakon baru 30 untuk kesediaan menerima tugas sebagai pelayan tertabis bagi pelayanan di dalam gereja.
10: Misa pentabisan 30 diakon calon imam baru berasal dari Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan WET Bula Sumba berlangsung pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 di Kapela Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang. Uskup WET Bula Monsinyur Edmond Woga CSSR usai pentabisan menyampaikan bahwa ketiga puluh diakon calon imam diutus mengemban misi pekerjaan belas kasih di tengah-tengah umat dan masyarakat. Panggilan mereka merupakan sebuah rahmat bagi gereja Katolik di tiga keuskupan yang belum tentu hal tersebut terjadi di daerah lainnya, termasuk di luar negeri.
9: Setiap tahun kita boleh mendapat sekian banyak panggilan. Hari ini luar biasa, ada 30 memang. Sementara di tempat-tempat lain itu kekeringan dalam panggilan. Tapi rupanya itu adalah rencana Tuhan. Ketika dulu kita menerima para misionaris dari Eropa, dari Amerika.
10: Preses Seminari Tinggi Santo Mikael Penfui Kupang, Romo Theodorus Aloysius Silap, PER, dalam sambutannya berpesan kepada 30 diakon calon imam Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Atambua, dan Keuskupan WET Bula, pentabisan ini merupakan panggilan inti sebagai pelayan sabda, liturgi, dan amal kasih, diutus untuk menjadi tanda nyata belas kasih Allah di tengah-tengah umat manusia.
11: Para diakon terkasih, jalinlah komunikasi yang sehat dengan umat dan sesama, dan sesama imam nanti. Jangan jadi diakon yang tertutup, gampang tersinggung, atau sulit diajak kerjasama. Jadilah pribadi yang bersaudara dan yang membawa damai. Profesiat bagimu para diakon, adik-adik terkasih.
10: Salah seorang perwakilan diakon tabisan, Febronius Kik dari Keuskupan Atambua menyampaikan, panggilan yang diterima ke 30 diakon calon imam diosisan tidak terlepas dari dukungan orang tua, keluarga, sahabat, kenalan, pemerintah, para imam, rekan-rekan frater, dan seluruh umat Allah, terutama ketiga uskup di Keuskupan Agung Kupang, Atambua, dan WET Bula.
12: Tabisan yang kami terima hari ini tidak serta-merta usaha kami pribadi. Untuk itu, kami ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih. Terima kasih kepada Uskup Pentabis, Monsenyur Edmund Woga, yang telah berkenan menabisan kami ke 30 diakon. Tak lupa kami berterima kasih kepada Uskup Keuskupan Agung Kupang, Monsenyur Hieronymus Pakenuni, dan Uskup Keuskupan Atambua, Monsenyur Dominikus Sapu, yang telah mendukung kami baik secara moral dan moral. Kehadiran doa, perhatian, nasihat dari para uskup menjadi sumber kekuatan yang meneguhkan langkah kami dalam menapaki panggilan menuju pelayanan gereja.
10: Wali Kota Kupang, Dr. Christian Widodo, mewakili pemerintah Nusa Tenggara Timur menyampaikan ucapan selamat kepada 30 diakon yang ditabiskan. Ia mengajak para calon imam bersama-sama pemerintah terus membangun daerah ini menjadi lebih baik.
13: Di zaman modern seperti ini, kami sangat membutuhkan peran diakon. Tentu di tengah informasi yang begitu banyak, teknologi modern yang hidup itu, kita sangat butuh peran diakon. Terutama dalam menanam nilai moral, persaudaraan, toleransi, menghadirkan pelayanan antar sesama yang menguatkan kehidupan masyarakat, dan juga jauh daripada itu, peran diakon menjaga keharmonisan sangat kami perlukan.
10: Mewakili orang tua dan keluarga ke 30 diakon para calon imam, Frederikus Guntus Nana kepada RRI berpesan agar para calon imam yang akan ditabiskan menjadi imam di keuskupannya masing-masing, yakni Keuskupan Agung Kupang, Atambua dan Wetebula, menjalani masa-masa persiapan menjadi imam sebagaimana orang tua telah menyerahkan segalanya untuk Tuhan. Semoga para calon imam tersebut juga menyerahkan diri untuk umatnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan masyarakat antusias mengikuti kegiatan Parade Kebangsaan yang digelar di pusat kota ND. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan semangat nasionalisme, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan membangun kesadaran bersama untuk menjaga kerukunan, toleransi, dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat. Selengkapnya, Firi Soom melaporkan.
14: Semangat nasionalisme dan persatuan tampak membara di Kabupaten ND saat ribuan masyarakat antusias mengikuti kegiatan Parade Kebangsaan yang digelar di pusat kota ND Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan yang dikemas dalam acara Pekan ND Street Festival dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila ini melibatkan pelajar, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh adat, aparatur pemerintah, hingga masyarakat umum tersebut berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Sejak pagi hari, warga memadati sepanjang rute parade untuk menyaksikan berbagai atraksi budaya, penampilan drum band, serta pawai yang menampilkan keberagaman suku, agama, dan budaya yang hidup harmonis di Kabupaten ND. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya partisipasi peserta maupun warga yang hadir memberikan dukungan dan apresiasi sepanjang jalannya kegiatan. Berbagai peserta tampil mengenakan pakaian adat dari sejumlah daerah di Indonesia sebagai simbol kekayaan budaya yang menjadi kekuatan bangsa. Warga masyarakat dari Paguyuban Timur memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan Parade Kebangsaan ini. Mereka berharap kegiatan seperti ini tetap dilanjutkan sehingga ND sebagai kota Pancasila, bumi rahimnya Pancasila, dapat dikenang oleh seluruh masyarakat Indonesia dan dunia.
15: Dengan event ini, sesungguhnya kami anak-anak Timur yang disebut Meto yang ada di ND diundang untuk berpartisipasi sehingga menunjukkan dukungan kami terhadap pemerintah Kabupaten ND. Harapan kami bahwa ke depan hal seperti ini tetap dilanjutkan sehingga ND sebagai kota Pancasila, bumi rahimnya Pancasila, dikenang oleh seluruh Indonesia bahkan oleh seluruh dunia.
14: Juru pelihara rumah pengasingan Bung Karno Safrudin kepada RRI mengatakan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan menjelang hari lahir Pancasila, tingkat kunjungan ke rumah pengasingan Bung Karno meningkat. Sementara terkait parade kebangsaan, menurutnya kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang perayaan semangat nasionalisme, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi dan membangun kesadaran bersama untuk menjaga kerukunan, toleransi, dan persaudaraan dalam kehidupan bermasyarakat.
16: Dengan adanya parade hari ini, masyarakat antusias, bahkan juga dari para pelajar, mahasiswa, dan juga instansi-instansi terkait yang ada di Kabupaten Ende, bahkan juga dari luar Kabupaten Ende, termasuk dari Soko, Kekiri, dan lain sebagainya. Seperti itu, rangka memperingati hari lahirnya 1 Juni dan kegiatan Prade hari ini. Pengunjung dalam sebelum kegiatan dan sampai kegiatan hari ini, pengunjung sangat pesat dan juga banyak peningkatan dalam mengunjungi situs rumah penghasilan kelurahan. Harapan saya sebagai juru pelihara, harapan saya untuk kedepannya ditingkatkan kembali kegiatan-kegiatan dan juga menambah event-event lain seperti kegiatan-kegiatan seni, budaya, dan sejarah-sejarah yang lain.
14: Kegiatan Parade Kebangsaan berlangsung aman, tertib, dan penuh kegembiraan hingga selesai. Masyarakat berharap Parade Kebangsaan dapat terus dilaksanakan secara rutin sebagai wadah memperkuat identitas kebangsaan, sekaligus mengingatkan generasi muda akan pentingnya menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah berbagai tantangan zaman. RRI Andeveri Soo melaporkan.
0: Ribuan umat Katolik padati penutupan bulan Rosario di Patung Bunda Maria Gurita. Laporan Kristi Yandimau.

0: Yesus.
1: Ribuan umat Katolik dari berbagai wilayah memadati kawasan patung Bunda Maria pelindung segala bangsa dalam rangka mengikuti kegiatan Ave Maria Naik sebagai penutupan bulan Rosario dengan memegang lilin dan jalan beriringan menuju ke puncak pelataran. Ave Maria Naik menjadi momen istimewa bagi umat Katolik untuk memperdalam iman melalui doa Rosario bersama, pujian, serta refleksi iman yang dipusatkan kepada Bunda Maria sebagai teladan ketaatan dan kasih. Acara diawali dengan doa pembukaan dipimpin oleh imam, dilanjutkan dengan perarakan lilin yang melambangkan terang Kristus dalam kehidupan umat beriman. Pater Fidelis Jembali menyampaikan Ave Maria Naik untuk penghormatan kepada Bunda Maria dengan percaya dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Menurutnya, tiga hal penting yang harus terlalini dalam bulan Maria. Yang pertama, berkaitan dengan semangat keimanan dalam hidup yang diimplementasikan dalam cinta kasih seperti ketaatan yang penuh pada kehendak Allah, kerendahan hati yang tulus, serta keteguhan iman dan pengharapan dalam menghadapi tantangan hidup, juga terus mewujudkan aksi kepedulian sosial terhadap sesama. Kedua, menjadi saksi Allah untuk terus menyebarkan kisah hidup Kristus serta terus mengenalkan patung Bunda Maria segala bangsa, ikonik di Belu yang telah mencuri perhatian di Indonesia maupun dunia sebagai wujud toleransi. Makna ketiga yang berkaitan dengan bersatu hati untuk percaya, hidup terus berampingan dan dituntun Bunda Maria sebagai Bunda Yesus, Bunda penolong abadi, Bunda pelindung yang selalu

0: yang maha kuasa, dan kita pun mendapat perhatian yang luar biasa dari Yesus Kristus Tuhan. Tempat ini adalah tempat yang cocok untuk kita di Kabupaten Belu. Semangat iman yang sama kita bangun supaya tempat ini menjadi tempat siarah semakin banyak orang, dan kita boleh mengalami cinta dan kasih sayang Tuhan itu yang luar biasa.
1: Salah satu warga yang mengikuti AP Meriah Naik, Miguel Urin, menyampaikan kegiatan ini menjadi suatu rangkaian peristiwa yang mengembirakan dan menjadi ajakan bagi umat Allah untuk mengikuti ketaatan, keteguhan iman, dan kerendahan hati dalam kehidupan berkeluarga dan sesama. Miguel Urin menggambarkan dengan perarakan dan doa bersama lima peristiwa menuju pelataran patung semakin menguatkan iman umat Allah untuk terus hidup dalam kasih, pengharapan, kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kita dari awal sebenarnya
3: tadi peristiwa yang pertama itu perarakan dengan doa lima peristiwa rosario, peristiwa pertama sampai peristiwa kelima sampai di patung Bunda Maria, dan luar biasa begitu antusias umat yang hadir pada malam hari ini mendoakan kepada Bunda Maria. Semoga ini menjadi teladan.
1: Dirin juga berpesan kepada anak muda di Belu untuk tumbuh menjadi generasi muda yang hidup dalam kasih Allah dengan menjadikan patung Bunda Maria pelindung segala bangsa, rumah keluarga beriman untuk berdoa dan bersyukur serta meneladaninya dalam kehidupan bersama. RRI Atambua, Kristiani mau melaporkan.
4: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta Inti Sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kabupaten ND menggelar rangkaian kegiatan memperingati Hari Lahir Pancasila. Pemerintah Kabupaten Belu melakukan rapat koordinasi menindaklanjuti kelangkaan minyak tanah. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Angel Abud mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo dari kawasan Jalan Sernaru. Pendengar, saya Agung Sene, penyiar Anda, masih terus menemani Anda di Labuan Bajo sore ini. Dan selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini, Senin 1 Juni 2026, untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya, yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Doni Kiadui.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Doni.
2: Selamat sore juga Pak.
0: Selamat sore, bagaimana kabarnya sore ini?
2: Sore ini puji Tuhan kabarnya baik.
0: Oke, baik Doni, silakan untuk update informasi cuaca untuk sore hari ini, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat sore sobat pendengar setia RRI dimanapun kalian berada. Kembali lagi saya menyapa para pendengar untuk memberi informasi prakirawan cuaca esok hari di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan dan diperkirakan akan bertahan pada malam hari hingga dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca pada esok hari Selasa tanggal 2 Juni 2026, cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, pada siang hari dan pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan, dan pada dini hari cuacanya diperkirakan cerah. Sedangkan untuk suhu udara dia berkisar antara 20 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 45 sampai 80%. Dan anginnya dia bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan cuaca perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,3 meter hingga 0,4 dan arah angin dia bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 32 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan 1,2 hingga mencapai ketinggian di 1,3 meter. Dan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 18 hingga 30 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan 0,5 hingga 0,8 meter. Dan angin bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 14 hingga 26 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai ketinggian 1,2 hingga ketinggian 1,4 meter. Dan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 22 hingga 26 km per jam. Untuk peringatan dininya yang pertama, saat ini sebagian besar wilayah di NTT telah memasuki musim kemarau dan pertumbuhan awan mulai menurun dan angin monsun timur sudah mulai aktif. Dan yang kedua, waspadai angin kencang yang sifatnya kering yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah NTT. Dan yang ketiga, waspadai potensi angin kencang yang masih terjadi di wilayah perairan Taman Nasional Komodo. Untuk mengetahui informasi perkiraan cuaca terupdate, para pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store, atau dapat membuka link di cuaca.bmkg.co.id. Demikian informasi perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan sore ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Doni. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore, terima kasih.
2: Sama-sama Pak, selamat sore. Pro 1.

0: 1.
1: Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan. Meskipun sering dianggap serupa, sebenarnya cuaca dan iklim mempunyai pengertian yang berbeda. Apa yang membedakan istilah cuaca dan iklim? Berikut kami sampaikan untuk Anda. Cuaca merupakan keadaan atmosfer jangka pendek di sudut dunia tertentu. Parameter seperti kelembapan, suhu, kecepatan angin, tekanan atmosfer, dan jarak pandang adalah faktor yang membantu menentukan cuaca pada saat tertentu. Dengan kata lain, cuaca tidak berlangsung lama. Bisa berlangsung dalam hitungan menit, jam, atau hari saja. Jika kita bertanya, apakah hari ini akan turun hujan? Itu kita sedang mempertanyakan cuaca. Sementara iklim, pada dasarnya mencerminkan rata-rata dan tren cuaca jangka panjang suatu daerah dan ditetapkan dengan pengamatan yang cermat. Jika dilihat dalam perbedaan skala, dapat dikatakan bahwa iklim jauh lebih lambat untuk berubah daripada cuaca. Namun perubahan memang terjadi. Jika rata-rata semua iklim dunia membentuk apa yang para ilmuwan ketahui, yaitu iklim global, hal ini bertanggung jawab untuk berevolusi dan berfluktuasi dari waktu ke waktu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Pendengar RRI dimanapun berada, terima kasih dan masih terus bersama kami di Florata sore ini ya. Pendengar, kita kembali di program Musik Informasi. Kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda informasi seputar Piala Dunia 2026.

0: Informasi pertama pendengar, Jos Fontaine mencatat sejarah pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Penyerang Prancis itu membukukan 13 gol hanya dalam 6 pertandingan. Nah, hingga kini catatan tersebut masih menjadi rekor turnamen. Belum ada pemain yang mampu melampaui jumlah gol Fontaine dalam satu edisi. Dan pendengar, Fontaine ini awalnya tidak memperkirakan akan mendapat banyak kesempatan bermain. Ia hanya membawa satu pasang sepatu saat berangkat ke Swedia. Dan sejumlah cedera pemain membuat pelatih Albert Bateux ini mengubah rencana ya. Fontaine akhirnya dipercaya tampil pada pertandingan pertama melawan Paraguay. Masalah baru muncul menjelang laga pembuka turnamen tersebut. Salah satu sepatu yang dibawa Fontaine ini mengalami kerusakan saat latihan. Nah, situasi itu membuat Fontaine khawatir kehilangan kesempatan bermain. Dan ia mengaku sangat terpukul ketika mengetahui sepatunya robek ya pendengar. Dan beruntung rekan setimnya Stephen Brue memiliki ukuran kaki yang sama, dan Brue kemudian meminjamkan sepatunya kepada Fontaine tanpa ragu. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine langsung mencetak hat-trick melawan Paraguay, dan ia kemudian terus menambah gol sepanjang perjalanan Prancis. Dan hal menarik lainnya itu, Fontaine mencetak 2 gol melawan Yugoslavia dan Irlandia Utara. Ia juga menyumbang gol penting saat menghadapi Skotlandia dan Brasil. Dan puncaknya terjadi pada perebutan tempat ketiga melawan Jerman Barat. Fontaine mencetak 4 gol dan membawa Les Blues meraih kemenangan. Nah, sepanjang turnamen Fontaine mencetak rata-rata 1 gol setiap 42 menit. Rekor tersebut menjadikannya salah satu penyerang terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Inilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu, sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku, hingga akhirnya aku diingatkan dengan

Laga final Piala Dunia 2026 direncanakan berlangsung di MetLife Stadium. Stadion megah berkapasitas puluhan ribu penonton yang berada di kawasan New York, New Jersey, Amerika Serikat. Stadion ini dikenal sebagai venue berbagai pertandingan olahraga kelas dunia dan konser internasional besar. Atmosfer final dipastikan akan sangat spektakuler dengan kehadiran supporter dari berbagai penjuru dunia. Bayangkan, sorotan lampu, gemuruh puluhan ribu penonton, dan

Pendengar RRI dimanapun berada, kembali kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Kabar baik datang dari tim nasional Kanada jelang tampil di Piala Dunia, yaitu kapten tim sekaligus bek sayap Alphonso Davies dipastikan masuk dalam skuad final Kanada. Dan pendengar, nama Alphonso Davies ini sempat diragukan ya masuk dalam timnas Kanada menuju Piala Dunia 2026. Nah, hal itu karena Alphonso Davies masih dibekap cedera, namun ia berhasil pulih dengan cepat. Pelatih Kanada Jesse Marsh sebelumnya menyatakan optimistis Davies dapat kembali memperkuat tim, meski masih menjalani proses pemulihan cedera hamstring yang dialaminya pada akhir musim bersama Bayern Munich. Namun, Kanada mengumumkan daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 pada Jumat waktu setempat. Nama Davies juga tetap masuk dalam daftar tersebut dan dijadwalkan bergabung dengan timnas Kanada. Untuk selanjutnya, sang kapten melanjutkan proses rehabilitasi bersama staf medis tim nasional Kanada. Nah, meski demikian, Marsh mengakui bahwa Davies kemungkinan belum siap tampil pada laga pembuka Kanada. Dan pendengar, namun sang pelatih berharap pemain berusia 25 tahun itu dapat kembali bermain pada fase berikutnya di turnamen. Kehadiran Davies menjadi suntikan besar bagi Kanada yang akan tampil di hadapan publik sendiri sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026.

viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

0: pinjol Anda 5 juta rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Mendengar informasi lainnya, album resmi Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan lagu baru berjudul Game Time. Lagu tersebut dibawakan rapper asal Amerika Serikat, Future, bersama penyanyi asal Afrika Selatan, Taylor. Nah, melansir dari FIFA, Game Time resmi dirilis bersamaan dengan video musiknya melalui Selco UAM dan Def Jam Recordings. Lagu ini kini sudah tersedia di berbagai platform streaming musik ya. Nah, Good Time menghadirkan berbagai perpaduan musik hip hop, rap dan juga pop modern dengan nuansa energik khas stadion sepak bola. Nah, FIFA menyebut lagu ini menjadi soundtrack Piala Dunia pertama yang membawa genre hip hop sebagai elemen utama. Nah, pendengar, lagu ini juga diproduseri peraih 4 Grammy Awards Circuit. Sementara itu, Future dan Taylor berhasil memadukan dua gaya musik berbeda dalam satu lagu bertema semangat dan sepak bola dunia. Nah, Future membuka bagian awal dengan kalimat "To 20 seconds to game time" yang menggambarkan suasana menegangkan sebelum pertandingan dimulai. FIFA menyebut lagu itu dibuat untuk merepresentasikan antusiasisme pemain dan penggemar menjelang kick-off Piala Dunia 2026. Nah, Future mengaku senang bisa terlibat ya dalam proyek musik resmi FIFA World Cup 2026 dan ia juga menyebutkan bahwa Piala Dunia merupakan panggung global yang memiliki energi besar untuk musik dan olahraga. Nah, untuk Anda yang tentunya penasaran ya pendengar, kita coba hadirkan lagu Game Time ini untuk Anda di kesempatan pada malam sore menjelang malam hari ini ya, untuk kita ketahui bersama. Tentunya kami juga masih bersama Anda dengan informasi lainnya, Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana?

bagian penting dalam kemeriahan Piala Dunia. Mereka datang dari berbagai negara dengan kostum, lagu, dan yel-yel khas yang menciptakan suasana stadion semakin meriah. Ada supporter yang rela menempuh perjalanan ribuan kilometer demi mendukung negaranya secara langsung. Bahkan, sebagian

Dengar informasi terakhir juga untuk Anda ya, Kanada rilis skuad 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Kapten Alphonso Davies yang masih dalam pemulihan cedera hamstring kemungkinan besar absen di pertandingan pembuka melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto. Dan skuad berisi 13 pemain yang menjadi bagian Piala Dunia 2022, tepatnya separuh dari tim. Pertandingan terakhir grup B akan diadakan di Vancouver melawan Qatar dan Swiss. Perebutan posisi kiper nomor 1 terjadi antara Dean Sainte-Claire dan Maxime Crépeau. Pelatih Jesse March belum menunjuk starter tetap. Nah, pendengar, Alistair Johnstone, Richie Laria, dan Nico Sigur menjadi bek sayap pilihan bersama Davies. Nah, dengan 5 bek tengah yang dipilih termasuk Derek Cornelis dan Moise Bomuto, wakil kapten Stefan Eustaquio memimpin lini tengah bersama kapten Toronto FC Jonathan Osorio dan Ismail Kone. Sementara Jacob Savelberg kembali dari cedera sebagai salah satu dari 5 pemain sayap. Nah, informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Florata sore ini, pendengar. Untuk Anda, semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dan juga menambah edukasi seputar Piala Dunia 2026. Untuk Anda yang masih terus bersama kami, Anda juga boleh update ya terkait dengan informasi lainnya di laman resmi kami yaitu rri.co.id. Semoga informasi maupun lagu yang kami sajikan ke ruang dengar Anda dapat memberikan edukasi maupun menambah wawasan Anda ya pendengar. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia bersama kami. Saya Angela Butt pamit undur diri dan juga operator studio kami ada Baisar yang sudah menemani Anda. Pamit undur diri, selamat sore menjelang malam. Sampai jumpa dan salam sukses.

hadir setiap hari. Pukul 21 lebih 10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara.

saya, Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lomba Mora. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRIND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRIND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

juga ada info-info menarik yang kami kutip dari laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan informasi pertama pendengar terkait dengan ribuan umat Katolik yang mengikuti prosesi perarakan Arca Ine Maria Guadalupe yang menjadi bagian dari rangkaian doa kebangsaan dalam pekan Ende Street Festival menyambut hari lahir Pancasila 1 Juni. Arca tiba di Gereja Paroki Santo Donatus Bonawa, Kabupaten Ende pada Minggu 31 Mei 2026 malam setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 4 jam. Perarakan dimulai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah dari Gereja Kristus Raja Katedral Ende menuju Gereja Santo Yosef Menekore. Selanjutnya rombongan bergerak ke depan pusat pastoral Keuskupan Agung Ende dan disambut umat paroki Santo Maridus Purere. Perjalanan kemudian berlanjut menuju simpang 5 kota Ende yang disambut umat paroki Motopaga dengan antusias. Rombongan selanjutnya menuju persimpangan Jalan Ahmad Yani dan Katedral yang disambut umat paroki Warhonio sebelum tiba di Bonawa sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Sepanjang perjalanan tentu saja jumlah umat yang mengikuti prosesi ini terus bertambah. Arca maksud kami diarak dengan berjalan kaki sambil diiringi doa-doa dan nyanyian rohani yang menciptakan suasana hikmat di sepanjang rute perarakan. Setibanya di Gereja Santo Donatus Bonawa, Arca disambut dengan sapaan adat dan tarian tradisional sebelum memasuki gereja. Antusiasme umat terlihat tinggi hingga kawasan sekitar gereja dipenuhi ribuan orang. Salah seorang umat asal Maumere, Alfonsa, mengaku datang secara khusus untuk mengikuti prosesi tersebut sebagai bentuk devosi kepada Bunda Maria Guadalupe. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya memperkuat iman umat, tetapi juga menghadirkan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan. Sementara itu, seorang pemudi dari paroki Santo Yosef Onekorelia mengatakan dirinya mengikuti prosesi karena panggilan iman dan keinginan untuk berdoa lebih khusyuk kepada Bunda Maria. Ia mengaku momen tersebut terasa istimewa karena berlangsung bertepatan dengan penghujung bulan Maria. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Di tengah kesibukan yang terus berjalan, ada satu hal yang selalu ada, tapi sering terlewat untuk dipahami lebih dalam, Pancasila. Ya, bukan sekedar untuk diucapkan, bukan hanya untuk dihafal, melainkan sesuatu yang hidup dalam sikap, dalam kebiasaan, dalam cara saling menghargai. Di era yang terus bergerak seperti sekarang, Pancasila hadir dengan makna yang bisa dirasakan berbeda oleh setiap orang. Kami mencoba mendengar bagaimana masyarakat memaknainya dan merangkumnya dalam Vox Pop berikut ini.
1: Pancasila merupakan dasar negara

0: menurut saya Pancasila itu nilai-nilai yang menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Republik Indonesia dari dahulu sampai sekarang.
1: Pancasila itu adalah Vespa. Kenapa Vespa? Vespa adalah persaudaraan, ambang batas, solidaritas, dan kerakyatan.
2: Pancasila itu kayak pedoman biar kita tidak kehilangan apa.

keseharian. Di sanalah Pancasila terasa dekat, tidak jauh, tidak rumit, melainkan hadir dalam hal-hal sederhana yang dijalani bersama. Di hari lahir Pancasila ini, semoga nilainya terus hidup dan

sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digelar di Kabupaten Ende pada Senin 1 Juni 2026. Upacara berlangsung hikmat dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, unsur Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar, serta berbagai elemen masyarakat. Dalam upacara tersebut, Menteri Sosial membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia. Pidato itu menegaskan bahwa tema Hari Lahir Pancasila tahun 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia, yang mencerminkan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus mendukung terciptanya perdamaian dunia. Menteri Sosial juga menyampaikan salam Presiden Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat yang hadir dalam upacara tersebut. Ia mengajak masyarakat untuk terus mendukung program pembangunan nasional dan mendoakan agar Presiden senantiasa diberikan kesehatan serta kekuatan dalam memimpin bangsa. Nah, selain itu, Menteri Sosial memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Ende yang dinilai berhasil menjaga kebersihan dan kenyamanan kota. Menurutnya, Ende memiliki nilai historis yang sangat penting bagi Indonesia karena menjadi tempat lahirnya gagasan Pancasila oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Ia berharap semangat Pancasila yang tumbuh di kota Ende ini terus dijaga dan diwariskan kepada generasi muda sebagai landasan dalam memperkuat persatuan, toleransi, dan gotong royong di tengah kehidupan bermasyarakat. Peringatan Hari Lahir Pancasila atau kita kenal dengan Harlah Pancasila ini di Ende setiap tahunnya menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali nilai-nilai dasar bangsa sekaligus memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

negeri ini, kita lahir dengan latar yang berbeda. Nama, suku, bahasa dan keyakinan tidak pernah sama. Namun kita tinggal di rumah yang sama, rumah bernama Indonesia.

Pancasila adalah fondasinya. Ia tidak bertanya siapa kamu, dari mana asalmu, atau apa keyakinanmu. Ia hanya berkata, masuklah, selama kamu menghargai sesama. Di rumah ini kita diajarkan untuk bertuhan tanpa saling melukai, menjadi manusia tanpa kehilangan kemanusiaan, bersatu tanpa harus menyeragamkan, bermusyawarah tanpa meninggalkan suara, dan berlaku adil tanpa memilih siapa yang paling dekat. Pancasila bukan sekedar lima kalimat di dinding kelas. Ia hidup di meja makan keluarga, di ladang petani, di pasar yang riuh, di kampus, di rumah ibadah, dan di jalanan tempat kita saling menyapa. Saat kita lelah dengan perbedaan, ingatlah, rumah tidak pernah memilih penghuninya. Rumah hanya mengajarkan kita untuk saling menjaga. Pancasila itu adalah rumah kita, tempat kita pulang ketika ego ingin menang sendiri. Tempat kita belajar bahwa Indonesia hanya kuat jika kita berdiri bersama. Dan selama Pancasila kita rawat, Indonesia akan tetap menjadi rumah bagi kita semua.

Dev Rivaldi. Nah, informasi berikutnya pendengar, masih dari Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan peringatan hari lahir Pancasila memiliki makna penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegasan itu disampaikan Menteri Sosial Gus Ipul kepada awak media pada Senin 1 Juni 2026 sebelum meninggalkan rumah jabatan Bupati ND menuju Bandara Haji Hasan Arubusman ND. Dari ND ia melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat Wings Air menuju Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Gus Ipul juga mengapresiasi tingginya antusiasme masyarakat Kabupaten ND dalam mengikuti rangkaian peringatan hari lahir Pancasila yang digelar di lapangan Pancasila ND. Menurutnya, semangat masyarakat mencerminkan kuatnya nilai-nilai kebangsaan yang masih terjaga di daerah tersebut. Dalam keterangannya, Gus Ipul menegaskan bahwa peringatan hari lahir Pancasila memiliki makna penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut Pancasila menjadi fondasi yang membuat bangsa Indonesia tetap kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, warisan para pendiri bangsa harus terus dijaga dan diteruskan oleh seluruh elemen masyarakat. Karena itu, peringatan hari lahir Pancasila tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan. Ipul mengajak seluruh anak bangsa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK di Kota ND memadati lapangan Pancasila ND Senin 1 Juni 2026 pagi saat pelaksanaan gawi massal. Nah, para peserta tampil mengenakan pakaian adat daerah dengan ragam corak warna yang menambah semarak peringatan hari lahir Pancasila tahun ini. Tarian gawi dibawakan secara serempak oleh para pelajar setelah pelaksanaan upacara peringatan hari lahir Pancasila di kawasan tersebut. Gerakan melingkar sambil bergandengan tangan menciptakan suasana kebersamaan yang menggambarkan semangat persatuan dan gotong royong masyarakat ND. Irama musik tradisional yang mengiringi tarian membuat suasana lapangan Pancasila semakin hidup sepanjang pertunjukan berlangsung pada pagi hingga siang hari. Masyarakat yang memadati area lapangan tampak antusias menyaksikan para pelajar menampilkan tarian tradisional khas Kabupaten ND tersebut bersama-sama. Guru SMA Negeri 2 ND sekaligus koordinator gawi di lapangan, Pak Beno, mengatakan jumlah peserta mencapai lebih dari 3.000 pelajar. Menurutnya, persiapan pelaksanaan tarian massal tersebut dilakukan selama 3 hari bersama seluruh peserta dari berbagai sekolah di Kota ND. Ia menjelaskan kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan nilai Pancasila kepada pelajar melalui budaya lokal yang diwariskan masyarakat ND sejak dahulu. Pak Beno menilai semangat kebersamaan dalam tarian gawi sangat selaras dengan nilai luhur Pancasila yang diperingati masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tersebut membuktikan bahwa Kota ND mampu menghadirkan pertunjukan budaya yang melibatkan ribuan generasi muda daerah. Informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed

saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya mas ya, mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Doktor honoris causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit TNI bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut Ibas, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kehusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari kementerian-kementerian haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Gua sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1. lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUP 1234 dan seterusnya.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas mendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jamaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Kalau personil, sebenarnya kami tidak menggunakan manajemen operasional by traffic ya. Artinya, pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran dari area-area lain di bandara. Jadi,
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lhokseumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lhokseumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lhokseumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lhokseumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jemaah kota Lhokseumawe, jemaah haji kota Lhokseumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu sangat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lhokseumawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lhokseumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lhokseumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
1: Niar. Baik, terima kasih dan pendengar. Hari ini, tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Serdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hilhars yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hilhars bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala Timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Match Day edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyarap Duli, Tulalik, Proti, Gerere, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendeta Mercy Talat dari studio RIND kami selamat mendengarkan.
1: Salam, salam jumpa dalam kasih Kristus. Semua pendengar RRI di mana saja saudara-saudari berada. Kita berjumpa dalam mimbar agama Kristen bersama saya, Pendeta Mercy Talan Letelai STH MM. Pada kesempatan ini akan kita gunakan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa sebelum firman Tuhan diberitakan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Melalui program mimbar agama Kristen RRI ND saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu, diamkanlah semua suara dalam hati kami terkecuali suara-Mu, agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Bukalah pikiran dan hati kami agar dalam terang firman-Mu kami melihat jalan yang akan menuntun kami kepada kebenaran. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, pembacaan firman Tuhan saat ini saya pilih dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Harta di surga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdikan diri kepada Allah dan kepada mamon. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, saya memberi satu tema yang akan mengarahkan kita untuk perenungan firman Tuhan ini. Tema itu berbunyi, kita diberkati untuk menjadi berkat. Bapak Ibu saudara-saudari, tema ini adalah tema yang familiar. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Sebab kita sering mendengar orang mengucapkan kata-kata ini. Bahkan banyak lagu yang diciptakan untuk mempertegas tema ini. Misalnya lagu yang digubah oleh pendeta Wilhelmus Latumahina dan dipopulerkan oleh Herlin Pirena yang berjudul Hidup Adalah Kesempatan. Dalam syair lagu itu terbesit harapan orang untuk melakukan sesuatu selagi masih kuat, sehingga jika ia tidak lagi kuat, ia sudah menjadi berkat. Pertanyaannya, apa itu berkat? Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan 4 definisi tentang berkat. Pertama, berkat karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup. Kedua, berkat doa restu dan pengaruh baik. Ketiga, berkat makanan dan lain sebagainya yang dibawa pulang sehabis kenduri atau upacara adat masyarakat Jawa. Keempat, berkat mendatangkan kebaikan, bermanfaat, berkah. Secara umum, pandangan orang tentang berkat adalah segala sesuatu yang diberikan kepada setiap orang, baik itu dari Tuhan maupun dari orang lain, yang berupa materi maupun karunia rohani yang mendatangkan kebaikan atau keselamatan bagi orang yang menerimanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah definisi dari berkat. Kita dapat memahami bahwa berbicara tentang berkat tidak hanya menyangkut materi semata, melainkan segala hal baik yang asalnya dari Tuhan maupun orang lain. Hal ini sesuai dengan pandangan Perjanjian Lama tentang berkat, di mana kata berkat diterjemahkan dari kata Ibrani barak atau barakah, meliputi seluruh aspek kehidupan manusia, baik aspek fisik dalam hal kesehatan dan kekuatan, aspek ekonomi dalam hal kelimpahan materi, aspek sosial dalam hal hubungan yang harmonis dengan sesama, dan aspek spiritual dalam hal hidup yang tenang, damai dengan Yang Maha Tinggi. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, Kamus Umum Bahasa Indonesia memberi definisi tentang berkat ialah apa yang diterima manusia dari Tuhan: harta, kesehatan, kebahagiaan, rezeki, dan lain sebagainya untuk kehidupan. Dengan demikian, berbicara tentang berkat berarti berbicara tentang aspek baik dalam kehidupan. Meskipun dalam kenyataannya dunia, bahkan kebanyakan orang Kristen pun memandang berkat hanya pada kelimpahan materi. Keyakinan yang mendorong orang untuk terus bekerja agar dapat hidup dalam kelimpahan harta. Tentu pemahaman ini tidak salah, karena kelimpahan materi juga merupakan berkat ketika dikumpulkan dengan cara yang benar. Namun, yang perlu dipahami adalah berkat tidak hanya hal-hal yang bersifat materi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bacaan ini adalah salah satu tema dari begitu banyak tema yang disampaikan Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit. Dan dalam prikop atau tema ini, Tuhan Yesus memberi nasihat tentang harta. Ketika berbicara tentang harta, ia memulai dengan kalimat larangan untuk mengumpulkan harta di bumi dengan alasan ngengat karat bisa merusaknya atau pencuri bisa mencurinya. Pertanyaannya ialah, apakah harta di bumi tidak penting untuk dikumpulkan? Untuk memahami maksud Yesus, baiklah kita menyimak cerita berikut ini. Adalah seorang raja bernama Monobas dari Adiabene, sebuah kerajaan kecil yang merupakan negara bawahan kekaisaran Partia di Mesopotamia Utara. Raja ini ia membagikan semua harta bendanya kepada orang-orang miskin pada masa paceklik. Maka datanglah saudara-saudara raja dan memperingatkannya demikian. Bapamu mengumpulkan harta benda untuk memperbanyak yang telah dikumpulkan oleh para nenek kakek kita. Tetapi engkau malah membuang-buangnya. Lalu Raja Monobas menjawab, nenek moyangku mengumpulkan harta benda untuk yang dibawa, tetapi aku mengumpulkan harta benda untuk yang di atas. Mereka menyimpan harta bendanya di tempat yang bisa dikuasai manusia, tetapi aku menyimpan harta benda di tempat yang tidak bisa dikuasai oleh manusia. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda yang tidak menghasilkan apa-apa, tetapi aku mengumpulkan harta benda yang menghasilkan banyak. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda dalam bentuk uang, aku mengumpulkan harta benda dalam bentuk jiwa-jiwa. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda untuk orang-orang lain, tetapi aku mengumpulkannya untuk diriku sendiri. Nenek moyangku mengumpulkan harta benda di dunia, tetapi aku mengumpulkannya di surga dan di dunia yang akan datang. Saudara-saudari pendengar RRI yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui cerita ini kita menemukan jawaban tentang penting atau tidak pentingnya mengumpulkan harta di dunia. Bahwasanya mengumpulkan harta di bumi tidak salah, malah penting. Tetapi harta yang dikumpulkan harus dipergunakan sebagaimana Raja Monobas memperlakukannya. Yesus dan orang-orang Yahudi yakin bahwa segala sesuatu yang dikumpulkan secara tamak akan hilang, tetapi yang dengan murah hati diberikan kepada orang lain akan membawa harta benda surgawi. Tindakan mengumpulkan harta itu tidak salah, tetapi menjadi salah dan jangan dilakukan ketika mengumpulkan harta itu tidak salah. Dan ketika mengumpulkan harta itu, harta yang dikumpulkan tidak mampu menjadi berkat bagi orang lain, itulah yang salah. Apa yang kita simpan akan hilang dan apa yang kita berikan akan kita peroleh. Itu sebabnya Tuhan Yesus melanjutkan dengan kalimat, karena di mana hatamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudari, kalau manusia menghargai dan menaruh hatinya pada hal-hal dunia ini, maka ia tidak akan mempunyai minat untuk hal-hal yang ada di dunia yang akan datang. Tetapi kalau selama hidupnya matanya tertuju kepada hal-hal yang kekal, maka ia akan menganggap ringan saja hal-hal yang ada di dunia ini. Kalau semua yang dianggapnya bernilai di dunia, maka ia akan meninggalkan dunia ini dengan sangat berat hati dan menggerutu. Tetapi jika pikirannya selalu ada pada dunia yang akan datang, maka ia akan meninggalkan dunia ini dengan sukacita. Saudara-saudari pendengar RRI yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus selanjutnya menyoroti satu anggota tubuh yaitu mata sebagai pelita tubuh. Ada mata yang baik dan ada mata yang jahat. Kata baik sendiri diterjemahkan dari kata Yunani haplos, dan kata jahat diterjemahkan dari kata Yunani poneros. Dalam Alkitab bahasa Yunani kata haplos sering diterjemahkan dengan murah hati, dan kata poneros sering diterjemahkan dengan kikir atau tamak. Dengan demikian, Yesus hendak mengatakan bahwa hanya mata yang bermurah hati sajalah yang membuat seseorang dapat memandang orang lain secara terang dan murni. Sebaliknya, mata yang kikir dan tamak dapat membuat seseorang menjadi tidak peduli, bagaikan sedang berada dalam kegelapan. Dan kepedulian terhadap sesama tergantung pada perasaan cinta kepada Allah atau kepada mamon. Jika seseorang cinta kepada Allah, maka ia akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Raja Monobas. Tetapi jika seseorang lebih cinta kepada mamon, maka ia tidak akan peduli kepada mereka yang miskin dan menderita di sekitar hidupnya. Akhirnya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidup tanpa memiliki harta. Memiliki harta adalah dambaan tiap orang atau tiap keluarga. Namun hendaklah hidup kita tidak semata-mata ditujukan untuk harta. Jika hidup kita ditujukan kepada harta, maka kita akan mendewakannya. Akibatnya kita lupa bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan Tuhan, di mana melalui semua itu kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita menyadari bahwa setiap berkat itu berasal dari Tuhan, kita pun harus menyadari bahwa berkat yang kita peroleh semestinya dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri. Mata kita diharapkan menjadi pelita tubuh yang mampu menerangi tubuh kita dalam segala hal, termasuk dalam mengelola dan mempergunakan setiap berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Firman Tuhan ini akan senantiasa terus menolong kita dalam kehidupan kita ke depan. Mari jadikan hidup kita yang diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, setelah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan tadi, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang indah yang Engkau sediakan kepada kami, sehingga kami ada di hadirat-Mu dalam kegiatan Mimbar Agama Kristen, program RRI ND saat ini. Kesempatan ada di hadirat-Mu telah kami manfaatkan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami telah belajar dari firman-Mu tentang apa yang terbaik yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, tentang hidup kami yang Engkau anugerahkan ini adalah hidup yang Engkau berkati, dan tentu hidup yang juga untuk menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat-berkat kehidupan yang Engkau limpahkan bagi kami. Kesehatan, harta, segala hal-hal yang baik yang menjadi berkat yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Sekiranya jauhkanlah kami dari sikap yang tidak memanfaatkan berkat-Mu dengan baik itu. Jauhkanlah kami dari sikap yang kikir dan tamak. Dan biarlah seluruh kehidupan kami dengan berkat-berkat yang Engkau beri bagi kami, Engkau juga selalu mengingatkan kami dan mengajarkan kami untuk menjadikan kehidupan kami bagi saluran berkat juga bagi orang yang membutuhkan. Dan tentunya ya Tuhan, setiap ada yang kami punya, yang kami dapat daripada-Mu itu, sekiranya berguna juga, tidak hanya untuk diri kami, tapi juga bagi orang lain. Ya Tuhan, kami berdoa kepada semua pendengar RRI ND di mana saja berada yang mengikuti kegiatan ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah bagi mereka, termasuk berkat firman-Mu yang melawat kami saat ini. Bagi yang berada dalam kesulitan karena berbagai tantangan yang mereka hadapi, kami mohon kiranya Engkau menolong mereka dan memampukan mereka.

kebenaran dalam menata bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk lembaga RRIND yang menjadi media informasi yang Tuhan hadirkan untuk melayani masyarakat dengan berbagai informasi yang disiarkan. Tuhan memberkati semua orang yang memberi diri sebagai pelayan masyarakat melalui lembaga ini. Mulai dari pimpinan sampai kepada para staf, biarlah dengan berkat-Mu atas mereka, nama-Mu senantiasa dimuliakan dalam segala karya mereka. Ya Tuhan, inilah permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara-saudari pendengar RRI di mana saja berada, demikianlah kebersamaan kita dalam program Mimbar Agama Kristen RRI ND saat ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.

Anda? Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Di kanal informasi dan inspirasi masih bersama saya Ren Hidayat dan juga Devrik Valdi yang menemani Anda di Florata malam ini, pendengar. Dan terima kasih tentunya karena Anda masih bersama kami dan masih mendengarkan kami.

0: Setiap pagi saya lewat sini, dan setiap pagi juga saya bertanya dalam hati, kenapa tiang ini selalu kosong? Padahal kita sudah masuk bulan kemerdekaan. Bu Lina, nanti sore kita pasang bendera ya.
1: Aduh Pak RT, jujur saja ya, saya sudah capek urus rumah, urus kerja, urus anak. Bendera ada atau tidak ada, hidup kita kan tetap berjalan.
0: Benar Bu, hidup memang terus berjalan, tapi tanpa arah. Kita cuma berjalan, bukan kita melangkah.
2: Pak, mohon maaf ya, tapi menurut saya, nasionalisme itu bukan soal bendera. Yang penting kerja, cari uang, bantu keluarga, selesai.
0: Iya Andi, tidak salah. Tapi pernahkah kamu bertanya, kamu bekerja di negeri siapa?
3: Pak Rudi.
0: Eh Siti, kamu sudah pulang sekolah?
3: Iya Pak Rudi. Tadi Bu Guru tanya, siapa yang sudah pasang bendera di rumahnya? Saya diam Pak, soalnya di gang kita belum ada yang pasang bendera. Bu Guru bilang, merah itu berani, putih itu suci. Kalau tidak dipasang, apakah artinya kita lupa?
0: Bukan anak-anak yang lupa, nak. Kadang justru orang dewasa lah yang terlalu sibuk sampai lupa ingatan. Dulu, waktu saya seusia Andi, bendera itu bukan sesuatu yang bisa dikibarkan sembarangan. Kami sembunyikan di bawah tanah, di dalam bambu.
3: Hah? Sembunyikan? Kenapa, Pak?
0: Karena mengibarkan bendera berarti melawan. Dan melawan berarti siap kehilangan segalanya, bahkan nyawa sekalipun.
2: Apa tidak takut, Pak Tua?
0: Takut itu pasti. Tapi rasa takut kalah oleh cinta pada tanah air ini.
1: Saya baru sadar, kita hidup tenang karena ada yang berjuang.
2: Pak, selama ini saya pikir bendera itu cuma simbol kosong. Ternyata simbol itu menyimpan cerita yang panjang ya.
0: Ya, benar. Simbol itu menjadi kosong kalau kita berhenti untuk memaknainya.
2: Pak Rudi, izinkan saya yang pasang ya. Bukan karena disuruh, tapi karena saya ingin.
1: Saya juga Pak, mungkin ini sederhana, tapi rasanya hangat Pak.
3: Sekarang gang kita tidak kosong lagi.
0: Bendera itu tidak meminta kita mati untuk negara. Ia hanya meminta kita untuk tidak lupa. Itu saja.

Tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara hadir setiap hari Senin, Selasa, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pukul 21.10 sampai 22.00.

0: komunitas bicara, ruang berbagi inspirasi, gagasan, sekaligus suara-suara perubahan di tengah masyarakat. Nah, pendengar, di tengah arus informasi yang begitu cepat hari ini, kita sering lupa bahwa fondasi dari semua itu adalah literasi, kemampuan memahami, berpikir, dan melihat dunia dengan lebih luas. Namun, di banyak tempat pendengar, terutama di wilayah kepulauan, akses terhadap literasi masih menjadi tantangan yang nyata. Malam ini, kami akan ajak Anda untuk menengok sebuah gerakan yang tumbuh dari kesederhanaan, tetapi membawa harapan yang begitu besar. Sebuah ruang belajar yang bukan hanya menghadirkan buku, tetapi juga menghadirkan mimpi bagi anak-anak. Bersama kita telah hadir di ujung telepon ada Abang Hifni Jafar, selaku penggerak dari Rumah Kreatif Sahabat Nusantara yang selama ini bisa dibilang konsisten menyalakan semangat literasi di Pulau Wende. Assalamualaikum, selamat malam, Abang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, apa kabar semuanya RRI Pro 1 ini?
0: Baik, Abang, gimana kabar Abang, sehat?
1: Alhamdulillah sehat semuanya.
0: Baik, sebelum kita masuk lebih jauh Abang, ada satu pesan dari Om saya sendiri, Om Furi. Katanya salam buat seniornya Abang Hifni di Pulau Ende nih.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik Abang, kita langsung kemulai dengan pertanyaan pertama Abang. Sebelum komunitas ini hadir, dari pengalaman Abang sendiri, seperti apa kondisi literasi di anak-anak di Pulau Ende sendiri Abang?
1: Baik, terima kasih kepada segenap pimpinan Pro RW 1 Ende yang telah memberikan kami kesempatan ruang untuk berbagi. Nah, memang selama ini RIND selalu mendukung gerakan literasi kami di Pulau Ende. Untuk kami di Komunitas Rumah Kreatif Sahabat Nusantara itu, kita berdiri di tahun 2011 dan berjalan hingga saat ini. Jadi kita 14 tahun berjalan. Nah, kondisi waktu itu untuk anak-anak di Pulau Ende belum ada ruang belajar ketika di luar jam sekolah begitu. Jadi untuk aktivitas literasi mungkin belum terlalu masif waktu itu. Kenapa? Karena yang pertama, belum ada ruang untuk anak-anak untuk mendapatkan buku di ruang di luar jam sekolah. Kemudian belum ada beberapa komunitas yang bergerak untuk berpikir mengembangkan literasi di Pulau Ende waktu itu, sekitar tahun 2010-2011. Nah, di 2011 itu teman-teman dari Universitas Indonesia menginisiasi untuk membuka sebuah taman baca ini, namanya Rumah Kreatif Sahabat Nusantara.
0: Nah Abang, sebelum kita masuk lebih jauh nih, Satu pertanyaan yang mungkin yang buat saya penasaran, kenapa Pulau Ende nih Abang? Karena kita tahu Pulau Ende ini mungkin, mohon maaf, bisa dibilang masyarakatnya sibuk dengan nelayan, sibuk dengan kegiatan yang bisa dibilang tidak menyasar ke sektor-sektor yang formal nih. Nah, kenapa harus memilih Pulau Ende nih Bang?
1: Waktu itu kita awalnya kan ketika saya pulang kuliah setelah selesai 2010 di Universitas Flores, kita kembali mengabdi ke Pulau Ende. Nah, kita berusaha untuk bagaimana caranya agar kita memberi sesuatu untuk masyarakat di sini melalui gerakan literasi ini. Nah, pertanyaannya kenapa Pulau Ende? Karena memang yang pertama, secara pribadi, karena kami sebagai anak kampung sendiri, anak warga Pulau Ende sendiri, ketika sudah mendapatkan sesuatu di kampus, di universitas, lebih kepada khususnya Universitas Teknologi Sumba, Universitas Flores, kemudian kami mengembangkannya, ide-ide kami yang kami dapat di kampus ke Pulau Ende. Nah, salah satunya kami membuka gerakan literasi ini. Kemudian juga kami ingin membantu anak-anak dan masyarakat di sini untuk beredukasi tentang literasi ini dengan menggerakkan buku bacaan ini, seperti itu.
0: Oke, nah Abang, saya cukup penasaran bagaimana respons awal masyarakat ketika kegiatan ini mulai berjalan ya Bang?
1: Respon masyarakat yang pertama, mereka sangat mendukung, di mana memberikan ruang bagi waktu bagi anak-anaknya untuk berkunjung ke komunitas kami di Rumah Kreatif Sahabat Nusantara itu. Kemudian yang kedua, respon yang kedua adalah pemerintah, karena terus terang saja kami sudah 14 tahun berjalan itu, pada awalnya fasilitas kami Taman Baca itu kami meminjam fasilitas pemerintah Kabupaten Indi, yaitu rumah jabatan camat minta izin, kemudian kita memperbaiki rumah jabatan itu, kemudian juga sebagai base camp dan sekretariat itu. Jadi pada prinsipnya masyarakat sangat mendukung waktu itu, kemudian pemerintah juga sangat mendukung kegiatan komunitas itu dengan menggerakkan literasi. Yang kami lakukan wakala itu adalah belum pada pemberdayaan masyarakat, tapi kepada anak-anak, mengajarkan mereka menulis, membaca, menggambar, mewarnai, dan lain-lain sebagainya.
0: Baik, Abang. Nah, apa tantangan paling berat di masa awal yang sempat menguji keberlanjutan gerakan ini sendiri, Abang, terutama di pulau nih?
1: Oke, tantangan itu yang pertama secara geografis, karena kita di daerah kepulauan, jadi ketika waktu itu kita minim buku ini, kita minim sekali, awalnya buku itu memang tidak sampai ribuan waktu itu, jadi kita tantangannya seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita mengambil buku di kota itu waktu musim badai, musim hujan itu, ya kita harus mau tidak mau, sampai saat ini kita sudah terbiasa ketika mengambil buku dari kota itu, kan kita kurang lebih kita harus tantangan dengan badai, gelombang, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua adalah kita bagaimana caranya meyakinkan teman-teman pemuda, teman-teman rekan-rekan guru di SMA Negeri Pulau, kali itu saya ngajak SD Rindo, kemudian SMP Negeri 2 Nangapana, kita ajak sama-sama waktu itu awal rintisnya. Kita memberikan pemahaman bahwa mari kita sama-sama untuk menggerakkan komunitas ini untuk membantu anak-anak di kala itu, di awalnya itu di tahun 2012 sampai 2013 kali itu. Kemudian yang ketiga, tantangannya adalah fasilitas, karena kita waktu itu tidak ada fasilitas tempat untuk dijadikan sekretariat kali itu, maka kita berusaha untuk meminjam kepada pemerintah Kabupaten Indi kala itu.
0: Oke, baik, Abang. Sebelum kita lebih jauh lagi, saya ingin ajak Abang untuk membicarakan satu hal yang sempat trending nih. Ada satu postingan katanya dari hasil rilis dari Badan Pusat Statistik yang mengatakan bahwa minat baca Kabupaten Indi ini berada di posisi 4 di Nusa Tenggara Timur. Nah, dari pengalaman Abang sendiri selaku penggerak komunitas literasi, apakah gambaran ini terasa sesuai di lapangan?
1: Pada prinsipnya kita di sebagai penggerak literasi menyadari bahwa itu itu merupakan hasil survei, mungkin dengan metodologi, dengan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, itu yang pertama. Dan kami merasakan bahwa kalau untuk di Kabupaten Indi, saya secara pribadi merasakan bahwa minat baca memang cukup bagus. Yang pertama ditunjang, yang pertama adalah motivasi inisiatif sosial dari penggerak literasi sendiri di Kabupaten Indi, di mana kami sudah ada wadahnya, yaitu namanya Forum Taman Bacaan Kabupaten Indi. Itu kurang lebih sekitar 20-an taman baca yang tersebar. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah yang mendukung gerakan literasi, di mana pernah kita mengadakan GIM, Gerakan Indonesia Membaca, di Kabupaten Indi, acara nasional. Kemudian dukungan kebijakan itu dari Dinas Pendidikan, kami disupport, kami dibimbing, dibina. Kemudian juga dukungan sarana, dalam hal ini untuk meningkatkan minat baca itu dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Indi. Misalnya ada pemberian buku bacaan, kemudian memberikan pelatihan, kemudian juga melakukan kunjungan kepada kami. Dan juga ada ruang-ruang diskusi berbagi seperti ini, kemudian juga saling kunjung antar pegiat literasi di sebuah, kemudian ada berbagai festival literasi yang dilakukan baik secara kolektif maupun secara mandiri di setiap TBM. Pada prinsipnya survei itu kami sangat mendukung, karena memang dari segi kebijakan, segi pegiat, segi sarana, minat baca, kita di Kabupaten Indi sangat mendukung, terlebih di tiga lingkungan dasar, yaitu dalam lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan keluarga.
0: Oke. Baik Abang, dari Kabupaten Ende kita bergeser ke Pulau Ende nih. Apakah menurut Abang sendiri capaian tadi yang kita singgung soal peringkat 4 Ende di minat baca yang dirilis oleh BPS sendiri, apakah capaian ini juga dirasakan merata hingga wilayah kepulauan seperti Pulau Ende, Abang?
1: Alhamdulillah kami di sini di Pulau Ende dari tiga lingkungan dasar ini sangat dirasakan. Yang pertama di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah memang gerakan literasi itu sangat berjalan dengan baik, di mana kami juga karena TBM ini diposisikan kan di ranah lingkungan masyarakat. Kita bekerja sama dengan beberapa sekolah itu untuk meningkatkan minat baca itu. Kalau di lingkungan keluarga ya kita memotivasi kelompok-kelompok masyarakat, kayak kelompok tenun, kelompok petani, kita mengedukasi mereka betapa pentingnya literasi ini. Jadi pada prinsipnya saya secara pribadi melihat bahwa kontes kami di Pulau Ende gerakan literasinya cukup baik, di mana ketika kami menghadirkan gerakan literasi berbagai kegiatan-kegiatan itu pemerintah Kecamatan Pulau Ende, kepala desa Rindora Terua dan juga 8 desa kepala desa yang lainnya itu sangat mendukung, dan tokoh-tokoh, dan juga di komunitas-komunitas lainnya kayak di Taman Pendidikan Al-Quran, rekan-rekan komunitas Kota Jogo juga sangat sama-sama saling mendukung kami dalam menggerakkan literasi ini di pulau ini.
0: Oke, baik Abang, kalau kita bicara data biasanya sampel yang digunakan adalah kuantitasnya, artinya seberapa lama orang membaca tanpa melihat kualitas buku bacaan ini. Nah, dari sudut pandang Abang sendiri sebagai penggerak komunitas, ada atau apakah ada hal yang memang kadang tidak tertangkap dalam data terkait literasi masyarakat sendiri, Abang?
1: Yang pertama adalah pembiasaan ya. Kita mendorong pembiasaan. Kadang misalnya gaya anak-anak dengan gaya orang tua itu berbeda ketika cara membacanya. Misalnya anak-anak lebih lama untuk membaca. Kalau dalam konteks masyarakat kan mereka lebih kepada bagaimana caranya dari isi buku bacaan itu mereka langsung diterapkan. Itu yang pertama. Kemudian dalam konteks ini kita perlu ada pemberian pemahaman kepada masyarakat bahwa literasi itu butuh kerjasama dari belah pihak dan pemahaman yang baik seperti itu. Nah, kembali kepada gerakan literasi tadi bahwa pada prinsipnya gerakan literasi itu tidak hanya individu saja, tetapi harus di kolektif semuanya, baik dari sekolah, swasta, pemerintah, insan pers dan lain sebagainya.
0: Oke. Nah, Abang, dalam aktivitas sehari-hari, tantangan apa yang paling sering Abang hadapi dalam mendampingi anak-anak belajar, Abang?
1: Untuk tantangan, untuk dalam kontes kami di Pulau Ende ya, tantangannya itu yang pertama mungkin waktu itu memang kita di kampung, anak-anak biasanya pulang sekolah lebih banyak membantu kedua orang tua mereka, ada yang ke kebun, ada yang membantu orang tuanya mungkin bertani, nelayan dan lain sebagainya. Nah, tantangannya itu kita ada waktu untuk membangun hubungan emosional dengan anak-anak. Itu tantangannya. Kemudian yang kedua, tantangannya kita memerlukan metode yang bagus, metode teknik yang baik untuk mengajak mereka membaca buku. Bukan hanya membaca buku saja, tapi tekniknya juga bagaimana caranya mengapresiasi mereka. Itu tantangannya. Kita perlu ada apresiasi buat mereka. Kemudian tantangan yang lain mungkin geografisnya, karena memang ada dua desa yang kita harus agak sedikit jauh aksesnya, ya kita mesti berkunjung ke sana. Jadi kami sejak tahun 2021 itu kita melakukan pendekatan pelayanan tidak lagi anak-anak ke kita, tapi kita yang mendatangi masyarakat anak-anak di Pulau Ende. Dan sampai saat ini kita telah membuka kurang lebih kerjasama 8 titik di 8 TPA Taman Pendidikan Al-Quran itu untuk menggerakkan literasi di lingkungan masyarakat. Kalau di sekolah sudah sering kita lakukan kayak lomba nongonange, lomba olota yang berkaitan dengan budaya-budaya di Pulau Enlik. Kemudian tantangan yang lain mungkin kondisi alam. Kadang kita melakukan kegiatan dengan anak-anak, ada saat hujan dan lain sebagainya.
0: Oke, nah baik Abang, ada satu benang merah tadi dari pernyataan Abang terkait dengan waktu, yakni membantu orang tua, entah itu bertani maupun nelayan. Nah, saya ingin ajak Abang untuk, mungkin ada beberapa stereotip, salah satunya adalah orang bilang anak-anak pesisir ini ketika sudah tahu cari uang, semangat untuk belajar mulai menipis nih. Nah, di istilah orang ND bilangnya, nggak ND odoina sekolah kurumo nih, orang ND bilangnya begitu nih. Nah, sejauh yang Abang lihat sendiri, bagaimana kondisi ekonomi keluarga mempengaruhi semangat belajar anak-anak?
1: Baik, terima kasih. Pendapatan keluarga sangat berpengaruh kepada belajar anak. Yang pertama adalah sarana-prasarana belajarnya begitu. Jadi anak mungkin memotivasi untuk belajar manakala penyediaan sarana belajar yang bagus di dalam keluarganya. Nah, itu sangat berpengaruh juga ketika orang tua belum menyediakan sarana belajar, misalnya sarana laptop ataupun yang namanya sekarang kan digital. Ya. Kemudian yang kedua adalah mungkin akses belajarnya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang karena mereka sudah berbasis teknologi sekarang, hal-hal yang berbau digital ketika orang tua belum menyiapkan, dan itu sangat sangat berpengaruh dengan prestasi dan semangat belajar.
0: Oke. Nah, satu hal menarik tadi sempat Abang ungkapkan bahwa komunitas ini sudah berlangsung cukup lama ya, berjalan cukup lama, dan tidak terlepas dengan komunitas lain bahwa ada beberapa komunitas yang bisa dibilang harus berhenti di tengah jalan. Nah, menurut Abang sendiri, mengapa banyak program literasi atau komunitas di daerah ini tidak bertahan lama, Abang?
1: Yang pertama, saya mohon izin. Komunitas kita itu mendiri swakelola, sudah alhamdulillah berjalan 14 tahun dengan apa adanya. Yang pertama intinya adalah niat, karena komunitas ini intinya adalah keikhlasan. Pada prinsipnya saya berprinsip bahwa jangan mencari hidup di komunitas, tapi hidupilah komunitas ini. Jadi komunitas ini tidak memberikan profit apa-apa, kita cuma memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, mengapa tidak bertahan? Yang pertama adalah niat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin hubungan antara orang-orang dalam komunitas itu perlu ada pemberdayaan. Kemudian yang ketiga adalah namanya komunitas tentu membutuhkan yang paling adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Nah, kita mengelola komunitas ya tentu sesuai dengan passion atau sesuai dengan bidang-bidang kita. Kemudian mungkin kenapa tidak bertahan, mungkin berkolaborasi. Kalau kita komunitas hanya maunya kita sendiri, mungkin tidak bisa berkembang, maka kita butuh kerjasama, kita butuh kolaborasi, butuh saling belajar dan lain sebagainya. Kemudian harus sering kita bersilaturahim dengan tokoh-tokoh yang ada di sekitar masyarakat kita begitu. Jadi kita ingin bahwa masyarakat bahwa hadirnya kami berprinsip bahwa rumah gratis Sabah Nusantara ini bukan milik kami, tapi juga milik masyarakat di sekitar kita, paling minimal masyarakat di kampung kami ini, di kampung Kemo ini. Maka ketika kita ada kegiatan, itu kita libatkan tokoh-tokoh kampung kami ini, kita undang mereka ke taman baca, berdiskusi, membaca buku. Meskipun mereka tidak ada waktu, tetap kita bersurat. Literasi membaca itu kita keluarkan undangan. Jadi daya tahan komunitas itu harus terjalin kerjasama, minimal ada dukungan dari para tokoh masyarakat yang ada di sekitar kita. Kembali kepada gerak komunitas literasi, itu perlu kolaborasi, karena komunitas literasi Taman Baca ini sudah berjejaring se-Indonesia, di mana ada forum Taman Baca Pusat, ada forum Taman Baca Provinsi Nusa Tenggara Timur, ada forum Taman Baca Kabupaten Indah, yang di mana ada orang-orang dalam yang kita saling mengisi, saling berbagi, saling dan lain sebagainya.
0: Baik, Abang. Nah, dari sekian banyaknya forum Taman Baca Masyarakat, Abang, seberapa besar peran swadaya dibandingkan dukungan dari pihak luar sendiri, Abang?
1: Ya, yang paling besar itu adalah dukungan kami sendiri. Terus terang, kita berprinsip, kami di Rumah Kreatif ini prinsipnya K4, Bang. K4 itu kantong kami, kas kami, begitu. Jadi kita... Kami berjalan itu ya 50.000 itu sudah lumayan. Kita bawa buku, kita ke TPA-TPA berbagi, berdongeng, membaca, itu sudah luar biasa begitu. Jadi itu cara-cara kami. Kemudian juga kita jualan kue, Bang. Kita buat kue donat, kue apa, kita jualan di jalan. Kita jualan di grup-grup WA. Jadi hasil jualan itu ya kita operasional dari komunitas ini, begitu. Jadi pada prinsipnya kami, komunitas kami, kita perdayakan sendiri. Bonus saja ketika ada mitra lain yang ingin memberikan program ke kita, ya kita jalani dengan baik. Jadi selama ini alhamdulillah kita bermitra banyak, baik dari swasta dengan pemerintah. Alhamdulillah kita bermitra secara baik dan mendukung gerakan literasi yang kami lakukan selama ini.
0: Nah, menurut Abang sendiri, apa yang masih bisa diperkuat dari upaya pemerintah daerah tentunya dalam mendukung gerakan literasi di masyarakat, Abang?
1: Alhamdulillah, kalau saya secara pribadi untuk Kabupaten Ende dengan dua dinas ini, dinas pendidikan, alhamdulillah sangat mendukung, dan dinas perpustakaan Kabupaten Ende juga, dua dinas ini sangat mendukung. Dan baru-baru ini mudah-mudahan ada tambah bunda literasi oleh Ibu Bupati kita, mudah-mudahan kedepannya bisa mendukung gerakan literasi dan juga kami penggerak pegiat Kabupaten Ende ini. Yang kami perlukan adalah yang pertama itu adalah pendampingan kapasitas kami. Minimal ada pelatihan penguatan kapasitas bagi relawan, karena memang gerakan literasi ini kan, komunitas ini kan inisiatif sosial, Bang. Jadi dari dorongan kami sendiri untuk membuka Taman Baca ini, tidak ada dorongan dari siapapun, begitu. Jadi karena memang ada yang kami lihatnya ada problema, maka solusinya kami di Taman Baca, begitu. Kami berinisiatif sosial, jadi kami harapkan dari pemerintah ataupun dari swasta di Kabupaten ini agar mendukung gerakan literasi dengan memberikan pendidikan dan pelatihan, kemudian memberikan dukungan sarana untuk pembelajaran, misalnya digital dan lain sebagainya di Taman Baca, di taman-taman baca, kemudian juga bahan bacaan. Jadi daya baca kita ada, tapi cuma bahan bacaan ini yang masih belum tersedia banyak, misalnya di beberapa kecamatan, dan ini menjadi diskusi kita. Tadi sore juga kita berdiskusi seperti itu di beberapa kegiatan literasi.
0: Oke, Abang, dari sekian panjang perjalanan Taman Baca ini, saya penasaran sebenarnya apa pendekatan yang Abang lakukan sehingga anak-anak dan masyarakat sendiri merasa nyaman begitu dan terus kembali ke komunitas ini?
1: Oke, yang pertama, karena kita hidup di kampung, kami di Pulau Indah itu, kita lebih banyak adalah pendekatan emosional, kekeluargaan. Jadi kita lebih banyaknya seperti itu. Kemudian juga ketika mereka datang ke kita, adalah kita lebih banyak menggunakan metode-metode lokalitas kami, begitu. Jadi misalnya ketika kami, saya dan teman-teman membaca, misalnya membaca nyaring, misalnya mengajak anak-anak, ya kita pakai baca mere, begitu. Jadi jadi kita ada dua, melestarikan budaya kita, dalam hal ini budaya bahasa Indah juga. Jadi ketika kita membaca buku juga, kita alibahasakan ke dalam bahasa Indah. Jadi sehingga anak-anak lebih memahami dan lebih tertarik dengan itu. Kalau itu di anak-anak. Sedangkan untuk masyarakat, kita sangat melibatkan masyarakat dan tokoh-tokoh. Misalnya, kemudian juga kenapa masyarakat dan tokoh-tokoh tertarik, kita biasanya melakukan silaturahim atau pendekatan. Apa sih mau-maunya mereka? Mereka misalnya di tahun 2023 itu kita mulai lebih mengoptimalkan literasi budaya, yaitu kita memunculkan sastra-sastra lokal. Kita sudah dua kali mengadakan festival sastra lama di Pulau Indah, misalnya PZ, Lota, Jiki, Nonangi. Itu merupakan hasil dari usul saran para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat di Pulau Indah ini agar dimunculkan, tapi dikemas secara edukatif dan kreatif tanpa menghilangkan nilai-nilai budaya keasliannya. Seperti itu.
0: Nah, Abang, kami juga dapat laporan bahwa Abang ini mendorong aktivitas belajar tanpa gadget nih. Nah, apa pertimbangan di balik pendekatan ini sendiri, Abang?
1: Oh ya, kalau untuk tanpa gadget itu, itu ceritanya saya mempresentasikan konsep di komunitas kami itu ketika belajar menggunakan tanpa gadget. Jadi salah satunya adalah membuat permainan lokal kami di Pulau Indah begitu. Jadi anak ketika datang itu dilepaskan HP-nya, kemudian kita lebih mengenal kepada budaya budaya-budaya lokal, permainan-permainan lokal. Jadi kita mengajari mereka, misalnya inge inggo, inge penakbe, inge ogo, dan lain sebagainya. Jadi inge boy dan lain sebagainya. Jadi kita mengenalkan budaya-budaya mereka, budaya-budaya lokal, sehingga mereka sedikit ya satu atau dua jam melupakan gadget itu, gadget itu. Dan hal ini kita mempublikasikan ke media sosial kita, dan alhamdulillah waktu itu Good News from Indonesia, yep, salah satu media nasional ya, kalau perusahaan nasional itu pingin kita mempresentasikan itu, dan alhamdulillah kita menjadi 100 komunitas tanpa gadget seperti di tahun 2025 kali itu. Jadi kita lolos dan kita mempresentasikan itu. Jadi salah satu cara agar kita mengurangi anak di rumah atau kami di taman baca itu, salah satunya adalah memperkenalkan mereka dengan permainan lokal lokal kita. Kalau istilah kami di Pulau Indah, obengin nembu begitu. Yeah. Jadi kita harus perkenalkan lagi kepada mereka. Seperti itu, Kak.
0: Oke, baik Abang. Selain belajar tanpa gadget, tentu kita tidak bisa menutup diri karena kita berada di era di mana teknologi ini gampang kita dapatkan. Nah, menurut Abang sendiri, bagaimana Abang melihat peran teknologi dalam mendukung literasi terutama di anak-anak di Pulau Indah sendiri ini?
1: Yang pertama adalah dengan adanya digital ini, kalau kami sebagai pegiat literasi, biasanya anak-anak kita yang pertama itu kita memberikan edukasi atau pemahaman kepada mereka bahwa tolong menggunakan HP dengan sebaiknya. Kemudian ketika menerima berita atau dari WA, dari siapapun, di sharing dulu baru di share. Istilahnya sharing baru share. Jadi seperti itu. Kemudian memang kita dalam dunia literasi memang digital itu termasuk salah satu literasi tadi, yaitu literasi digital. Tapi kita sangat berperan sekali, sangat mendukung sekali dalam hal menunjang belajar mereka. Kemudian juga dunia literasi, apalagi sekarang itu kita sudah bahwa serangan digital sangat perlu digital untuk saat ini. Jangan di mana di taman baca saja setiap kegiatan-kegiatan kita harus upload ke media sosial untuk dijadikan sebagai hal sarana untuk saling belajar antara satu sama lainnya di media sosial. Sedangkan untuk anak-anak, yang pertama sebagai sarana untuk penunjang belajar, sarana untuk saling berbagi, dan juga sarana untuk pengembangan kapasitas digital mereka, karena sekarang kan sudah berbasis digital.
0: Oke. Nah, Abang, saya ingin ajak Abang untuk membayangkan nih, katakanlah suatu saat Abang sibuk dan kegiatan di komunitas harus tetap dijalankan. Apakah sudah ada program kader literasi yang dijalankan, Abang? Dan kalau misalkan sudah dijalankan, sejauh ini bagaimana perannya dalam menjaga keberlanjutan gerakan, Abang?
1: Untuk kader literasi ini, itu kita melakukan pendidikan anak-anak ya. Misal kami mungkin di kampung ini kan biasanya ada pembinaan satu minggu satu kali, begitu kita melakukan pembinaan-pembinaan. Kemudian untuk menjaga kadar literasi ini, kita satu binaan kami, satu pengelola itu memegang 10 atau 5 orang ya. Anak-anak itu kita bina, kita latih mereka, kita beri edukasi mereka, misalnya pembelajaran puisi, menulis, mendongeng, dan lain sebagainya. Jadi program ini rutin kita jalankan agar efektivitas komunitas ini tetap berjalan. Yang namanya komunitas literasi kan intinya kan cuma dua, buku sama anak. Kalau anak sama buku itu tetap hadir, otomatis taman bacanya sangat aktif. Seperti itu kan.
0: Oke, nah Abang, saat ini berapa titik baca yang aktif dan bagaimana keterlibatan anak-anak di dalamnya nih? Sudah berapa orang nih, Pak?
1: Oke, jadi untuk titiknya memang kita yang secara rutin di lingkungan masyarakat itu di Taman Pendidikan Al-Quran itu ada 8 titik. Jadi kita prinsipnya satu desa satu titik, karena kita sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Jadi anak-anak di situ kita maksimalnya 30, jadi 3 kali 8 berarti 240 anak yang melakukan aktivitas literasi. Jadi ada buku yang kami titipkan maksimalnya 100 buku yang kami titipkan, berarti 100 kali 8 berarti 800. Jadi itu yang kami pergilirkan, buku-buku itu, buku-buku yang kami pergilirkan ke satu titik. Dan alhamdulillah anak-anak dengan para pengelola Taman Pendidikan Al-Qurannya, teman-teman relawan literasi di setiap desa itu sangat mendukung gerakan literasi. Dan juga anak-anak sering diberi pembinaan ketika kami berkunjung setiap bulan dan setiap minggu.
0: Nah baik, Abang, dari perjalanan komunitas ini sendiri, capaian apa yang paling terasa nih dampaknya bagi masyarakat?
1: Dampak yang masyarakat, yang pertama masyarakat diperdayakan, itu yang pertama. Ada kelompok tani, kelompok tenun, itu minimal kami satu kelompok itu ada di sekitar taman baca ini. Kita beri bimbingan, kita beri arahan, dan itu sudah ada hasilnya. Itu dampak yang pertama. Kemudian yang kedua, dampaknya adalah pelestarian dan pendidikan budaya sangat terasa sekali di masyarakat, itu yang pertama. Kemudian juga ada anak-anak yang kita bina sampai saat ini sudah mendapatkan beberapa beasiswa, dan ini ada pengimbasannya buat kita. Dan malah mereka sudah 1, 2, 3 orang membantu perjalanan komunitas kami ini, seperti itu kak.
0: Oke, nah Abang, komunitas ini juga mendapat berbagai apresiasi, Abang. Bagi Abang sendiri, apa arti penghargaan tersebut dalam perjalanan gerakan ini, Abang?
1: Oh ya, untuk apresiasi, saya pribadi mungkin ini yang pertama adalah ini keberkahan yang diberikan, hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar untuk kami. Memang banyak prestasi yang diberikan. Yang pertama, kita di tahun 2018 kita dapatkan sebagai Taman Baca Kreatif Tingkat Nasional. Kemudian Taman Baca Inspirasi dari NGO, dalam hal ini 1001 buku. Dan 2000 Sastra di 2024 kemarin dari Kementerian Agama, yaitu Kepustakaan Muslim. Nah, saya rasa apresiasi ini hanya bonus saja, sebagai bonus untuk menjadi spirit bagi kami untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di Pulau Ende, dan kecintaan kami kepada Kabupaten Ende ini yang tercinta ini, kepada sebagai sumbangsih kami sebagai anak Pulau Ende, pemuda Pulau Ende, untuk berbagi kepada masyarakat dan berbagi kecintaannya kepada negara dan kepada Kabupaten Ende yang kita cintai. Jadi pada prinsipnya apresiasi ini bagi kami adalah bonusnya saja. Jadi kita tidak, kakak minta maaf, kita tidak berpikir sejauh ini. Tiba-tiba ada peraya, sudahlah, karena Allah sudah menghendaki, ya ini kita terima dan tetap sebagai motivasi kami untuk berbagi. Jadi prinsip kami tetap tetap bekerja dan tetap lurus. Dan alhamdulillah untuk beberapa pekan ini kita akan masuk dalam Sekolah Literasi Indonesia. Mohon doanya dari masyarakat Kabupaten Ende. Dan terima kasih kepada kesempatan ini, saya juga berterima kasih kepada Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan. Mohon doanya untuk dari masyarakat Kabupaten Ende agar kami mengikuti pendidikan nanti ke depannya bisa mendapat hal yang baik bagi komunitas kita dan kita bisa bergerak bersama.
0: Oke, okay. Baik. Abang, dari perjalanan abang dari awal sampai sekarang ini, perubahan apa yang paling terasa pada anak-anak setelah rutin terlibat dalam kegiatan di Rumah Kreatif Sahabat Nusantara, Bang?
1: Yang pertama adalah mungkin fasilitas ya. Mungkin karena kami ini biasa saja, namanya di kampung ya, tidak ada fasilitas yang memadai, gedung dan lain sebagainya. Jadi kita terbiasa saja di rumah, malah di rumah saya ada teras di rumah. Jadi kita terbiasa di anak-anak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita saling menyemangati antara anak-anak, pengurus dan lain sebagainya. Kemudian kita terus bergerak seadanya. Kemudian yang keempat adalah kita terus berbagi hal-hal baik bagi anak-anak. Bukan hanya di dunia nyata saja, tapi di dunia medsos kita membagikan hal-hal baik kepada masyarakat dengan aktivitas-aktivitas literasi. Salah satunya adalah saya sering membagikan isi buku bacaan, begitu kan? Seperti itu.
0: Nah, Abang, dari pengalaman Abang, apa pemahaman yang masih perlu diluruskan terhadap masyarakat tentang literasi sendiri, Abang?
1: Untuk pemahaman yang perlu kita luruskan adalah yang pertama adalah pemberian waktu ya, kayak waktu untuk mendekatkan anak dengan buku dan pendampingan orang tua terhadap anak. Jadi ini kita perlu ada semacam diskusi, kemudian aran atau bimbingan bahwa kalau boleh anak di bawah umur 7 tahun begitu, itu perlu ada ini apa, pendampingan ya. Maksudnya orang tua pada saat jam-jam segitu perlu ada pendampingan bersama buku dan anak begitu. Jadi kita perlu itu yang pertama. Kemudian yang kedua, minimal di dalam ruangan tamu kita minimal ada buku begitu, sehingga tamu datang ya kita berikan buku. Jadi itu kita artinya bahwa hal-hal yang kecil-kecil begini lama-lama insya Allah akan menjadi terbiasa. Karena memang namanya literasi awalnya adalah sebenarnya aksi dasarnya itu adalah membaca dan menulis. Kemudian juga sarana yang paling pertama adalah bahan bacaan. Jadi kalau adanya pembiasaan di dalam lingkungan keluarga kita, jam membaca, bila perlu kita ada jam membaca keluarga. Ya. Kalau seandainya jam membaca keluarga kita masifkan di Kabupaten Ende kita ini, saya rasa itu sangat bagus, pembiasaan yang bagus, jam-jam tertentu membaca antara orang tua dan anak. Seperti itu kan.
0: Nah, Abang, jika ada satu hal yang ingin Abang dorong ke depan agar literasi ini semakin kuat, kira-kira hal apa itu, Abang?
1: Untuk literasi yang pertama mungkin di sekolah itu yang pertama perlu lebih semangat untuk kita saling kerjasama dengan antara orang tua, masyarakat, komite, agar gerakan literasi ini, membaca ini terus berulang-ulang, tidak boleh terus berulang dan terus digiatkan. Kemudian kalau lingkungan masyarakat ya, kami harapkan mungkin teman-teman, rekan-rekan pemuda, tokoh-tokoh masyarakat, mari kita buat taman baca ada di lingkungan-lingkungan kita, di desa-desa kita ada satu atau ini dua. Mungkin saya secara pribadi siap, kalaupun memang kita saling berdiskusi gimana caranya buka taman baca dan lain sebagainya, insya Allah kita bisa. Dan kemudian juga kalau di lingkungan keluarga tadi itu yang saya katakan, bahwa perlu ada jam membaca keluarga secara rutin dan dibiasakan, sehingga dikuatkan. Karena mas lingkungan literasi kan ada tiga nih, yang paling dasarnya ada lingkungan sekolah, keluarga, sekolah dan masyarakat. Kalau tiga lingkungan ini dikuatkan, maka insya Allah kedepannya mungkin literasi itu membaca, terutama literasi membaca sangat sangat bagus kedepannya.
0: Oke, Abang, terakhir sebelum kita tutup dialog ini, apa pesan Abang untuk anak-anak di daerah agar tetap bersemangat belajar dan bermimpi, Abang? Silakan.
1: Yang pertama untuk anak-anak agar belajar, yang pertama adalah rajin belajar, itu yang pertama. Kemudian rajin membaca. Kemudian yang ketiga, dekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar. Hormati orang tua, hormati guru, dan juga banyak ketika ada perpustakaan di sekitar kita, banyak berkunjung. Ketika ada taman baca di sekitar kita, banyak memberi dukungan dan banyak berkunjung. Itu aja, Bang.
0: Oke, baik, Abang, terima kasih sudah meluangkan waktunya di Komunitas Bicara Pro 1 RRI ND malam hari ini, Abang. Sukses terus untuk komunitasnya, okay, dan semakin banyak penghargaan yang didapat, Abang. Terima kasih sekali lagi, Abang.
1: Amin, terima kasih banyak Pro RRI ND 1 atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih, salam literasi.
0: Salam.
1: Ayo membaca, ayo menulis.
0: Baik, terima kasih, Abang. Selamat malam, selamat beristirahat.
1: Amin, terima kasih.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Bye-bye. Nah, baik pendengar, tidak terasa ya, hampir satu jam kita bersama dalam Komunitas Bicara. Kita menyimak kisah, gagasan, dan pengalaman dari seorang Ifni Jafar bersama Rumah Kreatif Sahabat Nusantara. Dari perbincangan malam ini, pendengar, kita belajar bahwa literasi bukan hanya soal membaca buku, tetapi tentang membuka jalan bagi masa depan. Tentang bagaimana sebuah komunitas dengan segala keterbatasannya mampu menghadirkan ruang belajar, ruang tumbuh, dan ruang bermimpi bagi anak-anak. Kita juga diingatkan bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kadang cukup dari satu rumah kecil, satu buku, dan satu niat baik yang terus dijaga. Semoga apa yang kita dengarkan malam ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bahwa setiap dari kita, sekecil apapun perannya, bisa ikut menyalakan cahaya literasi di lingkungan masing-masing. Saya, Rian Hidayat, harus mengakhiri kebersamaan kita dalam program Komunitas Bicara hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pendengar. Sampai jumpa di Komunitas Bicara berikutnya. Tapi tetap bersama kami, pendengar, karena saat lagi kita akan berjumpa dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Komunitas Bicara. Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

0: Di tengah kesibukan yang terus berjalan, ada satu hal yang selalu ada, tapi sering terlewat untuk dipahami lebih dalam, Pancasila. Ya, bukan sekedar untuk diucapkan, bukan hanya untuk dihafal, melainkan sesuatu yang hidup dalam sikap, dalam kebiasaan, dalam cara saling menghargai. Di era yang terus bergerak seperti sekarang, Pancasila hadir dengan makna yang bisa dirasakan berbeda oleh setiap orang. Kami mencoba mendengar bagaimana masyarakat memaknainya dan merangkumnya dalam Vox Pop berikut ini.
1: Pancasila merupakan dasar negara dan sumber

0: bangsanya. Menurut saya Pancasila itu nilai-nilai yang menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Republik Indonesia dari dahulu sampai sekarang.
1: Pancasila itu adalah Vespa. Kenapa Vespa? Vespa adalah persaudaraan, ambang batas, solidaritas, dan kerakyatan.
2: Pancasila itu kayak pedoman, biar kita tidak kehilangan arah.

juga keseharian. Disanalah Pancasila terasa dekat, tidak jauh, tidak rumit, melainkan hadir dalam hal-hal sederhana yang dijalani bersama. Di hari lahir Pancasila ini, semoga nilainya terus hidup.

0: dalam kehidupan kita. Nah, setiap nada adalah jejak kenangan, setiap lirik adalah cerita yang mungkin pernah kita semuanya alami. Kami mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Silakan sampaikan salam hangat, cerita kenangan atau lagu favorit yang ingin Anda dengarkan bersama pendengar lainnya di 0821-4451-1957. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp kami. Silakan kirimkan pesan teks maupun voice note Anda di 0821-3878-8786. Kami menunggu partisipasi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di program Ruang Rindu malam hari ini, spesial edisi lagu-lagu lawas ya. Bisa dibilang lagu-lagu yang pernah hadir di era tahun 70-an hingga 80-an. Jadi silakan bagi Anda yang mungkin ingin bernostalgia, mengingat kembali kenangan-kenangan dulu di zaman sekolah ataupun di zaman remaja ya, zaman-zaman masih mengenal cinta. Silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Bunda Ima di Momere.
0: Bunda Ima. Momere sudah bisa pantau siaran kah, Bunda Ima?
1: Belum, Sa.
0: Oke, sambil ditunggu ya, nanti teman-teman teknik sedang berusaha untuk memperbaiki.
1: Yo, sabar menunggu.
0: Malam ini meminta lagu apa, Bunda?
1: Ya, sudah disiapkan.
0: Bebas, yang penting lagu-lagu lawas lah.
1: Oke. Kalau lagu manca boleh?
0: Boleh.
1: Tahun 2000-an.
0: Tahun 70-an, 80-an juga boleh.
1: Kalau Don't Forget to Remember.
0: Oke, tidak apa-apa, kita gaskan.
1: Boleh kan?
0: Boleh.
1: Oke. Bung Dito ini atau Bung Armando?
0: Rian, Dito lagi cuti.
1: Oh, Rian.

0: semua teman-teman yang ada di Maumere. Selamat malam semua dan selamat mendengarkan. Semoga terhibur. Buat Bung Rian, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam juga Bunda. Nanti akan kita putarkan lagu.
0: Salam.
1: Ya, nanti akan kita putarkan lagu dari Diges ya, kalau tidak salah lagu Don't Forget to Remember ini khusus untuk Bunda. Karena sebenarnya kita pop Indonesia, tapi memang lagu-lagu lawas stoknya ini agak terbatas. Jadi silakan Anda bisa request lagu mancanegara juga, yang penting era-era lama nih. Di belakang Bunda Inma ada siapa lagi? Silakan bergabung bersama kami di 0821-4451-1957, juga di WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Kita bacakan dulu ada chat yang sudah masuk. Ini dari Helen. Helen ya namanya, nomor baru ini nih. Tapi di kontaknya ditulis Helen. Request. Kok chatnya satu-satu? Dari Helen request lagu Bunga di Tepi Jalan, tapi yang versi jazz abang dari Kus Plus. Oke, nanti akan kita putarkan. Salam buat teman-teman di Asrama Surdik, khususnya alumni 2015. Oke, terima kasih banyak. Ditunggu ya, nanti akan kita putarkan lagu dari Kus Plus dengan judul Bunga di Tepi Jalan. Berikutnya ada dari Ramdan, minta lagunya John Seme abang, Langit Masih Biru. Oke, siap, nanti akan kita carikan ya. Lumayan ini lagu baru. John, salam-salamnya buat semua anak-anak Kalimati. Malam yang dingin begini jangan terlalu begadang, karena Champions sudah selesai, tinggal tunggu Piala Dunia. Ya benar sekali, nanti kalian juga bisa dengarkan Piala Dunia di RRI ya, karena RRI sudah mendapat sublicense untuk menayangkan Piala Dunia tapi dalam bentuk audio nih. Oke Ramdan, nanti ditunggu ya. Kami juga kembali menginformasikan kepada Anda pendengar untuk bergabung bersama kami. Silakan di telepon 0821-4451-1957 ya. Jangan di WhatsApp kami, karena di WhatsApp kami agak susah untuk menerima telepon. Sekali lagi kami sampaikan bahwa di WhatsApp kami agak sedikit kesulitan menerima telepon ataupun menelpon balik. Jadi silakan Anda bisa kirim pesan teks maupun voice note di WhatsApp kami. Berikutnya ada dari Ayu, request lagunya Katakan Sejujurnya dari Christine Panjaitan. Oke, salam buat penyiar, karyan, dan operator Jaya Selalu RRI. Siap, nanti akan kami putarkan juga. Berikutnya ada dari... Halo? Halo? Halo? Halo? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Dengan, ya. Iya, dengan siapa? Opa kah?
2: Mas Lordes.
1: Opa Lordes? Halo?
2: Halo?
1: Iya, ini dengan Opa kah? Halo?
2: Halo?
1: Iya, halo?
2: Halo?
1: Iya, halo?
2: Malam.
1: Selamat malam.
2: Malam.
1: Iya. Halo.
2: Halo.
1: Halo, halo.
2: Halo.
1: Halo. Halo.
2: Halo.
1: Iya, halo. Mungkin lagi terkendala jaringan nih, jadi saling berbalas suara tapi tidak saling mendengarkan satu sama lain. Kami tetap menunggu partisipasi Anda pendengar, silakan bergabung bersama kami. Halo, selamat malam. Halo. Rupanya terputus ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, Bung Ria.
1: Selamat malam, Oma. Halo?
3: Halo.
1: Ya, Oma bisa dengar suara saya?
3: Ah, bisa, tapi agak apa macam jauh sekali nih.
1: Oke, oke, oke. Mau minta lagu apa, Oma?
3: Lagu yang tersedia, lagu apa-apa, Bung Ria.
1: Bebas, untuk Oma bebas.
3: untuk Oma bebas.
1: Iya. Tapi lagu-lagu zaman dulu ya Oma, lagu-lagu jadul nih. Mau mancanegara juga boleh, yang penting kita nostalgia lagu-lagu zaman dulu.
3: Kalau begitu, yang judulnya Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Sepanjang Jalan Kenangan, mantap sekali. Salam-salamnya silakan Oma.
3: Yang pertama untuk Bung Rian dan sama operator yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat semangat selamat. Untuk teman-teman lain, tempat di Gebaru Baru, Bapak Masirin Dona, Orisis Mitra Empat, Bapak Dolores, Rima,
1: ya.
3: Untuk Kiri, Masir, Naoli, Danano, Banjabo, Ida, Sangat Sangat Serang, Bapak Manda, Warga, Warga, Bapak Sonto, Bapak Beri, Ramos,
1: ya.
3: Menanutnya, Komadeka, Bung Andi, Bung Anki, Ibu Puja, Bukati, Ibu Dinda, banyak selamat malam,
1: ya.
3: Dan semua pendengar setia podcast Ruang Rindu yang lagi ini, dengan ucapan selamat malam semuanya, selamat beristirahat.
1: Oke Oma,
3: terima kasih Bung Rian, selamat malam.
1: Selamat malam juga Oma. Di belakang Oma ada siapa lagi pendengar, kami masih menunggu partisipasi Anda untuk bisa bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Spesial lagu-lagu lawas ya, era 70-an, 80-an, 90-an. Yang penting kita sedikit bernostalgia dengan lagu-lagu zaman dulu. Halo, selamat malam.
2: Halo.
1: Halo, selamat malam. Halo.
2: Halo.
1: Halo, ya halo. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Ya, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Ya, bisa terdengar suara saya?
2: Dengar.
1: Halo?
2: Halo?
1: Ya, bisa terdengar suara saya, Opa?
2: Dengar, dengar.
1: Oke, dan Opa Lourdes kayak ini kah? Ini dengan siapa kalau boleh tahu, mohon maaf?
2: Bapak Ingrid.
1: Bapak Ingrid?
2: Iya.
1: Oh, oke deh, Bapak Ingrid tidak mau kasih tahu dari tadi. Buat saya harus menerka-nerka ini siapa. Bapak Ingrid mau minta lagu apa?
2: Lagu Titik Sandora, bukan Bapak juga.
1: Titik Sandora?
2: Iya.
1: Titik Sandora, judulnya apa?
2: Lagu apa saja.
1: Oke, lagu apa saja. Oke deh, siap. Salam-salamnya silakan.
2: Pertama, Ian Ian, dan Pak Jokowi, selamat malam, selamat bertugas. Hingga ingat, dan semula, sama saya, sampai hari hari, atau
1: lalu-lalu,
2: waktu lalu-lalu, turun bawah, pertama seluruh kru dari WGD, ucapkan selamat malam, selamat menghadapi dingin IPS malam ini. Terima kasih.
1: Sama-sama Bapak Ingrid. Nanti akan kita putarkan lagu dari Titik Sandora ya. Meskipun ini lagu-lagu dangdut, tapi tidak apalah. Yang penting ada lagunya malam ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam juga. Dengan siapa saya bicara?
4: Dengan Bu Wigati, Mas Rian.
1: Bu Wigati, mohon maaf Ibu, tadi telepon lewat WhatsApp, kita tidak bisa angkat teleponnya Ibu karena WhatsApp kita lagi trouble nih.
4: Iya. Oke.
1: Mau minta lagu apa, Bu?
4: Lagu tahun berapa ini, Bang Rian?
1: 70-an, 80-an, 90-an bisa, Ibu.
4: Indo ya.
1: Ya, Indo. Mau mancanegara juga boleh.
4: Ya Indo aja, temannya Indo ya Indo.
1: Oke deh.
4: Dari Victor Huta Barat.
1: Victor Huta Barat?
4: Iya.
1: Oke, judulnya apa?
4: Wulandari.
1: Wulandari dari Victor Huta Barat. Salam-salamnya silakan, Bu.
4: Salamnya buat Bang Rian, selamat tugas, sehat-sehat. Dengan siapa ini operatornya?
1: Dengan Bung Dev, Dev Rivaldi.
4: Oh, Bung Dev, selamat malam. Salam ya. Sehat juga, semangat. Jangan ngantuk dulu, Bu. Terus salamnya buat lama banget saya tidak bisa masuk, Bang Rian.
1: Lewat WhatsApp memang cuaca. Agak sedikit trouble ya.
4: Iya, terus di sini cuaca kemarin kan tidak baik-baik saja.
1: Oke.
4: Baru ini aja, 3 hari ini. Iya, kemarin-kemarin petir, hujan, takut jadi banyak off.
1: Salam-salamnya, okay, silakan.
4: Salamnya buat Bunda, Mama Seril ya, Mama Seril, selamat malam. Terus ya. Pak Andi, selamat malam. Semuanya saja ya, ini. Semuanya saya selamat malam, selamat istirahat. Oke, terima kasih, Bang Rian.
1: Oke, sama-sama, Ibu. Nanti akan kita putarkannya, Ibu. Baik pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu yang sudah diminta ya. Dan dari studio RRI ini kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita

menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: sapi kebun.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu nggak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI.

0: Bulan bersama alunan lagu dan cerita yang menemani kita. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini, dan untuk setiap salam yang dikirimkan, setiap cerita yang dibagikan, dan setiap kenangan yang telah menjadikan ruang rindu terasa begitu berat, hangat, dan hidup di malam ini. Semoga lagu-lagu yang kami sajikan dan sudah Anda dengarkan tentunya mampu menjadi jembatan untuk menghubungkan masa lalu dengan hari ini, sekaligus meninggalkan senyum kecil sebelum Anda beristirahat. Bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih telah menjadikan ruang rindu sebagai tempat pulang bagi hati yang diam-diam menyimpan cerita.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI

nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

malam ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Devri Valdi, sembari menemani aktivitas malam Anda sekaligus memberikan informasi-informasi untuk Anda sebelum Anda beristirahat malam hari ini. Informasi pertama terkait dengan mitos, benarkah mata berkedut pertanda kabar buruk atau hanya mitos mata? Nah, umumnya masyarakat Indonesia masih percaya bahwa mata berkedut pertanda buruk. Mari kita cari tahu pendengar dari laman resmi kami yakni rri.co.id bahwa mata berkedut sebenarnya disebabkan beberapa hal seperti kelelahan mata, terlalu banyak kafein, stres, dan kurang tidur. Mengutip dari Dr. Saddam Ismail Mars pada konten edukasinya di TikTok, mata berkedut biasanya disebut eyeline myokimia. Nah, ada beberapa cara mudah untuk mengatasi mata berkedut, yaitu yang pertama cukup istirahat, istirahatkan tubuh dan mata Anda. Yang kedua batasi atau kurangi kafein, kurangi asupan kafein seperti kopi dan teh. Yang ketiga kompres mata Anda dengan handuk hangat selama beberapa saat untuk meredakan ketegangan otot mata. Namun Anda harus segera memeriksakan diri Anda jika mata berkedut berlangsung lebih dari beberapa minggu atau sudah menyebar ke area wajah lainnya dan mata mengeluarkan kotoran serta berwarna merah. Informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Biasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax jadi RRI.

0: lagi. Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan. Udah hijau itu.
2: Sabar dong. Itu baru kuning. Udah klakson aja.
1: Lah, malah nyolot. Berani lo. Sini.
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya.
2: Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, mati lah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen.
3: Nah, nah, nah. Siapa yang suka emosi di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya.

terkait dengan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap penggunaan suplemen kesehatan terus meningkat. Dokter spesialis saraf Dr. Pinjon mengingatkan masyarakat untuk memahami dosis aman vitamin B6 guna mencegah risiko gangguan saraf. Pinjon menegaskan vitamin B6 penting mendukung fungsi saraf, metabolisme, dan sistem kekebalan tubuh. Menurutnya, masyarakat tidak perlu takut mengkonsumsi suplemen selama penggunaannya sesuai kebutuhan dan berbasis ilmu pengetahuan. Nah, Dr. Pinjon menyebut kebutuhan harian vitamin B6 orang dewasa itu umumnya terpenuhi melalui konsumsi makanan bergizi seimbang sehari-hari. Namun, Ibu

vitamin B secara bersamaan tanpa pengawasan. Masyarakat diminta membaca label produk cermat dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum penggunaan suplemen jangka panjang. Sementara itu, BPOM memperketat pengawasan produk suplemen termasuk penjualan daring guna memastikan keamanan konsumen di tengah meningkatnya penggunaan. Para ahli menilai edukasi berkelanjutan dan informasi kredibel penting mendorong penggunaan suplemen aman serta efektif masyarakat. Nah, informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni RR.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs-nya satu, java ice yang satu, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya nggak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Nah itu dia kak. Fried rice with scrambled egg tambah java ice tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim

terakhir yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar terkait dengan konten kreator TikTok Rei Zuka Ari yang mendadak jadi sorotan netizen. Sorotan terhadap Rei Zuka setelah mengunggah video yang memperlihatkan dirinya menenggak belasan pil suplemen atau vitamin sekaligus. Dokter mengingatkan dampak buruk mengkonsumsi suplemen sekaligus bagi kesehatan tubuh. Dokter spesialis penyakit dalam Putu Arianugraha mengatakan minum belasan suplemen sekaligus tidak bagus untuk tubuh karena dapat menyebabkan overdosis. Ia mencontohkan interaksi antar suplemen zat besi dan kalsium justru saling mengganggu penyerapan untuk tubuh. Kemudian beban pada ginjal dan hati karena semakin banyak zat kimia yang dikonsumsi, maka akan mengganggu dalam mengeluarkan limba dari tubuh. Nah, Arya menegaskan ada aturan dalam mengkonsumsi suplemen atau vitamin, bahkan harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Misal, jika kekurangan vitamin D, maka bisa berjemur di bawah sinar matahari pagi. Jadi, tidak melulu minum vitamin atau suplemen, namun jika tubuh sudah benar-benar lelah atau dalam pemulihan pasca sakit, diperbolehkan minum vitamin atau suplemen sesuai dengan resep dokter. Dan informasi selengkapnya, pendengar bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, yakni rri.co.id.

Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama dalam acara Inspirasi Malam. Ada sebuah kisah percakapan antara emas dan tanah. Emas berkata pada tanah, "Coba lihat dirimu, suram dan lemah, jelek dan dekil. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilau seperti aku? Apakah engkau berharga seperti aku?" Tanah menjawab, "Aku memang tidak berkilau seperti kamu. Tapi aku bisa menumbuhkan bunga dan buah. Bisa menumbuhkan rumput dan pohon. Bisa menumbuhkan tanaman dan lainnya. Apakah kamu bisa?" Emas pun terdiam seribu bahasa. Pendengar, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas. Berharga, menyilaukan, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, rupawan dalam paras, tapi sukar membantu apalagi peduli. Tapi ada juga yang seperti tanah. Posisi biasa saja, bersahaja, namun ringan tangan, siap membantu kapanpun. Makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar bermanfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi

proses, ada saatnya kita memberi, dan ada saatnya kita menerima. Untuk itu pendengar dari kisah tadi, hiduplah seperti tanah.

pendengar, dengan terdengarnya irama ini maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini. Senin tanggal 1 Juni 2026 kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata penyiaran Darian Hidayat, operator studio David Valdi dan kerabat kerja tim Nusa Bunga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Pendengar kembali mengudara pagi hingga malam, edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Dari Jalan Senaru Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: @RRI SP Labuan Bajo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja ada mendengar. Terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Dengar apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Agung Seni penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Melky yang akan menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi pagi hari ini pendengar Selasa tanggal 2 Juni 2026. Tentunya kami akan hadirkan program-program menarik ya untuk Anda menemani pagi hari Anda ya. Dan juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Akan ada sesi wawancara nanti pendengar akan bersama dengan dua topik dan juga dua narasumber yang sudah kami siapkan untuk menemani pagi hari Anda. Setelah ini pendengar kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami akan mengajak Anda untuk bergabung mengikuti program Mutiara Pagi ya untuk edisi pagi hari ini. Mutiara Pagi dari Agama Katolik pendengar dan kita akan nanti bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND ya. Dan selain itu juga pendengar kita akan ada nanti info BMKG, info cuaca dan juga ada warta berita daerah, warta berita lokal dan juga musik dan informasi ya untuk Anda tentunya menemani pagi hari Anda dan juga berbagai macam program-program lainnya serta informasi-informasi aktual lainnya juga pendengar. Dan ya tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Kita akan beralih ke program Mutiara Pagi pendengar untuk edisi pagi hari ini Selasa 2 Juni ya 2026 untuk Mutiara Pagi edisi pagi hari ini. Mutiara Pagi dari Agama Katolik ya. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.

Pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih, selamat berjumpa kembali bersama saya Marsianus Tonda Esfil, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, dalam program Mutiara Pagi Katolik pada edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Pagi ini kita diajak untuk duduk sejenak, meninggalkan kesibukan yang mungkin sudah mengantri di kepala kita, dan membuka hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan melalui sabdanya yang abadi. Firman Tuhan bukan sekedar teks kuno, ia adalah terang yang nyata bagi langkah kaki kita hari ini. Kita akan merenungkan sebuah perikop yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai orang beriman. Sebuah pertanyaan yang tampak sederhana, namun menyimpan kedalaman yang luar biasa. Di mana tempat Tuhan dan di mana tempat dunia dalam hidup kita? Marilah kita awali momen berharga ini dengan berdoa, menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah pagi ini. Kami bersyukur atas napas kehidupan yang Engkau berikan, atas sinar matahari yang kembali menyapa kami, dan atas kasih-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir bagi kami. Tuhan, pagi ini kami hadir di hadapan-Mu dengan hati yang ingin dibentuk oleh sabda-Mu. Di tengah dunia yang sering membuat kami bingung, di antara tuntutan pekerjaan, tekanan hidup, godaan untuk mengutamakan hal-hal duniawi, kami mohon terang-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua yang mendengarkan siaran ini. Bukalah telinga hati kami, agar firman-Mu sungguh meresap ke dalam lubuk jiwa kami yang paling dalam. Jadikanlah sabdamu hari ini bukan sekadar kata-kata yang berlalu bersama udara pagi, tetapi benih yang tertanam, bertumbuh, dan mengubah hidup kami. Kami mohon semua ini melalui Kristus Yesus Putramu, Tuhan dan Pengantara kami. Amin.

pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih, mari kita mendengarkan bacaan suci berikut ini. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu mereka berusaha menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa perumpamaan itu ditujukan kepada mereka. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Kemudian mereka meninggalkan dia dan pergi. Kemudian mereka menyuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan tidak takut kepada siapapun juga. Sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya aku melihatnya." Mereka membawa dinar itu kepadanya, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengarkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih dalam Kristus, mari kita mendengarkan renungan berikut ini. Pernahkah kita merasa terjebak di antara dua dunia? Di satu sisi, kita adalah orang beriman yang ingin setia kepada Tuhan. Di sisi yang lain, kita hidup di dunia nyata. Dunia dengan tagihan yang harus dibayar, atasan yang harus dituruti, aturan yang harus diikuti, dan sistem yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Injil. Persis inilah yang menjadi latar belakang dari perikop Injil yang baru saja kita dengarkan. Pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih, para pemimpin agama pada zaman Yesus bersekongkol, sesuatu yang luar biasa. Karena biasanya orang Farisi dan orang Herodian adalah kelompok yang berseberangan. Tetapi ketika ada musuh bersama, persekutuan yang tidak terduga pun lahir. Mereka mengajukan pertanyaan yang tampak tulus dan bernuansa patriotisme keagamaan. Apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar? Pertanyaan ini adalah perangkap yang sempurna. Jika Yesus berkata ya, bayarlah pajak, ia akan dianggap pengkhianat bangsa. Karena bagi orang Yahudi yang saleh, membayar pajak kepada penjajah Roma adalah bentuk pengkhianatan terhadap Allah. Lalu jika ia berkata tidak, ia bisa ditangkap karena memberontak terhadap kekaisaran Roma. Kita pun sering menghadapi pertanyaan-pertanyaan jebakan dalam hidup ini. Jebakan yang memaksa kita memilih antara populer di mata orang atau setia kepada Tuhan. Jebakan untuk mengikuti arus demi kedamaian sesaat atau berani berbeda demi kebenaran. Di kantor, di kampung, di media sosial, pertanyaan-pertanyaan seperti ini terus berdatangan. Yang menarik bahwa Yesus tidak panik. Yesus tidak terjebak. Ia tidak defensif. Ia tidak melarikan diri dari pertanyaan itu. Justru dengan tenang, ia meminta sebuah koin, sebuah dinar. Dan dengan pertanyaan sederhana yang menusuk, gambar dan tulisan siapakah ini? Ia membalikkan seluruh logika jebakan itu. Jawaban Yesus bukan sekedar solusi cerdas dari seorang guru bijak. Ini adalah pernyataan teologis yang sangat dalam. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Yesus tidak memisahkan iman dari kehidupan. Ia tidak berkata bahwa dunia tidak penting. Sebaliknya, ia mengakui bahwa ada kewajiban-kewajiban duniawi yang sah. Tetapi ada sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu kewajiban kepada Allah. Dan yang menjadi pertanyaan besar adalah, sudahkah kita memberikan kepada Allah apa yang memang menjadi haknya Allah? Pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih, gambar siapakah yang ada pada dirimu? Koin itu memiliki gambar Kaisar karena ia milik Kaisar. Lalu untuk kita, gambar siapakah yang ada pada diri kita? Kitab suci dari awal sudah menegaskan, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita bukan milik dunia, kita bukan milik sistem, kita bukan milik tren, kita bukan milik algoritma media sosial, kita adalah milik Allah. Kita membawa gambar Allah. Ini adalah pernyataan kemerdekaan yang paling dalam. Bukan kemerdekaan politik, tetapi kemerdekaan jiwa. Bahwa ada sesuatu dalam diri kita yang tidak bisa dijual, tidak bisa dibeli, tidak bisa ditindas oleh kekuasaan dunia manapun.
tidak bisa dikuasai oleh AI, karena kita adalah milik Allah. Saudara-saudari yang terkasih, para pendengar RRI Pro 1ND, mari kita bicara jujur tentang kondisi nyata yang kita hadapi sehari-hari. Banyak dari kita, mungkin termasuk yang mendengarkan siaran pagi ini, sedang berjuang dengan tekanan hidup yang tidak ringan. Mungkin ada di antara kita yang bekerja di lingkungan yang menuntut ketidakjujuran. Mungkin ada yang dihadapan pada pilihan ikuti permainan kotor demi keuntungan, atau tetap jujur meski harus rugi. Mungkin ada yang merasa bahwa menjadi orang beriman sejati itu terlalu mahal harganya, terlalu banyak yang harus dikorbankan. Di era digital ini, ada jebakan baru yang jauh lebih halus dari pertanyaan orang Farisi. Media sosial menciptakan tekanan untuk memperlihatkan kehidupan yang sempurna. Algoritma membentuk kita menjadi konsumen setia produk-produk yang menjanjikan kebahagiaan instan. Kita hidup di zaman di mana perhatian kita diperebutkan oleh ribuan notifikasi setiap hari. Dan perlahan-lahan Tuhan tergeser ke pinggir menjadi sesuatu yang kita ingat hanya di hari Minggu atau saat krisis tiba. Ini adalah bentuk modern dari pertanyaan pajak kepada Kaisar. Seberapa banyak waktu, pikiran, hati, dan energi kita yang sudah kita bayarkan kepada dunia? Dan sisanya, seberapa banyak yang kita berikan kepada Allah? Penting untuk kita pahami, jawaban Yesus bukan ajakan untuk lari dari dunia. Ia tidak berkata, jangan bayar pajak atau jauhi urusan dunia. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, yang turun ke dunia realita, yang penuh dengan pajak, kekuasaan, ketidakadilan, dan jebakan-jebakan seperti ini. Iman yang sejati adalah iman yang hidup di tengah dunia, bukan iman yang bersembunyi darinya. Kita dipanggil untuk menjadi warga negara yang baik, yang membayar pajak, yang menghormati hukum, yang terlibat dalam kehidupan masyarakat. Tetapi di atas semuanya itu, kita dipanggil untuk menjadi milik Allah, membiarkan hidup kita dibentuk oleh nilai-nilai kerajaannya, kejujuran, keadilan, kasih, pengampunan, dan kerendahan hati. Iman yang merdeka adalah iman yang tidak dimanipulasi oleh jebakan pertanyaan duniawi, yang tidak goyah meski ditekan, yang tetap bisa berkata, ada hal-hal yang bisa dunia tuntut dari saya, tetapi hati saya, jiwa saya, hidup saya yang paling dalam, itu adalah milik Allah. Saudara-saudari pendengar RRI Pro 1ND yang terkasih, ketika kita menutup renungan ini dan kembali ke rutinitas harian ini, mari kita bawa tiga pertanyaan sederhana di dalam hati kita. Pertama, apa yang sedang saya bayarkan terlalu banyak kepada dunia? Waktu, perhatian, kompromi, dan kesetiaan yang seharusnya saya berikan kepada Allah. Kedua, dalam keputusan-keputusan hidup saya sehari-hari, apakah gambar Allah masih terlihat jelas pada diri saya? Apakah orang-orang di sekitar saya bisa mengenali bahwa saya adalah milik Allah? Ketiga, saat menghadapi jebakan atau tekanan, apakah saya bereaksi dengan panik dan kompromi, atau dengan ketenangan dan kejernihan seperti Yesus? Tidak ada jawaban yang mudah, tetapi itulah perjalanan iman kita. Satu hari demi satu hari, satu keputusan demi satu keputusan, kita terus belajar untuk memberikan kepada Allah apa yang menjadi haknya, yaitu seluruh hidup kita. Semoga firman Tuhan pagi ini menjadi kompas yang membimbing langkah kita sepanjang hari ini.
Tuhan memberkati kita semua. Amin.

pendengar RRI Pro 1 ini yang terkasih, setelah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Tuhan. Bagi gereja di seluruh dunia, semoga para gembala dan umat beriman terus berani mewartakan Injil dengan jujur dan penuh kasih, tanpa tunduk pada tekanan kekuasaan maupun kepentingan duniawi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa dan negara, semoga mereka menjalankan tugas dengan penuh integritas, mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat beriman yang menghadapi tekanan dan godaan untuk mengkompromikan iman mereka demi keuntungan dunia, semoga Tuhan menguatkan hati dan pikiran mereka dengan hikmat dan keberanian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pekerja dan buruh yang berjuang di tengah kondisi kerja yang tidak adil, semoga mereka menemukan kekuatan dalam iman dan tidak kehilangan martabat mereka sebagai gambar Allah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para generasi muda yang hidup di era digital, semoga mereka bijaksana dalam menggunakan teknologi dan tidak membiarkan dunia maya menggantikan tempat Tuhan dalam hati mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang sedang menderita, sakit, miskin, tersingkir dan kehilangan harapan, semoga mereka merasakan kehadiran dan kasih Tuhan melalui tangan-tangan orang beriman di sekitar mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi diri kita sendiri dan keluarga kita, semoga rumah tangga kita menjadi tempat di mana nilai-nilai Injil sungguh dihayati dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan kami bahwa hidup ini memiliki dua dimensi yang tak terpisahkan. Kewajiban kepada sesama dan dunia, serta kewajiban kepada-Mu. Pagi ini, sabda-Mu menegaskan kembali siapa kami sesungguhnya. Kami adalah gambar dan rupa-Mu, milik-Mu seutuhnya. Perkenankanlah kami membawa firman-Mu ini ke dalam hari yang akan kami jalani. Ketika kami dihadapkan pada pilihan yang sulit, berikanlah kami kejernihan pikiran dan keberanian hati, seperti yang Kau miliki ketika menghadapi jebakan para pemimpin agama itu. Ketika dunia berusaha memaksa kami untuk tunduk sepenuhnya, ingatkanlah kami bahwa ada satu yang jauh lebih berkuasa dari segala kaisar dan kekuatan dunia. Jadilah Engkau Raja atas seluruh hidup kami, atas pekerjaan, keluarga, relasi, mimpi dan harapan kami. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ya Bunda Maria, doakanlah kami yang berlindung kepada-Mu. Bersama Santo Pelindung kami, dampingilah perjalanan hari kami ini. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar RRI Pro 1 ND yang terkasih, demikianlah mutiara pagi Katolik hari ini. Semoga sabda Tuhan yang kita renungkan bersama, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, terus bergema dalam hati kita sepanjang hari ini. Jangan biarkan kesibukan dunia mencuri tempat Tuhan di dalam hati kita. Jadilah pribadi yang merdeka, merdeka dalam iman, merdeka dalam kasih, dan merdeka untuk menjadi gambar Allah yang hidup di tengah dunia ini. Selamat menjalani hari ini, Tuhan memberkati keluarga Anda dan semua yang
semua orang yang kita jumpai pada hari ini. Terima kasih Tuhan memberkati.

kecil. Korongga juga bermakna untaian manik-manik hadiah dari orang terkasih. Doa Korongga diyakini sebagai ajaran langsung Yesus Kristus. Melalui penampakannya di tahun 1935, Santa Maria Faustina Kowalska mendengarkan doa ini. Santa Faustina memohon belas kasih Tuhan dan ia terus memanjatkan doa Korongga untuk meredam murka Tuhan kepada manusia-manusia yang berdosa. Jadi, doa Korongga merupakan persembahan dan permohonan kepada Tuhan yang di

Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 2 Juni 2026. Dengan sari berita, upacara hari lahir Pancasila di ND berlangsung khidmat. Warga apresiasi rangkaian kegiatan kebangsaan. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ingatkan pentingnya memilih agen travel terpercaya di Labuan Bajo. Bersama saya Angel Labut, inilah berita selengkapnya.
1: Pukul 6, waktu
0: Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Peringatan hari lahir Pancasila di ND berlangsung khidmat. Warga yang hadir mengaku bangga melihat seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Mereka menilai pelaksanaan upacara maupun kegiatan pendukung menunjukkan tingginya semangat kebangsaan masyarakat ND. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
2: Menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung hikmat di lapangan Pancasila Senin 1 Juni 2026. Upacara diikuti unsur Forkompimda, TNI, Polri, ASN, pelajar, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, serta berbagai elemen masyarakat yang hadir untuk mengenang dan meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini juga diramaikan dengan berbagai kegiatan pendukung yang telah berlangsung sejak beberapa hari sebelumnya. Mulai dari parade kebangsaan, doa bersama lintas agama, pawai obor, pentas seni budaya, hingga aksi kebersihan lingkungan yang melibatkan masyarakat, pelajar, dan komunitas lokal. Berbagai kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari warga karena dinilai mampu memperkuat rasa persaudaraan dan semangat cinta tanah air. Sejumlah warga yang hadir mengaku bangga melihat seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan tertib, aman, dan lancar, dan mereka menilai pelaksanaan upacara maupun kegiatan pendukung menunjukkan tingginya semangat kebangsaan masyarakat ND.
3: Terkait pelaksanaan 1 Juni yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten ND, harapan kami bahwa ke depan hal seperti ini tetap dilanjutkan sehingga ND sebagai kota Pancasila, bumi rahimnya Pancasila, dikenang oleh seluruh Indonesia bahkan oleh seluruh dunia.
2: Selain menjadi momentum refleksi terhadap nilai-nilai Pancasila, kegiatan ini juga menjadi ruang mempererat hubungan antar masyarakat tanpa memandang latar belakang, suku, agama, maupun golongan.
4: Harapan saya untuk kedepannya tingkatkan kembali kegiatan-kegiatan dan juga menambah event-event lain seperti kegiatan-kegiatan seni, budaya, dan sejarah-sejarah yang lain.
2: Pemerintah Kabupaten ND berharap peringatan Hari Lahir Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tahunan, tetapi mampu mendorong masyarakat untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat persatuan dan gotong royong yang terus terjaga, ini diharapkan tetap menjadi rumah kebangsaan yang menginspirasi, serta menjadi simbol lahirnya nilai-nilai luhur yang memperkokoh Indonesia.
5: Penegasan itu disampaikan Menteri Sosial.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten ND atas kondisi kota yang dinilai bersih dan nyaman. Apresiasi itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur di ND. Selengkapnya laporan Ricardo Scotta.
6: Indonesia, Saifullah Yusuf memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten ND dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berlangsung di Kabupaten ND Senin 1 Juni 2026. Selain menyampaikan salam Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat ND, Menteri Sosial juga memuji kondisi kota ND yang dinilai bersih dan nyaman. Menurutnya, kebersihan dan kenyamanan kota mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Saifullah Yusuf mengajak seluruh peserta upacara untuk mendoakan Presiden Republik Indonesia agar senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam memimpin bangsa menuju Indonesia yang maju, makmur, dan sejahtera.
7: Dan mari kita doakan mudah-mudahan Bapak Presiden sukses memimpin Indonesia.

0: Mudah-mudahan Bapak Presiden diberi kesehatan dan kekuatan untuk memimpin kita semua sehingga Indonesia menjadi benar-benar negara yang makmur, negara yang maju, rakyatnya sejahtera.
1: Menteri Sosial juga menyampaikan apresiasi kepada Bupati Ende dan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atas berbagai upaya pembangunan yang telah dilakukan. Ia berharap pemerintah daerah terus sukses memimpin dan membangun Kabupaten Ende.
2: Beralih ke informasi lainnya, ribuan pelajar tingkat SMP, SMA, dan SMK di Kota Ende memadati lapangan Pancasila Ende Senin 1 Juni 2026 pagi saat pelaksanaan tarian Gawi Masal. Para peserta tampil mengenakan pakaian adat daerah dengan ragam corak warna yang menambah semarak peringatan hari lahir Pancasila tahun ini. Laporan disampaikan Suimam.
3: Gawi dibawakan secara serempak oleh para pelajar setelah pelaksanaan upacara peringatan hari lahir Pancasila di lapangan Pancasila Ende. Gerakan melingkar sambil bergandengan tangan menciptakan suasana kebersamaan yang menggambarkan semangat persatuan dan gotong royong masyarakat Ende. Irama musik tradisional yang mengiringi tarian membuat suasana lapangan Pancasila semakin hidup sepanjang pertunjukan berlangsung pagi hingga siang hari. Masyarakat yang memadati area lapangan tampak antusias menyaksikan para pelajar menampilkan tarian tradisional khas Kabupaten Ende tersebut bersama-sama. Guru SMA Negeri 2 Ende sekaligus koordinator Gawi di lapangan, Pak Beno mengatakan jumlah peserta mencapai lebih dari 3.000 pelajar. Menurutnya, persiapan pelaksanaan tarian massal tersebut dilakukan selama 3 hari bersama seluruh peserta dari berbagai sekolah di Kota Ende. Ia menjelaskan kegiatan tersebut menjadi sarana memperkenalkan nilai Pancasila kepada pelajar melalui budaya lokal yang diwariskan masyarakat Ende sejak dahulu. Pak Beno menilai semangat kebersamaan dalam tarian Gawi sangat selaras dengan nilai luhur Pancasila yang diperingati masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan tersebut membuktikan Kota Ende mampu menghadirkan pertunjukan budaya yang melibatkan ribuan generasi muda.

Sementara itu, salah seorang warga Kota Ende, Ratna Umar, mengaku terhibur menyaksikan tarian Gawi Masal yang digelar pada momentum hari lahir Pancasila. Ia menilai kegiatan budaya seperti ini penting dilaksanakan karena memperkenalkan tarian tradisional Ende Lio kepada masyarakat luas dan pengunjung. Ditambahkan, tarian Gawi tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga

0: Ia berharap kegiatan serupa terus dilaksanakan setiap tahun karena memberi ruang hiburan sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Kabupaten Ende. Ratna juga meyakini kegiatan budaya tersebut mampu memperkenalkan Kota Ende kepada masyarakat luar melalui kekayaan tradisi daerah.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
2: Beralih ke informasi lainnya. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf Gus Ipul menegaskan peringatan Hari Lahir Pancasila memiliki makna penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Laporan disampaikan Rovinus Vula.
3: Sampaikan Menteri Sosial Gus Ipul kepada awak media pada Senin 1 Juni 2026 sebelum meninggalkan rumah jabatan Bupati Ende menuju Bandara Haji Hasan Arubusman Ende untuk melanjutkan perjalanan menggunakan pesawat Wings Air menuju Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat. Gus Ipul mengatakan peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di lapangan Pancasila Ende menurutnya semangat masyarakat mencerminkan kuatnya nilai-nilai kebangsaan yang masih terjaga. Gus Ipul menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila memiliki makna penting bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut Pancasila menjadi fondasi yang membuat bangsa Indonesia tetap kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan. Menurutnya, warisan para pendiri bangsa harus terus dijaga dan diteruskan oleh seluruh elemen masyarakat. Karena itu, peringatan Hari Lahir Pancasila, Menteri Sosial mengatakan tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan. Gus Ipul mengajak seluruh anak bangsa untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ia menekankan bahwa Pancasila bukan sekadar slogan, melainkan pandangan hidup yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata.
4: Dalam kesempatan yang baik ini, mari kita laksanakan sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Ini tidak hanya sekedar jargon, ini adalah memang pandangan hidup kita yang kita laksanakan dalam setiap kehidupan kita.
3: Saat berada di Ende, Gus Ipul mengaku terkesan dengan kondisi kota yang dinilainya bersih, tertata, dan nyaman. Kesan tersebut semakin kuat karena ia merasakan semangat kolaborasi yang ditunjukkan para kepala daerah di Nusa Tenggara Timur. Ia menilai semangat kerja gubernur, bupati, dan wali kota di NTT terlihat jelas selama kunjungannya. Menurutnya, para pemimpin daerah menunjukkan tekad untuk memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Saya lihat terus terang aja ini kotanya cukup bersih, bagus, dan nyaman. Ini dulu. Dan yang kedua, saya lihat ya, peningkatan sumber daya manusia. Nah, seperti misalnya penyelenggaraan sekolah rakyat, bansosnya tepat sasaran, karena data-data kita lebih akurat, kita konsolidasi bersama ya.
3: Gus Ipul juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung program strategis presiden. Fokus utama yang ditekankan antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan sekolah rakyat dan penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah terus memperkuat akurasi data dan konsolidasi lintas sektor. Langkah itu dinilai penting agar berbagai program sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kunjungan Gus Ipul ke Ende berlangsung dalam rangka menghadiri peringatan Hari Lahir Pancasila yang dipusatkan di kota sejarah lahir gagasan Pancasila tersebut. Kehadirannya sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sosial di NTT. RRI Enderofinus Fula melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi terakhir. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ingatkan pentingnya memilih agen travel terpercaya di Labuan Bajo. Laporan Epi Wahab.
5: Kepala Sekda Manggarai Barat, Fransiskus Salesodo, mengimbau para wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo agar lebih selektif dalam memilih agen perjalanan guna menghindari resiko penipuan maupun penelantaran selama berwisata. Imbauan tersebut disampaikan menyusul maraknya kasus wisatawan yang mengalami kerugian akibat menggunakan jasa agen perjalanan yang tidak memiliki kejelasan kantor operasional di Labuan Bajo. Fransiskus menegaskan, wisatawan sebaiknya memastikan agen travel yang digunakan memiliki kantor fisik atau setidaknya perwakilan resmi di Labuan Bajo agar mudah dimintai pertanggungjawaban jika terjadi masalah. Menurutnya, keberadaan kantor atau perwakilan lokal sangat penting guna memudahkan proses penanganan apabila terjadi kasus penipuan, pelayanan buruk maupun insiden kecelakaan selama perjalanan wisata.
6: Supaya ketika ada kasus penipuan atau kecelakaan dan lain sebagainya, ada yang bertanggung jawab. Ya, begitu. Nah, selama ini yang terjadi ini kan begitu ada kasus penelantaran tamu atau kasus kecelakaan, tidak ada yang bertanggung jawab. Ya, makanya ya wisatawan itu harus bisa memastikan ketika dia berkunjung, ya dia pastikan agent travelnya itu pertama berkantor di Labuan Bajo. Ya, kalau tidak berkantor di Labuan Bajo, punya perwakilan di sini. Itu tipsnya.
5: Lebih lanjut dirinya menyampaikan, selama ini pemerintah daerah dan aparat penegak hukum kerap menghadapi kendala saat menindak agen perjalanan bermasalah karena banyak diantaranya beroperasi di luar daerah seperti Jakarta hingga sulit dilacak. Selain memastikan legalitas agen perjalanan, Franciscus juga menyarankan wisatawan untuk menggunakan jasa pemandu wisata lokal yang berpengalaman, khususnya saat berkunjung ke kawasan Taman Nasional Komodo. Menurutnya, wisata di kawasan tersebut memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan pendamping yang memahami kondisi geografis, medan, serta perairan setempat.
2: Pendengar RRI, sekian Warta Berita edisi pagi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Angel Lambut mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan Gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat Goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam Goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Info Florata. Komodo. Selain menyandang gelar binatang langka, komodo betina ternyata bisa menghasilkan bayi tanpa pembuahan jantan. Komodo yang tinggal di kebun binatang di Chester Zoo, London menjadi buktinya. Di mana pada 2006 lalu, ia melahirkan 8 telur melalui proses reproduksi aseksual tanpa pembuahan dalam keadaan perawan. Usia komodo betina pun lebih pendek dari komodo jantan. Rata-rata betina hidup sampai usia 31 tahun, sementara para jantan mampu bertahan hingga jompo 62 tahun. Studi terbaru menunjukkan tuntutan kerja fisik termasuk membangun sarang dan melindungi telur, mempersingkat usia para betina. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meika. Tarian Tiba Meika selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar. Saya Agung Sene bersama dengan rekan operator kita ada Melki yang siap menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya, untuk edisi hari ini pendengar Selasa 2 Juni 2026. Dan ya pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih telah memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi Anda, baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz, audio streaming rri.co.id, dan yang menggunakan aplikasi RRI Digital pendengar ya. Pagi ini ya di tanggal 2 Juni masih dari kawasan Jalan Sernaru ya, di Labuan Bajo, dengan cuaca yang masih belum berhenti dinginnya begitu ya. Dan pendengar, kita untuk mengawali perjumpaan kita di Labuan Bajo pagi ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk catatan penting peristiwa edisi pagi hari ini.
2: Catatan peristiwa penting hari ini.
1: Pendengar, hari ini tanggal 2 Juni 2026 ini diperingati sebagai hari Tan Malaka ya. Ini mengutip Andri, hari lahir Tan Malaka diperingati setiap tanggal 2 Juni sesuai dengan tanggal kelahiran tokoh nasional tersebut. Tan Malaka memiliki nama asli Ibrahim Datuk Tan Malaka dan dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, filsuf, serta penggagas konsep Republik Indonesia. Melalui keputusan Presiden nomor 53 pendengar tahun 1963, pemerintah Indonesia menetapkan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Sosoknya pendengar dikenang karena pemikiran dan perjuangannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tentunya. Dan selain hari lahir Tan Malaka pendengar, untuk hari peristiwa penting untuk di internasional, ini ada Hari Ibu Negara Nasional. Nah, ini di Amerika Serikat pendengar tanggal 2 Juni diperingati sebagai National First Ladies Day atau Hari Ibu Negara Nasional. Nah, peringatan ini pendengar bertujuan memberikan penghargaan kepada para ibu negara yang dinilai memiliki kontribusi besar ya dalam kehidupan sosial, budaya hingga politik di Amerika tentunya. Peran para ibu negara Amerika berkembang dari sekedar pendamping presiden menjadi figur yang aktif menyuarakan berbagai isu publik ya dan program sosial. Selain itu juga pendengar, ada tanggal 2 Juni ini juga diperingati sebagai Hari Republik Indonesia ya. Italia maksud kami, Hari Republik Italia maksud kami. Tanggal 2 Juni pendengar, ini juga menjadi hari nasional di Italia ya. Selain di Amerika tadi, di Italia juga ini ada hari nasionalnya di Italia yang dikenal sebagai Festa della Repubblica atau Hari Republik Italia. Nah, peringatan ini pendengar mengenang referendum tahun 1946. Ketika rakyat Italia memilih mengakhiri sistem monarki dan beralih menjadi negara republik ya. Hari Republik Italia ini dirayakan dengan berbagai kegiatan seperti parade militer, upacara kenegaraan, konser, hingga pengibaran bendera di berbagai wilayah Italia dan kedutaan besar Italia di seluruh dunia. Untuk Anda juga pendengar yang hari ini sedang merayakan hari kebahagiaan, hari penting ya. Untuk Anda yang hari ini juga mungkin tanggal 2 Juni ini sedang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda pendengar. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya. Apapun yang terjadi, apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda rencanakan, mudah-mudahan di tahun yang baru, di hari yang baru juga, dan juga semangat yang baru ya. Mudah-mudahan semuanya akan terwujud ya, tetap semangat apapun yang terjadi, lakukan dengan menyebarkan informasi ataupun positive vibes begitu di lingkungan Anda sekitar. Dan ya pendengar, sekali lagi saya Agung Sena dan juga rekan operator kita ada Melki. Kami menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah pendengar ya. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk Anda. Dan nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan sesi wawancara dengan topik-topik dan juga narasumber-narasumber yang sudah kami siapkan untuk menemani pagi hari Anda.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, dari kawasan Jalan Senaru, kami hadirkan untuk Anda pendengar update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini, Selasa 2 Juni 2026 untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Robi Aji.
2: Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi, Robi.
3: Halo, Kak. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Baik ya, semangat ya.
3: Baik, siap.
1: Oke, Robi, silakan untuk update informasi cuaca pagi ini. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Robi Aji, salah satu perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang pada kesempatan kali ini akan mengupdate kembali ya informasi cuaca pada hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Untuk pagi hari ini, cuaca di wilayah Kabupaten Manggarai Barat diperkirakan cerah berawan. Pada siang dan juga malam hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk dini hari nanti, cuaca diperkirakan cerah. Untuk suhu udara di sini mencapai 32 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 55 sampai dengan 80%. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam. Kemudian ke informasi gelombang, untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,3 meter. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,4 meter dan kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,8 meter. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,4 meter. Kemudian untuk arah angin di sini bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan ini kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap memantau ataupun memastikan minuman teman-teman itu sudah cukup agar tidak dehidrasi yang beraktivitas di luar ruangan. Baik, demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat disampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih Robi. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
3: Baik, dan terima kasih. Selamat pagi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Saat merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada mendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar kami di Labuan Bajo pagi ini sudah kami siapkan beberapa topik-topik menarik untuk Anda pendengar ya, di sesi wawancara untuk edisi pagi hari ini. Dan kita akan awali dengan satu topik menarik untuk Anda.

0: tentunya di kita akan masuk ke sesi wawancara ya pendengarnya untuk edisi pagi hari ini. Kita akan bersama dengan narasumber kita untuk pagi hari ini pendengar, kita sudah di sesi wawancara pendengar untuk edisi pagi hari ini, kita sudah siapkan topik menarik untuk Anda. Kita akan awali dengan topik siswi SMAS Santo Francisco Saverio Sulteng raih 3 medali dalam Olimpiade Nasional. Nah, ini Olimpiade yang diselenggarakan oleh Olimpiade Siswa-Siswi Indonesia dan Global Youth Competition Indonesia. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan siswi SMAS Santo Francisco Saverio Sulteng yang meraih 3 medali dalam Olimpiade Nasional. Ada Loisa Keitrilia Tahir. Selamat pagi, Loisa.
1: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Seluruh pendengar setia RRI dan juga sahabat kreatif yang sedang mendengarkan dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Loisa Keitrilia Apriani Tahir bisa hadir menyapa ruang dengar Anda semua melalui hubungan daring hari ini. Sebuah kehormatan bagi saya juga bisa berbagi cerita, bukan sekedar tentang medali, tetapi juga tentang proses dan refleksi kritis dari perjalanan kompetisi nasional yang baru saja saya lalui. Dan semoga obrolan kita ini di udara hari ini bisa membawa manfaat dan inspirasi bagi kita semua.
0: Iya, oke. Loisa, apa kabar pagi ini? Sehat?
1: Sehat-sehat, Kak.
0: Sehat ya? Aman ya, ini sudah ya. Mau mendekati, mau ujian begitu Loisa ya?
1: Iya, mau ujian. agak grogi sedikit.
0: Oke, Loisa, ini kita dapat informasi kalau Loisa berhasil meraih 3 medali dalam kompetisi nasional begitu Loisa ya?
1: Iya Kak, benar sekali.
0: Bisa diceritakan Loisa ini di bidang apa saja medali tersebut diraih dan tantangan yang paling besar dari Loisa sendiri selama mengikuti kompetisi tingkat nasional ini apa Loisa? Silakan.
1: Dalam kompetisi nasional kemarin, saya bersyukur bisa meraih 3 medali sekaligus, yaitu saya bisa meraih medali emas dalam bidang matematika, bahasa Inggris saya mendapatkan medali perunggu, dan juga bisa meraih medali perak dalam bahasa Indonesia. Tentunya dalam setiap proses selalu ada tantangannya. Tantangan terbesarnya ada pada manajemen waktu dan tentunya pada fleksibilitas mental saya.
0: Oke.
1: Menguji diri di bidang yang bertolak belakang dalam waktu yang bersamaan itu tentunya sangat menguras energi saya. Saya harus bisa mengubah pola pikir dalam hitungan jam saja dari fokus pada logika angka yang kaku di matematika, tiba-tiba harus beralih ke analisis teks yang dinamis di bidang bahasa. Dari tantangan ini, saya menyadari bahwa di era modern, kita tidak bisa lagi berpikir secara berkotak-kotak. Penguasaan sains tanpa kemampuan bahasa akan membuat ide kita tentunya terkubur. Sebaliknya, kemampuan bahasa tanpa logika yang kuat akan membuat argumen kita juga kosong.
0: Oke, kalau dari Loisa sendiri proses persiapannya seperti apa Loisa sebelum mengikuti Olimpiade Nasional tersebut, baik dari sisi belajar maupun pembinaan dari pihak sekolah, silakan.
1: Terkait dengan proses persiapannya tentunya cukup panjang. Kalau secara mandiri, saya disiplin membuat jadwal belajar dari belajar di setiap hari setelah jam sekolah untuk mengulas bang soal tahun lalu dan memperkuat konsep dasar saya. Sementara dari sisi sekolah juga tentunya dukungannya itu sangat luar biasa. Berupa mereka itu memberikan sesi bimbingan, insentif bersama guru-guru pengampu, dan juga tentunya simulasi ujian berkala untuk melatih ketahanan mental saya.
0: Oke. Ini kalau boleh disampaikan juga Loisa, ini ada berapa cabang dalam Olimpiade tersebut? Ada bahasa Inggris, matematika, ada apa lagi Loisa?
1: Sebenarnya banyak sih Kak, cuman saya hanya pilih pada ini aja, apa pelajaran umumnya itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama matematika. Yang lainnya juga itu ada PPKN, terus ada apalagi banyak Kak,
0: banyak ya, selain lebih dari 3 yang Loisa dapatkan itu sendiri begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau dari perasaan Loisa setelah berhasil meraih 3 medali itu dalam Olimpiade tersebut, bagaimana perasaannya Loisa? Senang?
1: Tentunya perasaan saya campur aduk ya kak, antara sangat senang, terharu juga, dan luar biasa bersyukur karena pengorbanan waktu belajar selama berbulan-bulan langsung terbayar lunas. Ada rasa bangga yang luar biasa karena bisa membawa nama baik sekolah ke panggung nasional. Namun di sini, di sisi lain saya juga mengkritisi diri saya sendiri untuk tidak terjebak dalam comfort zone, di mana medali ini hanyalah validasi sesaat di atas kertas. Validasi yang sesungguhnya adalah bagaimana kedepannya itu saya bisa menggunakan ilmu dari ketiga bidang ini untuk menyelesaikan masalah nyata di masyarakat setelah kompetisi ini usai.
0: Kalau dari pengalaman sebelum Olimpiade saat belajar begitu, ada tidak pengalaman yang memang tidak bisa Loisa lupakan seperti itu?
1: Kalau dalam perjalanan pendidikan saya sih kak, tentunya ya kita sebagai anak muda sekarang itu, saya orangnya itu takut untuk memulai karena saya takut akan rasa gagal. Nah tapi saya ingat pada pesan Marie Curie, di mana dia itu seorang ilmuwan perempuan pertama yang memenangkan penghargaan Nobel, dia pernah berpesan bahwa jangan takut akan hal baru karena di hal baru tersebut adalah letak ilmu pengetahuan. Dari situ saya belajar, oh ketika saya tidak memulai, saya tidak akan tahu hasilnya. Intinya, kak begini, kalau misalkan berhasil atau tidaknya itu urusan belakangan. Intinya kita sudah memulai.
0: Oke, tapi di awal waktu mau mengikuti Olimpiade ini, apakah memang sudah yakin dengan diri sendiri kalau saya harus juara di sini, seperti itu?
1: Tentunya kalau pengalaman saya sih kan selama ini kan saya sering ikut Olimpiade ini, tapi yang hanya bisa sebagai peserta lah, belum ada rezeki buat jadi juara umum. Tapi saya juga bisa, saya juga bersyukur karena kemarin juga saya terharu sekali, tiba-tiba saya juga tidak tahu kenapa saya bisa meraih juara umum. Mungkin karena kerja keras dan juga semangat ingin tahu itu akan memberikan kunci keberhasilan.
0: Baik Loisa, ini pertanyaan terakhir mungkin bisa disampaikan. Setelah berhasil meraih 3 medali di tingkat nasional ini, target atau cita-cita apa yang ingin Loisa capai selanjutnya, baik dalam bidang akademik maupun kompetisi lainnya yang lebih tinggi mungkin yang Loisa ingin sampaikan?
1: Terima kasih. Terkait dengan target, kalau target jangka pendek saya itu adalah tetap mempertahankan konsistensi nilai rapor untuk sementara dan menyelesaikan sekolah dengan hasil maksimal. Jika nantinya itu saya memiliki peluang lagi, saya ingin menantang kemampuan saya ke untuk melangkah ke kompetisi tingkat internasional. Dunia itu saat ini sedang bergerak ke arah interdisipliner, di mana target jangka panjang saya bukan lagi sekedar menjadi ahli di satu bidang, melainkan menjadi jembatan yang menghubungkan analisis data dengan kuantitatif, dengan komunikasi naratif juga yang persuasif. Itulah kompetisi masa depan yang ingin saya kuasai di bangku perkuliahan saya nanti.
0: Terakhir Loisa, mungkin bisa disampaikan pesan-pesan buat teman-teman yang lain di luar sana yang ingin ikuti lomba tapi mungkin mentalnya masih belum siap begitu. Kalau dari Loisa sendiri, karena kan tadi sempat Loisa sampaikan kalau sudah sering mengikuti lomba begitu ya.
1: Ya.
0: Bisa disampaikan
1: kalau dari saya, kalau dari saya sih kak, jangan takut untuk memulai, itu saja. Jangan juga jangan cepat menyerah, karena ketika kita memiliki rasa semangat ingin tahu dan juga kerja keras, itu akan membuahkan hasil yang baik.
0: Ada lagi terakhir?
1: Saya hanya mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya tentunya, dan juga kepada pihak sekolah yang selalu membimbing saya dalam setiap proses belajar dan berusaha saya.
0: Baik, terima kasih banyak Loisa, semangat terus. Congratulations sekali lagi ya untuk juaranya. Mudah-mudahan ini bisa bertahan dan bisa lebih dari yang saat ini begitu, seperti yang Loisa ingin harapkan, seperti itu bisa di tingkat internasional seperti itu.
1: Amin kak, terima kasih kak.
0: Terima kasih banyak Loisa, selamat pagi, semangat. Selamat pagi.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: kawasan Jalan Sernaru. Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo teman-teman, jangan lupa subscribe Video Legend.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar, kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda untuk edisi pagi hari ini. Disiplin pakai helm, warga Labuan Bajo tuai pujian wisatawan. Mendengar kesadaran berlalu lintas masyarakat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, mendapat apresiasi dari wisatawan. Tingginya tingkat kepatuhan pengendara sepeda motor dalam menggunakan helm bahkan menjadi perbincangan di media sosial. Apresiasi tersebut mendengar disampaikan pemilik akun media sosial Abdi Utama melalui sebuah video yang diunggah pada Sabtu 30 Mei 2026. Dalam videonya mendengar ia menilai pengendara sepeda motor di Labuan Bajo sangat tertib, meski wilayah tersebut tidak memiliki jalan besar maupun tingkat kepadatan lalu lintas seperti kota-kota besar. Dirinya mengaku sempat menghitung secara acak 10 sepeda motor yang melintas dan mendapati hampir 10 pengendaranya menggunakan helm. Menurutnya tingkat kepatuhan tersebut bahkan tetap terlihat pada malam hari. Menanggapi apresiasi tersebut, Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang menyampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah menunjukkan kesadaran tinggi dalam berlalu lintas. Menurutnya mendengar sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas nasional, keselamatan berlalu lintas menjadi aspek penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo. Kapolres yang juga mengajak masyarakat untuk terus mempertahankan budaya tertib berlalu lintas sebagai bagian dari karakter positif warga Labuan Bajo. Informasi ini mendengar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok ndang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini, pendengar ya. Kita masih di sesi wawancara pendengar untuk edisi pagi hari ini. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya, Politeknik El Bajo Komodus gelar event bertajuk The Ultimate Mixology Battle, Local Taste, Global Style. Dan untuk membahas hal tersebut lebih dalam lagi, pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Filipus Rahmat selaku Ketua Koordinator Event. Selamat pagi, Felix.
3: Ya Pak, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Kabar baik Pak. Siap.
2: Kabar baik. Kabar ya. Baik. Semangat ya?
3: Ya Pak. Ya Pak, tentu. Semangat Pak.
2: Oke, siap Felix. Ini kita lihat Felix, mungkin bisa disampaikan yang melatar belakangi teman-teman dari Politeknik El Bajo sendiri ini menggelar kompetisi The Ultimate ya, Ultimate Mixology Battle Local Taste Global Style ini, apa sebenarnya tujuannya?
3: Untuk latar belakang sendirinya itu Pak, yang pertama itu kami ini mahasiswa semester 4.
2: Oke. Okay.
3: Event ini ya merupakan mata kuliah yang dimana menjadi salah satu UAS kami anak semester 4 kelas A dan kelas B. Nah, kami itu diminta untuk melakukan atau membuat sebuah event yang awal itu kami kelas A dan kelas B itu gabung.
2: Okay.
3: Nah, akhirnya kami kelas A dan kelas B itu melakukan rembuk untuk menentukan nama eventnya itu apa. Nah, jadi kami sepakati bahwa kita memakai mixology ini, yang dimana dalam lomba ini nanti itu mengangkat minuman tradisional Manggarai, yaitu sopi begitu. Dan sopi ini nanti itu para bartender akan meracik, yang dimana akan menjadi suatu minuman yang ya bisa dibilang enak lah Pak begitu. Nah, dan yang kedua itu melatih skill dan kemampuan dari siswa maupun mahasiswa. Jadi ya dalam lomba itu nanti kan ada dua kategori, yaitu kategori koktail dan mocktail. Nah, yang mocktail, yang koktailnya itu bagian alkohol, yang bahan dasarnya sopi, dan yang kedua itu kategori mocktail, yang bahan dasarnya buah-buahan gitu.
2: Felix, ini kalau dilihat kan ini mengangkat tema local taste gitu, dari tadi sempat disampaikan bahwa akan bahan utamanya adalah sopi seperti itu. Dan ini bagaimana kompetisi ini mendorong peserta untuk mengangkat cita rasa dan bahan-bahan lokal NTT ke level yang lebih global, Felix? Kalau dari pandangan Felix dan juga teman-teman yang berembuk pada akhirnya memutuskan untuk mengangkat tema tersebut.
3: Oke ya. Yang pertama itu Pak, ya, sup ini kan merupakan minuman khas. Nah, minuman khas, terus jadi sup ini tidak dipandang tidak dipandang, maksudnya kata kasarnya Pak, minuman keras lah begitu. Maksudnya ada gunanya lah Pak itu, ada gunanya. Nah, selain dia alkohol, dia itu punya banyak manfaat yang kita gunakan oleh masyarakat Manggarai pada umumnya gitu.
2: Oke.
3: Okay. Maksudnya apa? Pandangan saya pribadi itu, Supi ini cocok sekali Pak untuk apa? Perkembangan pariwisata di Labuan Bajo, yang di mana akan diperkenalkan kepada ya wisatawan kalau misalkan ini event akan jadi nanti Pak itu dan orang tahu ya Pak.
2: Oke, okay, berarti kurang lebih bisa disimpulkan juga ini juga menjadi simbol mempresentasikan kalau minuman Sopi ini walaupun dia alkohol tetapi di Manggarai dia punya punya salah satu hal yang memang tidak luput dan tidak bisa lepas dari adat seperti budaya seperti itu ya.
3: Iya Pak, ya Pak.
2: Tidak tidak selamanya Sopi itu punya pandangan yang negatif. Teman-teman sendiri ingin membawa itu menjadi sesuatu pandangan yang positif seperti itu mungkin ya.
3: Pak, siap-siap.
2: Oke, okay. Dan kalau dilihat ini siapa saja peserta yang terlibat dalam kompetisi ini nantinya? Dan kriteria apa yang digunakan dewan juri dalam menilai hasil kreasi para peserta, Felix?
3: Oke, okay, baik Pak. Jadi ya peserta yang terlibat dalam perlombaan ini itu yang kami undang itu Pak, 10 dari company atau industri, yeah. Itu yang bartender profesionalnya. Nah, terus 4 dari mahasiswanya itu bebas Pak, mahasiswa semester 2 atau semester akhir Pak, entah apa itu harus mahasiswa dan sekarang okay. Sudah ada 4 daftar dan okay. Untuk siswanya itu kita pakai tim Pak, kita undang kemarin itu SMK Stella Maris, SMI Kaper, terus sama ini yang di Ngurang ini Pak, dan kebetulan ya yang terdaftar itu dari SMK Stella Maris semua, yaitu kita daftar 2 tim kemarin itu mahasiswa PKL semua Pak.
2: Oke. Oke, tapi melihat dari antusias teman-teman peserta ini memang cukup tinggi begitu Kak Felix ya?
3: Iya Pak, sangat tinggi sekali Pak. Terutama kayak mahasiswa ini Pak, mereka maunya itu koktail, mereka masuk di alkohol. Akan tetapi kami panitia mengatakan menyampaikan bahwa para juri apa tidak mengizinkan siswa yang ini yang umurnya belum pas untuk masuk di koktail, makanya kami membuat koktail untuk 2 kategori ini.
2: Oke, okay. Tetap menjaga dari rules tetap aku baik-baik tetap menjaga rules dari umur begitu supaya tidak disalahgunakan seperti itu Felix ya.
3: Kali ya Pak.
2: Oke. Okay. Dan melihat ini Felix, sejauh mana industri pariwisata dan perhotelan di Labuan Bajo membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan mixologi ini dan bagaimana kampus menjawab kebutuhan tersebut, Felix?
3: Oke, okay, Pak. Baik. Kalau menurut saya itu menurut pandangan saya itu sekarang masih minim, Pak. Maksudnya masih banyak kebutuhan lah, Pak. Terus dari industrinya membutuhkan tenaga, akan tetapi dari kampus sendirinya itu masih ada 1-2 orang yang mempunyai skill di bagian ini, Pak. Jadi banyak orang itu memiliki skill di bagian ini dan kebanyakan itu, Pak, apa namanya? Ya bisa dikatakan mereka itu ya tour guide lah atau ke divisi-divisi,
2: Pak. Iya. Oke, okay. Oke. Okay, berarti kalau dilihat ini memang dari segi kebutuhan industrinya di Labuan Bajo sendiri cukup banyak begitu. Tapi mungkin SDM dan juga pelaku-pelaku yang terlibat di dalam situ masih minim begitu ya?
3: Pak, masih minim Pak.
2: Oke, okay, baik.
3: Dan, sorry Pak. Yeah. Dan dari jurinya pun meminta agar pesertanya nanti itu kalau misalkan mereka mendapatkan juara 1 akan dikasih lagi, maksudnya dipekerjakan dan digaji itu untuk mengasah skillnya mereka. Itu khusus untuk mahasiswa dan siswa nanti. Jadi bar takeover gitu, Pak.
2: Oke, baik. Oke, kalau bisa disampaikan ini acaranya nanti di tanggal berapa dan juga di lokasinya di mana, Felix?
3: Untuk acaranya itu, Pak, di bulan Juni tanggal 6, lokasinya di Puncak Waringin.
2: Di Puncak Waringin. Jam
3: mulainya itu start jam 3, Pak.
2: Apakah ini terbuka untuk umum?
3: Sangat terbuka untuk umum, Pak.
2: Oke, jadi siapapun yang ingin datang melihat, ingin merasakan mungkin ya, ini bisa ya, datang, Pak, ke dalam situ.
3: Iya, Pak, sangat bisa sekali.
2: Oke, baik.
3: Untuk KTM free.
2: Oke, oke.
3: Karena kami di sini ada bazar juga, Pak.
2: Oke, baik, baik, baik. Dan ya, Felix, bisa disampaikan, Felix, terakhir harapan dari Felix sendiri ataupun dari teman-teman Politeknik Kelbajo terhadap perkembangan industri kreatif ke kuliner dan juga minuman di Labuan Bajo setelah terselenggaranya event ini, mungkin ke depannya seperti apa harapan dari Felix dan teman-teman?
3: Harapan saya dengan teman-teman itu tidak banyak sih, Pak, cuman ini saja. Para teman-teman industri melihat bahwa generasi sekarang itu sangat kreatif, Pak, begitu sih. Sangat kreatif, siap akan siap untuk memasuki atau siap bekerja begitu, Pak, siap bekerja dan terus mengasah skill. Dan apa yang mereka butuhkan, kami siap begitu, Pak.
2: Oke, siap mewadahi seperti itu ya.
3: Iya, Pak, siap mewadahi.
2: Oke, baik. Terima kasih, Felix, untuk waktu sudah diberikan ya, Felix. Mudah-mudahan ini acaranya lancar. Dan sekali lagi, pendengar, untuk Anda yang lagi memantau kita ya, kalau Anda sedang bingung nanti di tanggal 6 Juni ya?
3: 6 Juni, Pak.
2: Oke. Kalau lagi bingung di tanggal 6 Juni, sudah belum ada jadwal ataupun rencana kemana-kemana, silakan datang ke Puncak Waringin di acaranya dari teman-teman Politeknik Elbajo Komodus ya. Begitu ya?
3: Ya, Pak. Terima kasih.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak, Felix. Selamat pagi. Semangat.
3: Selamat pagi.
4: Pro 1.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Tetap semangat di pagi hari. Selamat bekerja bagi sahabat teman semua di mana saja berada, terlebih guru-guru semua.
2: Baik, selamat pagi. Ya, pendengar dimanapun berada, demikian informasi atau terkait dengan Pergub ya, peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2025 yang semoga ini mewajibkan siswa belajar di rumah selama 1,5 jam setiap hari. Dan kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama yang memang melibatkan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Terima kasih untuk Anda tetap bersama Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadirkan Dino Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

ditentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya, Rudi Zain.